Saudara Senama Budaya, pagi hari ini saya berikan informasi untuk Anda, informasi harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke Pasar Wates Kulon Progo. Informasi harga kebutuhan pokok untuk beras medium Rp12.750 per kilogram, beras premium Rp14.750 per kilogram. Sementara untuk beras SPAB atau beras bulog per kilogramnya Rp12.000. Beralih ke harga gula atau gula pasir, untuk gula pasir curah Rp17.000 per kilogram, sementara gula pasir kemasan premium Rp19.000 per kilogram. Untuk minyak goreng curah per liternya Rp21.000, sementara minyak goreng kemasan premium Rp22.000. Untuk minyak goreng minyak kita Rp15.500 per liternya. Beralih ke harga daging, untuk daging sapi kualitas 1 Rp150.000 per kilogram, sementara untuk kualitas 2 Rp130.000 per kilogram. Beralih ke harga daging ayam, untuk daging ayam kampung per kilogramnya Rp75.000, sementara daging ayam ras Rp34.000 per kilogram. Telur ayam kampung Rp50.000 per kilogram, sementara telur ayam ras per kilogramnya Rp26.000. Untuk harga cabai hijau keriting di Pasar Wates Rp30.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, cabai rawit merah per kilogramnya Rp75.000. Berikutnya untuk harga ikan, ikan kembung di Pasar Wates Rp52.000 per kilogram, ikan lele Rp27.000 per kilogram. Untuk sayur mayur, kacang panjang Rp7.000 per kilogram, kangkung Rp5.000 per kilogram, kubis Rp9.000 per kilogram, sawi hijau Rp8.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga pisang Ambon per kilogramnya Rp16.000, dan untuk jeruk per kilogramnya Rp20.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Wates Kulon Progo untuk melebet pasar. Si.

Sutresno budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil

Nresna nih. Langsung diketarin sama Sasan.

0: Show tersebut ya koleksi lagu dari Damara Iwanti dengan sesambungan bahwa kita di pukul 7:24 waktu Indonesia Barat. Kembali kali ini saya akan berbagi informasi untuk Anda untuk cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini akan seperti apa, pagi, siang, sore, hingga malam. Kalau begitu langsung saja kita akan hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan prakirawan dari BMKG. Dan kali ini yang berkenan untuk memberikan informasinya ada prakirawan Arum dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Rabu 3 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pada siang hingga sore dan juga malam hari diperkirakan berawan. Pada dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 32 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 60 hingga 93%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pokoknya hari ini aku mau beli cemilan yang banyak. Dietnya besok aja deh.
1: Kamu belanja sebanyak itu? Emangnya udah bawa tas belanjaan sendiri?
0: Elah, ribet amat. Kan nanti tinggal minta kantong plastik di kasir.
1: Yeay, diet kantong plastik untuk jaga kesehatan bumi aja kamu males. Apalagi diet beneran buat kesehatan diri sendiri.
0: Hah? Diet kantong plastik?
1: Itu loh, gerakan menolak penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan agar mengurangi sampah plastik. Lebih dari 2 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun di seluruh dunia. Satu kantong plastik aja butuh waktu 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, bayangin deh, berapa banyak sampah plastik yang menumpuk di bumi.
0: Ih, serem banget. Kalau gitu, mulai sekarang aku mau diet kantong plastik juga deh.
1: Nah, gitu dong. Kalau diet yang lain, mau dimulai kapan nih?
0: Kalau itu, lihat besok aja deh.
2: Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.
3: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

satu koleksi lagu Starso Budoyo yang masih kita dengarkan dari Sadewo bareng sama Sasyar Hisna, Sabar. Ini adalah salah satu kunci dari kita yang akan beraktivitas di kesempatan pagi hari, karena pagi hari itu ketika semua orang pengen cepat sampai tujuan, itu yang kadang ketinggalan di rumah itu sabar. Padahal sabar itu harus dibawa kemana-mana tersebut ya, apalagi ketika di perjalanan menuju ke tempat kerja di saat jam semuanya pengen cepat sampai begitu, okay. Jam-jam segini nih biasanya di traffic light itu kan antriannya panjang, atau mungkin juga yang di traffic light yang di ring road ya kan, kadang-kadang itu yang kendaraan roda 4 harusnya itu di lajur tengah ngambil jatahnya lajur kendaraan sepeda motor. Nah ini kan memang harus ada kesabaran, pengertian, dan semuanya sama-sama pengen cepat sampai begitu kan, okay. Dan semuanya juga punya hak yang sama untuk menggunakan kendaraan. Jadi yang penting adalah kesabaran itu, Sutresno Budoyo. Mungkin juga Anda, Sutresno Budoyo, yang akan menuju ke Magelang dan sekitarnya, begitu nggih, informasi bagi panjenengan, karena jembatan Kali Batang ya yang ada di Kerakitan itu di Jalan Magelang KM22 begitu nggih, karena ada diperbaiki begitu nggih, sehingga satu jalur itu ditutup sehingga jalur yang arah Jogja ke Magelang itu dipakai untuk dua jalur, sehingga akan ada ketersendatan begitu nggih. Bagi panjenengan yang mungkin akan menuju ke Magelang dan sekitarnya, Magelang, Wonosobo atau Semarang yang melewati Magelang, mungkin bisa kemudian mencari jalur alternatif, misalnya bisa melewati Nanggulan ya kan, atau mungkin juga melewati daerah Minggir ya kan, Jembatan Kriuk, kemudian nanti melewati jalur Kulon Progo, begitu bisa nggih. Itu sekelas informasi untuk Anda tersebut ya, karena setahu saya itu pengerjaannya sampai 6 bulan. Jadi cukup lama begitu nggih. Padahal nanti menghadapi liburan sekolah pasti akan banyak yang melewati ruas jalan ini. Sehingga bagi panjenengan yang, kalau saudara-saudara panjenengan yang akan ke Jogja dari arah barat begitu nggih, bisa kemudian dikasih tahu supaya nanti bisa menyesuaikan ya, bisa juga melewati Borobudur ya, lewat daerah di wilayah Muntilan ke selatan begitu nggih. Nanti juga bisa lewat situ. Nanti ketemunya juga di wilayah Nanggulan. Betul enggak Nanggulan ya? Wilayah Kulon Progo yang menyisiri di jembatan di Sungai Progo begitu nggih. Nanti kemudian bisa masuk ke wilayah Yogyakarta. Begitu informasinya untuk Anda tersebut yo. Baik, saya punya informasi untuk Anda juga. Ini kaitannya dengan salah satu paduan suara mahasiswa yang akan mengikuti paduan suara internasional di Busan, Korea Selatan. PSM Universitas Atmajaya ini mulai melakukan berbagai upaya penggalangan dana untuk mengikuti kompetisi tingkat internasional tersebut. Dan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan ngamen. Tapi ngamennya ini ngamen bareng-bareng begitu nggih. Ngamennya bersama-sama begitu paduan suara, di antaranya kemarin ya di stasiun Tugu begitu nggih. Kemudian juga beberapa waktu lalu juga di beberapa tempat keramaian ya di wilayah Malioboro ya kalau nggak salah begitu. Ini adalah salah satu cara untuk menghimpun dana guna membiayai keberangkatan tim dari PSM UAJY ini untuk menuju ke kompetisi paduan suara internasional di Busan, Korea Selatan pada Oktober 2026 yang akan datang. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital.

0: Setelah sama putihnya kembali, saya akan berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi cuaca. Informasi cuaca untuk wilayah di Bandara JIA dan sekitarnya, di Temon dan sekitarnya, tersebut Joyo. Dan kali ini, untuk informasi cuaca akan disampaikan oleh Prakirawan Nur Hadi dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Jiangmi di Jepang yang menyebabkan belokan angin atau sirlen di wilayah Indonesia bagian utara serta angin di atas wilayah Jawa dan DIY khususnya bertiup dari arah timur hingga tenggara. Berdasarkan analisis terkini profil kemboman udara vertikal wilayah DIY pada ketinggian 1,5 hingga 3 km yang masih cukup basah sebesar 30 hingga 95% sehingga masih berpotensi terjadi pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY bagian utara pada siang hingga sore hari dan di wilayah DIY bagian selatan pada malam dan dini hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara JIA untuk hari ini berpotensi hujan ringan yang terjadi pada malam dan dini hari. Kemudian jarak pandang mendatar diperkirakan 4 hingga 10 km, suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Gawe ke sisan kopi ini, Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
3: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, warga di lingkungan musola Tirto Rohso Padukuhan Geling, Kabupaten Kulon Progo, menggunakan sarang dari anyaman daun kelapa hijau sebagai wadah pembagian daging kurban. Penggunaan wadah alami untuk mendistribusikan daging hasil penyembelihan 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Ketua Panitia Musola Tirto Rohso Muhammad Khoirudin mengatakan, penggunaan wadah dari anyaman daun kelapa menjadi bentuk aksi nyata warga dalam mengurangi timbun sampah plastik di lingkungan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan tradisi lokal masyarakat. Beralih ke informasi lain. Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah belum mampu mendongkrak signifikan tingkat hunian hotel di Kabupaten Bantul. Kondisi ini menjadi catatan tersendiri bagi pelaku usaha pariwisata dan perhotelan yang sebelumnya berharap ada lonjakan kunjungan wisatawan selama momentum long weekend. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bantul, Yohanes Hendra Dwi Utomo, mengungkapkan okupansi hotel hanya mengalami kenaikan tipis dibanding hari biasa. Kenaikan tersebut dinilai belum cukup berdampak pada pemulihan sektor hospitality di wilayah tersebut. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan, atau orang lebih mengenalnya Alas Mentauk, di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentauk itu kepada Ki Gede Pemanahan, karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentauk itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentauk, kemudian Babat Alas, dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentauk itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara kalang obong. Jadi kalang obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

0: Aku ngerti bodoh sih, artinya remis juga.
1: Gak enak sih menang, kau lo sih kalah.
0: Oh, terakhir bodoh-bodoh berarti ya?
1: Bodoh-bodoh.
0: Kayak kisah arek-arek kaya.
1: Oh, iya toh.
0: Bodoh kabeh.
1: Bodoh kabeh.
0: Dilarani, disenengi, kabeh bodoh.
1: Disakiti.

0: Sekar Rinonce, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, mahasiswa menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian. Hal ini mengemuka dalam talk show menyongsong peran dan aksi nyata mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu narasumber, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Profesor Zuli Qodir menyoroti periode kompetitif dalam hal persaingan individu. Periode tersebut sudah dimulai tahun 2021 hingga 2030. Kondisi ini diperberat dengan menyusutnya kelas menengah dan rendahnya kompetensi tenaga kerja. Menghadapi peluang pasar kerja yang semakin selektif, persoalan inilah yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia di masa depan. Beralih ke informasi lain. Mario Kasava Ekrol adalah salah satu UMKM yang konsisten mengembangkan bahan baku lokal menjadi produk camilan unggulan Yogyakarta. Berbeda dengan Ekrol pada umumnya, UMKM milik Diah Ayu Retnowibisono ini memanfaatkan tepung mokaf Gunung Kidul sebagai bahan utama produk Ekrol Premium. Tepung mokaf adalah tepung singkong yang difermentasikan sehingga memiliki karakter yang mirip dengan tepung terigu. Ayu menjelaskan, tepung mokaf yang menjadi bahan baku pembuatan Maria Yuka Safa Ekrol adalah produksi kelompok wanita tani Gunung Kidul. Menurutnya, penggunaan bahan lokal menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha kuliner tersebut. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Seterusnya Budaya Sugeng Enjang. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kembali saya Semi Prabowo yang akan memandu kawruh perempat RRJ Jakarta sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga tersebut ya hari ini dalam mood yang sehat nggih, dan semoga semua yang akan panjenengan lakukan hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar begitu nggih. Dan kali ini Kawro akan berbincang dengan narasumber. Beliau adalah Ketua Forum Komunitas Sungai Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Haris Syarif Usman SHMKN. Assalamualaikum Pak Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Semi Prabowo.
0: Kabar baik
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Pak Haris sudah berkenan rawuh menika wonten ing studio program 4 RRI Yogyakarta.
1: Nggih Mas.
0: Topik kita adalah reresik kali upaya mitigasi bencana. Nggih. Dan untuk Anda tersebut ya nanti juga bisa bergabung di 540333 dan juga di 0895 01441066. Jadi Pak Haris nomor saya ini sama pengen tanya Pak Haris. Pak Haris ini kok ya repot-repot ngurusin kali itu kenapa ya Pak?
1: Ya ini Mas Semi, jadi memang ceritanya panjang ya. Saya memang tinggal di bantaran Kali Codi di wilayah Mergangsan, tepatnya di Keparaan Kidul, di mana dengan Kali Codi itu sangat dekat. Jadi apa kebiasaan kami itu setelah pulang sekolah SD begitu, itu kita sama teman-teman itu bermainnya di Kali Codi, karena memang kondisi Kali Codi saat itu sangat jernih, bersih, kemudian juga hijau, dan yang paling menyenangkan adalah ikannya banyak. Jadi ikan endemik di Kali Codi tahun 70-an, 80-an itu luar biasa banyak Mas Semi. Ada ya ikan wader, ada mujahir, ada kutuk, ada lele dan sebagainya, sepat. Nah, ini karena ini kesenangan saya sepat ini. Juga ada udang. Nah, waktu pulang itulah kita kemudian sama-sama teman-teman biasanya kita jaring atau cari ikan di situ, Mas. Jadi setelah dapat kemudian kita bawa pulang, kita makan. Jadi saat itu enggak ada stunting ya karena protein kita tercukupi gitu, Mas. Nah, yang jadi problematika adalah ketika saya sudah masuk SMA nggih tahun 90-an. Di mana wilayah bantaran kali, sempadan sungai ini sudah dipenuhi oleh warga pendatang. Jadi memang kota urban ini, Jogja ini kan sangat menarik, Mas. Di mana apa pekerjaan tersedia banyak, dari mulai buruh, jadi tukang apa kuli bangunan dan sebagainya, sehingga menarik minat warga untuk berduyun-duyun datang ke Jogja. Masalahnya kan Jogja ini kan tanahnya mahal gitu, di kota. Nah, mereka kemudian apa berbondong-bondong mendiami di wilayah pinggir kali. Sayangnya waktu itu tahun 80-an itu rumahnya itu pada membelakangi sungai, Mas. Membelakangi sungai semuanya. Jadi otomatis kan jadi halaman belakang ya. Mereka kemudian buang sampah di sungai. Walaupun juga mandi juga di situ, api di situ, karena sangat padat, Mas. Jadi rumah itu berdempet-dempet, uyek-uyekan begitu, sehingga mungkin kalau untuk membuat sumur itu sudah nggak bisa lagi, nggih. Kemudian membuat apa WC, toilet gitu sudah nggak bisa karena saking padatnya. Sehingga mereka kemudian otomatis ya larinya ke Kali Codi. Nah, saat itulah, Mas, luar biasa. Tahun 90-an itu sampahnya banyak banget begitu. Kemudian juga pada BAB, dan Kali Codi ini terkenal dengan WC terpanjang di dunia.
0: Iya.
1: Jadi memang luar biasa kondisinya, kotor, bau, dan ya orang akan melihatnya seperti sebuah selokan panjang begitu, Mas. Jadi memang itulah yang kemudian membuat saya miris ya, yang dulunya apa bisa enjoy di situ, rekreasi di situ, malah sekarang menjadi sebuah apa tempat yang nyun sewu nggih menjijikkan begitu karena saking kotornya. Nah, itulah kemudian yang membuat saya tergerak apa dengan teman-teman. Kebetulan pada saat itu saya Ketua Karang Taruna, mengajak teman-teman untuk ayo sedikit kita apa membersihkan Kali Codi, meluangkan waktu untuk berbersih di Kali Codi atau resik di Kali Codi. Saat itu memang belum ada tanggapan yang menggembirakan ya, teman-teman kan apa ngapain wong sampahnya banyak gitu mau diresik nanti juga datang lagi. Tapi kan memang harus ada edukasi, Mas. Kemudian saat itulah kemudian saya ya bersih-bersih sendiri ya, dianggapnya lah wow ini Haris sudah roto edan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah kemudian ternyata usaha kita itu ada yang peduli juga. Kemudian kita bersama teman-teman membentuk komunitas gerakan Cinta Codi di tahun 2000-an. Yeah. Nah, dari situlah mulai kita memperluas jejaring begitu ya. Saat itu dengan Pak Heri Yudianto, tulan belum jadi wali kota saat itu, masih bosnya Margaria Group. Tulan tinggalnya kan di mana, sekitar Tamsis ya. Jadi kita mudah berkomunikasi. Kita kemudian mengadakan kegiatan resik kali, penanaman pohon, tebar benih bersama seluruh elemen masyarakat khususnya di wilayah Mergangsan pada saat itu. Dan alhamdulillah gayung bersambut. Kemudian kita adakan edukasi, ayolah rumah ini Bu ya dihadapkan ke sungai. Tahun 90-an kita sudah ke sana Mas. Kemudian juga pemilihan sampah. Ya sampahnya jangan dibuang ke sungai, yang organik dibuat kompos. Kemudian yang non organik ya bisa dijual ke lapak begitu. Waktu itu belum ada bank sampah Mas. Masih konvensional ya. Buat kita juga kerjasama dengan waktu itu dengan DLH. Belum DLH tapi BLH provinsi ya waktu itu dengan Romo Tirun. Kita mendapat beberapa pelatihan juga dengan dibagi komposter. Jadi alat untuk membuat kompos, tempat untuk membuat kompos. Jadi itulah beberapa hal yang awalnya kita mulai dengan edukasi menghadapkan rumah ke sungai. Kemudian juga kita mengedukasi, memberikan saran pada pemerintah untuk membuat IPAL komunal. Kemudian juga WC umum, toilet umum di wilayah kampung-kampung. Dan juga pemilihan sampah. Nah, alhamdulillah itu sudah mulai nampak hasilnya di tahun 2000-an. Tahun 2000-an ke atas, 2005, 2006 itu sudah mulai nampak Kali Codi agak mulai bersih ya. Dan kita libatkan para pemancing saat itu Mas. Kita mengadakan mancing bersama. Wah, awalnya itu geger Mas. Jadi kita mancing kok yang dapat gombal. Pampers. Marah mereka Mas. Para pemancing. Nah, itulah kesadaran mulai tumbuh. Oh, kalau begitu sungai ini harus bersih kalau untuk dijadikan tempat pemancingan. Jadi waktu itu kita juga mengadakan lomba mancing terpanjang di Kali Codi. Kita juga pernah mengadakan kerja bakti terpanjang kali di memecahkan rekor muri Mas. Pas zamannya Pak Wali Kota Heri Yudianto. Itu sekilas Mas. Jadi sekilas kenapa tadi Mas Semi Prabowo menyakan kepada saya kok bisa tertarik pada terpeduli pada Kali Codi itu Mas.
0: Baik. Pak Aris, Sungai Codi ini kan membentang di membelah Kota Yogyakarta.
1: Iya,
0: artinya kan bahwa kalau hanya sebatas di lingkungan Pak Haris di wilayah Mergangsan, ini kan akan terpengaruh juga oleh yang ada di hulu Pak. Misalnya yang dari arah Sleman, dari lereng Merapi lah begitu. Bagaimana kemudian bisa melakukan komunikasi, koordinasi dengan warga masyarakat ataupun juga dengan yang berwenang begitu nggih di sepanjang aliran sungai itu Pak.
1: Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang ada di Jalan Janti itu kan. Kemudian dengan PUDIY, kemudian dengan DLH provinsi maupun kota. Dan alhamdulillah gayung bersambut. Kita tahun 2008 menangkan deklarasi Mas pemerti Kali Codi itu pemerti Kali Codi ini wadah dari beberapa elemen komunitas sungai yang ada di penggal-penggal. Ada tadi gerakan Cinta Codi, ada forum Codi Utara, ada forum Codi Selatan, ada komunitas Romangun, kemudian bersatu di tahun 2008. Nah, kemudian juga membentuk Codi Boyong. Jadi kan di hulunya ini kan Boyong ya. Kali Boyong kita bentuk di sana Codi Boyong, kemudian juga kita bentuk juga komunitas Codi Bantul. Jadi sudah menyatu ini. Yang panjangnya 41 km walaupun di kota ini sekitar 7 km akhirnya kita bisa menyatu. Jadi kita punya konsep Mas, One River, One Plan, One Management. Jadi satu sungai, satu pintu. Jadi tidak saling rebutan kegiatan, tidak saling pamer kegiatan gitu. Jadi kita menyatu, duduk satu meja untuk bagaimana ke depan ini Kali Codi bisa lestari, bisa bersih, sehat dan hijau begitu Mas. Ini sebuah kesepakatan yang luar biasa bagi kita. Jadi One River, One Plan, One Management. Jadi satu pintu begitu, kayak kalau sekarang ini kan satu atap gitu ya.
0: Pak Aris, yang namanya sungai ini kan juga tentu memiliki potensi-potensi terjadinya bencana begitu ya. Nah, kalau untuk Sungai Codi ini dari apa selama ini Pak Haris itu lihat kemudian juga mungkin alami gitu nggih. Potensi bencana apa aja sih yang ada di Sungai Codi?
1: Nggih Mas, jadi yang kalau Kali Codi ini kan yang merupakan ikon kota Jogja nggih karena membelah kota, kemudian juga sebagai penyangga sumbu filosofi. Jadi memang luar biasa apa konsep budaya kita apa juga kemaskan di situ. Kalau kenapa bencana yang sering muncul di Kali Codi, tentu yang pertama adalah banjir ya. Banjir, kemudian kedua longsor. Ini dua ini sangat berkaitan. Kalau banjir nanti akhirnya yang terjadi juga longsor juga kan, karena banyak juga tebing-tebing di wilayah apa das Sungai Codi ini. Seperti contoh di Terban itu kan tebingnya tinggi, kemudian di beberapa ledok Tukangan, ledok kebelahan bawah dan sebagainya itu juga tebingnya juga cukup, Tegal Panggung juga cukup tinggi, yang itu juga sangat rawan kalau kemudian apa terjadi longsor, karena kan kadang-kadang kalau sudah hujan deras begitu terjadi retakan-retakan di talut yang tebing tinggi itu, sehingga ketika tidak diantisipasi maka yang terjadi adalah ambrol begitu ya, seperti yang terjadi di wilayah Terban itu sampai ambrol, dan beberapa wilayah lain juga ambrol sehingga membahayakan perumahan atau rumah-rumah yang ada di bantaran Kali Codi. Memang sayangnya rumah-rumah itu sangat dekat sekali dengan apa talutnya begitu Mas. Jadi memang apa tidak bagus begitu karena itu berada dalam bagian sempadan yang sebenarnya tidak boleh dibuat bangunan begitu karena sangat berbahaya sekali.
0: Kalau gitu, dari Mas. Regulasi memang ada ya Pak ya, sebetulnya jarak antara sungai dengan pemukiman itu?
1: Ada Mas. Jadi memang di peraturan Menteri PU itu ada apa aturan yang memang sudah dibuat. Paling minim itu adalah 3 meter itu kearifan lokal kita juga sebenarnya dari talut gitu. Tapi kalau aturan yang benar itu adalah dari kedalaman 3 sampai 5 meter itu 10 meter dari bibir talut. Tapi kearifan lokal kita status quo karena memang sudah padat ya Mas, sudah pinggir kali, jadi 3 meter itulah yang kemudian kita ambil. Nah, konsepnya adalah M3K Mas. Mundur, munggah, madep, kali. Nah, gitu kan. Jadi mundur 3 meter itu agar ada apa space apa jalan inspeksi begitu. 3 meter kemudian munggah. Kalau memang dikepres kemudian kan lahannya jadi sempit ya. Dinaikkan. Jadi ditingkat begitu. Ya, mundur, munggah dan wajib madep. Untuk madep kali ya, biar jadi halaman depan. Nah, kenapa 3 meter? Karena rata-rata ambulans itu biar bisa masuk, Mas. Kemudian damkar apa yang kecil itu bisa masuk, sehingga kalau terjadi kegawat daruratan pasien itu bisa langsung dibawa ke ambulans. Kan tidak harus turun jalannya kan sempit-sempit di Kali Codi itu masuknya. Nah, kalau itu bisa apa dibuat jalan apa masuk ke bawah kemudian lebar begitu kan ambulan bisa langsung mengevakuasi pasien, jika terjadi kebakaran bisa damkar kecil itu bisa masuk ke lokasi sehingga apa mitigasi bencananya insyaallah menjadi lebih maksimal begitu Mas.
0: Baik. Untuk kados tersebut ya, kita buka kesempatan bagi Anda yang bergabung silakan di 5403333 atau juga bisa bergabung di 0895014410666. Kali ini kita berbincang bersama dengan Bapak Haris Syarif Usman dari Forum Komunitas Sungai Yogyakarta. Topik kita adalah resik kali upaya mitigasi bencana. Dari sekian lama Pak Syarif ini berkecimpung dalam menjaga sungai, kemudian juga memperhatikan sungai begitu. Pengalaman apa Pak yang mungkin paling membekas di Pak Syarif?
1: Banyak sebenarnya. Yang pertama dianggap gila tadi ya. Ketika saya masih muda, umur 20-an, selaku ketua Karang Taruna Kelurahan Keparaan itu ya bebersih resik kali sendirian ngangkutin sampah. Ya ada teman saya, Haris sudah gila. Ada juga yang bilang kurang gawean gitu kan. Ya itulah konsekuensi yang harus diterima pada awal-awal apa saya resik kali. Kemudian juga pernah saya mengingatkan warga begitu di satu wilayah ya dengan bahasa yang santun tentunya. Mm-hmm. Tapi yang saya alami adalah beliau itu marah, marah mengeluarkan senjata begitu. Opo iki kali ini dua embahmu. Waduh, saya langsung terbirit-birit mas. Ternyata saya selamatkan diri. Saya lebih sayang nyawa kalau itu. Tapi senangnya ketika masyarakat itu mengerti ketika kita ajak untuk melakukan kegiatan resik kali. Mereka mau tidak buang sampah ke kali, kemudian juga mereka mau mengedukasi teman-temannya untuk menjaga sungai, menjaga kelestarian kali, dan kita ajak mereka untuk melakukan kegiatan mertikali mas. Jadi yeah, sisi budayanya juga kita sentuh gitu. Mm-hmm. Budaya mertikali ini ya kita adakan seremonial kegiatan untuk nguri-uri kali gitu, sesuai dengan budaya Jawa. Kita mengelilingkan ini yang dibuat apa itu mas, yang tinggi itu lupa saya namanya, apa itu mas, mungkin mas Semi yang ditandu kita keliling itu gunungan. Dari hasil panen di teman-teman di bantaran kali, kemudian juga kita arak air suci dari 7 sumber. Mm-hmm. Hanya sebagai untuk simbolis sebenarnya, yeah, bahwa kita harus memuliakan air. Jangan sampai air ini tercemar oleh ulah kita, baik oleh cemaran sampah maupun limbah. Nah, jadi kita dengan gunungan, dengan pasukan bergoto, karena mm-hmm, kita juga punya pasukan bergoto namanya yeah, Pasem Baja. Jadi juga diberi pusaka kita sama Sinuwun, Sodalem Sultan Hamengkubuwono, Kiai Ranumurti. Jadi satu-satunya komunitas sungai yang dapat pusaka ya pemerti kali cuti ini, Kiai Ranumurti, yang kita selalu keluarkan saat kita mengadakan kegiatan merti kali. Begitu Mas Semi Prabu.
0: Pak Haris, kita buka WA nih Pak Haris. Berikut dari Mas Teo di Magelang, Mas Pak Haris. Selamat siang, mau tanya, ini bagaimana kegiatan resik kali ini diintegrasikan ke dalam rencana mitigasi bencana dalam jangka panjang begitu? Monggo Pak, mungkin juga katanya dengan kegiatan ini kemudian diintegrasikan dengan rencana dari pemerintah begitu. Seperti apa untuk kemudian mengintegrasikannya Pak?
1: Jadi mitigasi bencana ini kan sesungguhnya sebuah upaya yang luar biasa untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum bencana itu terjadi. Jadi intinya ya kan, daripada kita nunggu bencana datang kemudian sibuk evakuasi, ya kita lebih baik kita kecilin kemungkinan bahaya dan kerugiannya. Nah, kalau itu disinkronkan dengan pemerintah, bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam undang-undang tata laksana bencana, itu memang kewajiban kita bersama pemerintah untuk melakukan penanggulangan bencana. Nah, apa? Ya, kita ikut bahu-membahu dengan pemerintah bagaimana agar kita memberikan edukasi, penyadaran pada masyarakat luas agar mereka kemudian sadar terhadap bencana. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini adalah salah satu hal yang sangat penting gitu. Kita menyiapkan diri dengan sistem yang sudah ada, ketika terjadi bencana kita itu sudah siap siaga. Kemudian juga ada tanggap darurat. Nah, ini kan bertindak pada saat bencana terjadi. Ada misalnya evakuasi, bagi makanan, buka posko dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah rehabilitasi, rekonstruksi atau membangun lagi, memulihkan kembali setelah terjadi bencana. Ini Mas siapa tadi? Mas Teo nggih.
0: Mas Teo.
1: Jadi apa yang sudah kita lakukan tentu akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana daerah maupun kota nggih, kota kabupaten begitu. Sehingga lebih terstruktur, karena bagaimanapun komandan yang membidangi sini adalah BBBD ya.
0: Yeah.
1: Di BBBD juga sudah membentuk di kota ini, di kabupaten, baik Sleman, kota Batul dan semuanya, ada forum pengurangan risiko bencana di mana mereka sama-sama berbuat untuk bagaimana meminimalisir dampak daripada bencana itu terjadi. Sehingga sebelum terjadi itu masyarakat sudah bersiap siaga. Begitu Mas Semi.
0: Terima kasih Pak Haris. Itu tadi jawaban untuk Mas Teo di Magelang. Dan kita jeda dulu nih Pak Haris, nanti kita lanjut lagi. Dan untuk Rastro Sobutoyo yang akan bergabung di WA, masih kita tunggu yang di telepon. Sabar dulu, nanti akan kita buka lagi setelah yang berikut ini.

0: Bis, cemplung ke kali kini baik. Harapmu, bis ben.
1: Wah, jebol sampeyan tali. Sing saben dina buang sampah dicemplung ke kali.
0: Terus ngopo? Kalimu, Pak.
2: Buang sampah ingkang genah kawontenan sansaya sumringah. Buang sampah sakarepe dhewe dadi rusak lingkungane, reget banyune, buntet iline dadi banjir neng kono kene. Kandhani kok.
3: Woi, matiin kerannya. Kalau udah tidak dipakai.
4: Bentar, lagi mandi.
3: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
5: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air itu penting.
6: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Seterusnya Budaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabupaten 4 RRI Yogyakarta. Masih dengan tema Resik Kali, Upaya Mitigasi Bencana bersama dengan Bapak Haris Syarif Usman, SMKN, Ketua Forum Komunitas Sungai Yogyakarta. Untuk panjenengan silakan bisa bergabung di 540333 atau di 0895 01 44 1066. Baik Pak Haris, kita buka yang bergabung di WA nggih. Menika ada yang mengirimkan voice note nih. Mungkin akan saya putarkan saja dari Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Monggo Pak Wening.
1: Selamat pagi Sugeng Injang.
0: Nggih, Sugeng Injang.
1: Mas Semi.
0: Nggih.
1: Saya Pak Wening, ono saling Gunung Kidul. Selamat pagi Sugeng Injang. Bapak narasumber Bapak Aris.
0: Nggih,
1: matur nuwun Pak menika nderek plus sebagai warga DIY juga nderek bangga nggih, nderek seneng karena atas salah satu perjuangan Pak Aris sehingga apa yang diceritakan tadi di forum ini dari kondisi Sungai Cude yang tidak tahun belum 70 sekarang sampai harapan ke depan tuh ternyata sudah banyak upaya-upaya yang memang bermanfaat ya bagi Jogja, bagi sungai itu, bagi masyarakat lingkungannya. Itu saya ikut bangga Pak karena komunitas, banyak komunitas yang harus berjuang, apalagi dengan tadi One River, One Plan, One Management ini sangat membanggakan ya bagi kami, ikut seneng. Semoga apa kondisi atau kelembagaan seperti ini semakin juga balung sungsum pada generasi penerus, generasi yang mengelola dan menikmati lingkungan sungai itu, baik dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, wisata. Dan ke depan keindahan keselarasan Jogja ini akan indah wisatanya, sehingga Sungai Cude ini akan menjadi salah satu potret yang bisa dinikmati di mata dunia. Mungkin nanti lengkap dengan segala suatu perahu dan sebagainya. Derek Bunga Pak, semoga terus berbaik dan berdaya guna komunitas pecinta sungai. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Moga bisa ditanggapi Pak Haris.
2: Nggih, terima kasih Pak Wening di Gunung Kidul. Saya sangat terharu ya, dengan pujian begitu. Karena banyak juga yang apa wah isopo gitu kan. Nanti ke kali di Jogja ini menjadi yang resik kali ini, yang nanti insya Allah menjadi becik juga rezek ini begitu. Jadi apa upaya yang telah kami lakukan tentu sudah banyak tadi sampaikan oleh Pak Wening, bagaimana agar generasi muda itu juga tertarik untuk ikut kegiatan resik kali. Alhamdulillah Pak Wening, satu bulan ini kami sudah mengadakan resik kali bersama anak-anak muda Jogja dengan para mahasiswa ya, dengan apa adik-adik mahasiswa yang rata-rata justru dari banyak dari anak-anak rantau begitu. Kemarin terakhir itu dengan anak-anak apa himpunan mahasiswa teknik lingkungan Unitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta baru hari Ahad kemarin di Bendung Sorokasan. Ada yang apa menceritakan keluh kesahnya, Pak Aris, saya ini sedih sekali melihat sungai di Jogja ini kok masih banyak sampahnya, masih banyak limbahnya. Kita kemudian tertarik untuk bareng-bareng Pak Aris untuk ayo apa bersih-bersih. Ya, wah, alhamdulillah. Jadi kesadaran ini tumbuh begitu apa luar biasa. Sebelumnya juga dengan Pak Hasto Wardoyo itu dengan mahasiswa dari berbagai universitas, dari UGM, dari UPN, UAD, UMY, UII, Atmajaya dan universitas yang lain yang begitu semangatnya mereka untuk mengadakan kegiatan bersih kali. Juga dengan koalisi pemuda hijau juga kita mengadakan kegiatan bersih-bersih atau resik kali. Ini membuktikan bahwa kesadaran sudah mulai tumbuh di kalangan generasi muda. Nah mudah-mudahan ini menjadi sebuah teladan ya bagi kita warga kota Jogja, apalagi yang di bantaran sungai, untuk kemudian malu buang sampah di Kali Cude ya kan. Sudah diberikan teladan oleh anak-anak muda, anak-anak kita yang dengan sukarela ya kan di jam 7 sampai jam 10 di panas yang menyengat mereka apa rela untuk kemudian mengambilin sampah plastik yang dibawa dengan trash bag diangkat ke atas, dipilah mana yang organik dan mana yang bukan organik, sehingga apa kemudian memudahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengeksekusinya. Yang organik tentu akan dibuat kompos dan yang organik, yang plastik dan sebagainya tentu nanti akan diproses tersendiri begitu Mas. Kemudian juga tentang wisata tadi Pak Wening, yeah. Alhamdulillah Pak Hasto kemarin mengajak kita mengadakan susur kali,
0: yeah.
2: Jadi kita memakai perahu begitu, beberapa perahu dari tim Arung Jeram, yeah. Dimana kita dari belakang Hotel Tentrem sampai di jembatan Kewek kita mengadakan susur kali, dan luar biasa ternyata ada semacam rasa bangga dan ternyata Kali Codet ini kalau dibikin bagus ya, bersih itu, airnya juga debitnya saat itu cukup besar sehingga kapal ini bisa melaju dengan cukup kencang, juga ada sedikit riam-riam arum jeramnya begitu, sehingga adrenalin kita juga terpacu. Beberapa kepala OPD itu juga sangat senang karena ikut serta di situ di dalam kapal itu, perahu gitu yang dikomandani dari BBBD dan dari Paguyuban Arung Jeram Yogyakarta. Ini sebuah awal yang luar biasa, dan Pak Hasto ingin kemudian sebagai wali kota ingin agar Kali Codet ini menjadi bersih, bisa untuk wisata alternatif setelah Malioboro. Ketika itu bersih, hijau dengan banyak pohon, kemudian juga debit airnya juga stabil karena banyak ditanami pohon sehingga menumbuhkan mata-mata air baru, sehingga produksi air di Kali Codet ini semakin baik, debitnya juga stabil, insya Allah bisa menjadi tempat arung jeram beginner, pemula. Jadi selain untuk tabing dan sebagainya, jadi ini sudah dikonsepkan oleh pemerintah kota dan juga dengan kami. Ke depan memang Kali Codet akan menjadi wisata baru di kota Yogyakarta, khususnya wisata sungai begitu, Mas Semi Prabowo.
0: Oke, baik, itu tanggapan untuk Pak Wening, terima kasih sudah masuk ya di WA. Kita ke WA lagi, Pak Haris, ini dari Bu Sri Maharani. Ya, selamat siang, Kauruh. Mau tanya, apakah narasumber memasukkan setiap konten-konten kegiatan itu di media sosial? Misalnya seperti ada Pandawara atau mungkin juga ada konten kreator lainnya begitu yang berkaitan dengan sampah. Begitu, ini dari Bu Sri Maharani, salam dari Sydney, Australia. Nah, jadi beliau tinggal di Australia menika, Pak Haris. Monggo bisa ditanggapi Pak Haris.
2: Dari Bu
0: Sri Maharani.
2: Bu Sri Maharani dari Australia. Luar biasa ini. Jadi memang ada Instagram kami, Sekolah Sungai Codet, begitu nggih, kita buat begitu. Monggo nanti bisa di follow up, di follow begitu, karena disitulah banyak kegiatan kami yang kita share di media sosial, yang insya Allah akan menjadi rujukan bagi teman-teman untuk kegiatan rarasek kali maupun wisata sungai. Bu Sri, itu banyak mahasiswa Australia itu yang berkunjung ke Kali Codet mengikuti kegiatan sekolah sungai. Jadi Mas Semi, kita itu mempunyai sekolah sungai, sebuah lembaga non formal, tempat kita memberikan edukasi kepada para mahasiswa, pada siswa, pada masyarakat umum, OPD dan sebagainya yang terkait dengan bagaimana menata pemukiman, bagaimana bencana, terkait dengan solusinya, kemudian juga terkait dengan bagaimana agar aset-aset kali itu bisa terjaga dengan baik. Lalu kami kemudian mendirikan Sekolah Sungai Codet. Ini direplikasi oleh pusat, Mas Semi, oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi kemudian diterapkan di seluruh wilayah kota di Indonesia. Saya sendiri pernah diangkat jadi fasilitator nasional Sekolah Sungai, memberikan edukasi ke beberapa kota di Indonesia, di mana kita bentuk Sekolah Sungai dan juga komunitas peduli sungai. Jadi luar biasa respon dari pemerintah pusat terhadap sekolah sungai ini, Mas Semi Prabowo.
0: Baik, itu tanggapan untuk Bu Sri Maharani yang ada di Sydney, Australia. Terima kasih sudah bergabung. Masih ada waktu untuk Anda tersebut ya, silakan di 54333 dan juga bisa bergabung di WA. Pak Haris, berkaitan dengan edukasi bagi masyarakat di bantaran sungai, di sepanjang Sungai Codet begitu, apakah juga dibekali dengan kemampuan berkaitan dengan mitigasi bencana begitu, terkait dengan potensi yang ada di Codet, Pak Haris?
2: Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi memang mitigasi ini sangat penting dan pemerintah kota juga aware begitu. di mana pemerintah kota kemudian membentuk kampung tangguh bencana, Mas Emi. Jadi kampung tangguh bencana ini dibentuk di setiap kampung di kota Yogyakarta. Nah, di wilayah bantaran sungai ini alhamdulillah sudah terbentuk semuanya. Ada pengurusnya sehingga disitulah kemudian di apa diterapkan banyak kegiatan pelatihan bagaimana ketika terjadi bencana, bagaimana melakukan mitigasi sebelum terjadi bencana sehingga bisa meminimalisir, kemudian juga bagaimana mendirikan dapur umum, posko evakuasi dan seterusnya. Tentu yang paling penting adalah pemetaan, di mana rawan-rawan bencana ini dipetakan, bagaimana apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, Mas, yang disebut dengan mitigasi tadi sudah saya sampaikan adalah mengurangi risiko terjadinya kerugian, mengurangi jatuhnya korban dan sebagainya. Nah, ada dua hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan mitigasi. Ada mitigasi struktural. Nah, kalau struktural ini ya seperti membangun, memberikan bangunan fisik buat nahan bencana, misalnya bendungan, tanggul, rumah tahan gempa, sabudam di sungai dan lainnya. Kalau yang non struktural, mitigasi non struktural ini adalah rekonstruksi sosial. Jadi kita mengubah perilaku. Jadi kita buat kebijakan dan edukasi kepada masyarakat. Contohnya ya kan, tata ruang wilayah sungai itu enggak boleh dibangun di sepadan sungai, enggak boleh ada bangunan gitu. Kemudian juga harus ada EWS, Early Warning System, atau sistem peringatan dini. Dan juga yang terakhir adalah yang paling murah dan meriah adalah reresik sungai, Mas. Ya, itu baik. Yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, untuk Anda tersebutnya monggo bisa bergabung kembali di 540333 atau bisa bergabung juga di WA begitu nggih, yang ingin mungkin bertanya atau akan ikut urun rembuk atau mungkin juga pengen berbagi pengalaman begitu nggih berkaitan dengan pengelolaan atau juga pelestarian berkaitan dengan sungai begitu, karena di DIY ini kan sungainya cukup banyak begitu nggih, dan setiap wilayah juga pasti punya satu kearifan lokal masing-masing begitu nggih untuk bisa menjaga kelestarian dari sungai. Baik, ini saya sapa dari Sugeng Enjang. Pak Haris, menurut saya asli Jogja, sekarang berada di Surabaya. Dari apresiasi pun mekaten mawon dari Pak Hadi Pranoto. Ini apa namanya apresiasi begitu dari Pak Hadi Pranoto. Pak Haris, kalau dari apa rencana jangka panjang dari pemerintahan Pak Hasto ini, apa sih yang akan dititik beratkan begitu berkaitan dengan sungai, terutama sungai yang membelah di Yogyakarta, Sungai Codi, Winongo, Gajah Wong gitu.
2: Mas Semi, jadi yang tahap awal itu beliau mencanangkan normalisasi sungai, normalisasi sungai-sungai itu di, yang diawali di Kali Codi, yang di Bendung Solokarsan, kemudian menyeluruh di wilayah utara dari Petinggen sampai ke Pirosaban untuk wilayah kota, kemudian juga di Winongo ini sudah dimulai juga bulan ini, kemudian mungkin tahun depan di Sungai Gajah Uwong. Jadi normalisasi atau resik sungai ini adalah bagaimana kemudian mengeruk lumpur, Mas, sebenarnya. Kemudian juga mengangkat sampah, kemudian potong eceng gondok. Karena eceng gondok ini juga ada, tapi hanya di wilayah Bantul sebenarnya. Biar aliran ini juga lancar. Ini yang paling penting adalah kontinuitas. Karena kalau mengeruk sedimentasi tapi kemudian hanya di dibuang di samping begitu untuk menguatkan talut, sesungguhnya ini juga tidak efisien. Walaupun menguatkan talut, tapi sedimen itu nanti kalau banjir datang juga akan kembali ke tengah. Akan kembali ke tengah dan menjadi sumbatan tersendiri. Karena itu kalau sedimen menjadi banyak dangkal, itu kemudian sampah juga bisa langsung menumpuk di situ. Ini sangat berbahaya, bisa menimbulkan banjir. Dan pengurukan sampah ini sangat penting agar pori-pori tanah sungai ini kembali terbuka, Mas. Kalau terbuka itu nanti airnya bisa meresap, bisa meresap ke tanah, tidak banjir begitu. Tapi kalau pori-porinya tertimbun sampah, plastik, dan sebagainya, itu juga otomatis tertutup dan air tidak bisa meresap ke tanah. Ini kan sia-sia ya, terbuang percuma begitu. Kemudian juga sampah-sampah plastik yang kemudian terbawa, kemudian hanyut, kemudian juga nempel atau di pohon-pohon, di talut-talut, itu kan juga sangat berbahaya. Di tebing-tebing itu kan juga atau bisa membusukkan tanah itu sebenarnya kan, bisa merusak sel-sel tanah sehingga bisa mengalami gembos tanahnya. Jadi lunak begitu karena adanya campuran dengan plastik tadi sehingga bisa menimbulkan longsor ke depannya. Jadi memang yang di apa lakukan oleh pemerintah kota ini perlu kita dukung. Banyak kandang-kandang, kemudian juga apa itu tempat ikan di tengah keramba itu kan dibongkar juga oleh Pak Wali Kota Pak Asto. Ini sangat luar biasa. Jadi apa yang dilakukan Pak Asto ini wujud dari kepedulian Wali Kota yang saya yakin dilandasi oleh semangat untuk agar ke depan Jogja ini semakin bersih, celing begitu kata Pak Dandim. Nah, itu agar kemudian sungai juga bisa menjadi tempat wisata. Jadi kita dukung normalisasi kali dengan kemudian kita adakan restorasi sungai. Setelah normalisasi ya kemudian restorasi, mengembalikan sungai seperti awal yang hijau, produktif dan apa bersih begitu, Mas.
0: Temi. Baik. Saya ke WA lagi, menurut dari Pak Sadiono, Pak Haris. Saya tinggal di tepi Sungai Jode, Pak Haris. Saya menanam tanaman pohon pisang. Nah, itu dibolehkan atau enggak ya, Pak ya? Nah, monggo. Ini mungkin ada aturannya, Pak Haris, berkaitan dengan menanam apa yang diboleh atau mungkin jaraknya berapa dari sungai begitu.
2: Nggih, selama ini kan kalau kita lihat di wilayah utara itu banyak pohon pisang ya di badan sungai begitu yang tumbuh sebenarnya tumbuh sendiri karena satu pohon yang tertanam itu cepat banget apanya beranak pinak ya. Paling cepat beranak pinak itu adalah pohon pisang. Jadi sesungguhnya apa kalau memang itu tidak mengganggu apa debit air dalam pengertian justru menguatkan talut begitu ya, kita kearifan lokal sajalah. Jadi bagaimana apakah itu nanti berbahaya apa tidak bisa dilihat pada saat banjir. Karena pada saat banjir itu sesungguhnya semua yang ada di badan sungai pasti akan hanyut ya. Pasti akan hanyut. Tetapi kemudian kearifan lokal ketika kemarau gitu kemudian tumbuh apa pohon pisang berbuah dan kemudian bisa dipanen, ya kearifan lokal setempat saja. Kalau sekiranya itu tidak membahayakan, tidak menghambat arus sungai, iya tergantung dari masyarakat setempat. Tapi kalau itu kemudian mengganggu dan menghambat, iya sebaiknya dihilangkan. Sekali lagi itu adalah kearifan lokal dari masyarakat setempat yang bisa menilai apakah itu berbahaya apa tidak. Tapi sesungguhnya sungai ini kalau apa resik rezekine apik, dan kalau sungai ini bersih akan menjadi tempat wisata andalan yang nanti insya Allah akan banyak pengusaha-pengusaha kuliner UMKM lokal itu yang bisa kemudian berjualan apa di pinggir sungai karena menjadi tempat wisatawan yang datang bisa berjualan dan meningkatkan ekonomi warga begitu, Mas Semi.
0: Baik, demikian nggih untuk jawaban Pak Sadiono yang sudah bergabung. Baik, Anda masih ada waktu tersebut ya. Barangkali Anda masih akan bergabung, monggo di 540333 di WA juga masih kita buka begitu nggih. Masih dengan topik kaitannya dengan Ratase Sukali, upaya mitigasi bencana. Dan tentu setiap sungai juga punya karakteristik masing-masing ya, Pak Haris begitu nggih. Mungkin di Sungai Jode berbeda dengan karakteristik sungai yang mungkin di luar kota Yogyakarta, misalnya di sungai yang besar, misalnya Sungai Oyo, Sungai Opa, Sungai Sungai Progo begitu nggih. Tapi mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya sama, Pak, dalam apa pelestariannya begitu.
2: Jadi memang masing-masing sungai punya karakter tersendiri, karakteristik. Seperti Jode ini kan sungainya apa agak berbelok-belok, kemudian juga apa dasarannya itu sebagian besar adalah hasil dari luapan pada saat terjadi gunung meletus, gunung Merapi. Jadi kalau gunung Merapi ini meletus, maka endapan lahar itu yang kemudian terbawa ke sungai dan menjadi sedimentasi tersendiri selain sampah dan limbah. Untuk sungai-sungai yang tidak langsung berhulu ke Merapi tentu akan lebih baik, lebih bagus begitu, lebih jernih, walaupun sungainya itu kemudian menjadi kotor karena ulah kita begitu yang buang sampah sembarangan. Jadi memang kalau sungai-sungai di Indonesia juga ada sekitar 17 ribuan begitu dan hampir 73% itu mengalami kerusakan yang cukup apa berat juga, apa jadi pencemaran yang luar biasa. Yang sekarang ini yang lebih dominan adalah mikroplastik, Mas. Mikroplastik ini yang karena apa banyaknya sampah plastik yang kemudian menjadi plastik-plastik kecil yang bisa termakan oleh ikan begitu, yang kemudian sangat berbahaya kalau kemudian itu dimakan oleh manusia, yang bisa menjadi kanker begitu. Walaupun di hujan itu juga ada mikroplastiknya karena membawa endapan dari laut yang juga banyak plastik-plastik, kemudian kena panas memuai dan akhirnya ketika hujan itu bisa terbawa ke menjadi hujan itu menjadi mengandung mikroplastik juga. Begian, Mas.
0: Baik. Baik, Pak Haris, waktu kita sudah

0: melalui sungai, jadi menjadi pusat peradaban budaya internasional ya, seperti di Sungai Efrat, di Sungai Nil dan sebagainya, juga kali-kali di Indonesia ini yang Kapuas, yang Batanghari dan sebagainya, itu kan sungai-sungai besar yang tempat para apa pedagang dari luar itu datang ke Indonesia lewat sungai dan laut. Nah, oleh karena itu selain sebagai peradaban kan juga sebagai apa sumber kehidupan airnya. Oleh karena itu memang harus kita uri-uri, harus kita lestarikan, harus kita jaga sebaik mungkin agar tidak apa istilahnya mewariskan air mata buat anak cucu kita, tapi kita mewariskan mata air buat anak cucu kita. Kita lestarikanlah sungai-sungai di Indonesia ini, kita tanam pohon agar kemudian terjadi serapan, memunculkan mata-mata air yang muncul di bantaran-bantaran kali sehingga apa debit air itu menjadi stabil karena munculnya mata-mata air yang baru. Jadi kita selamatkan air dengan bagaimana menanam pohon agar ada resapan, ada biopori, ada apa sumur resapan dan sebagainya sehingga banjir juga bisa tertanggulangi. Kita bersih-bersih gorong-gorong, kita bersih-bersih resik kali, kita libatkan seluruh elemen agar kemudian menjadi sebuah gerakan massal. Kita sama-sama mencintai kali yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Yogyakarta, Codé, Winongo, Gajah Uwong, Bedhog, Kuning, Tambak Bayan dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas harapan kita. Ayo kita jaga sungai, kita jaga alam, alam jaga kita, Allah akan menjaga kita. Demikian Mas Semi Prabu.
1: Baik, terima kasih Pak Aris sudah banyak menyampaikan hal yang patut untuk kita perhatikan sebetulnya berkaitan dengan pelestarian sungai. Yang pasti yang bisa digarisbawahi adalah kita wariskan mata air, bukan mewariskan air mata. Begitu ya Pak Aris. Baik, sampai di sini sebetulnya untuk Kauruh dan kita akan bertemu kembali di Kauruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendorong pelaku UMKM kuliner untuk naik kelas melalui pendampingan dan penguatan manajemen modern berbasis syariah agar usaha dapat berkembang lebih optimal. Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam dan Peradaban UMY, Syarif Ash'ad mengatakan, penguatan nilai syariah penting agar pertumbuhan usaha tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan dan keberkahan usaha. Program ini secara khusus menyasar sektor kuliner lokal yang memiliki dinamika operasional tinggi dan tingkat persaingan pasar yang semakin ketat. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tengah menyusun katalog yang memuat berbagai desain batik khas Yogyakarta untuk dipromosikan ke mancanegara melalui kunjungan kerja maupun penerimaan delegasi asing. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY, Iwan Pramono mengatakan, upaya ini bertujuan agar masyarakat internasional semakin mengenal batik Yogyakarta, termasuk motif-motif baru yang lebih modern tanpa meninggalkan unsur klasik. Lebih lanjut ia menambahkan, meski batik telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia, pengenalan batik ke luar negeri masih perlu terus digalakkan melalui berbagai ajang budaya internasional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedersno budaya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, segera akan kami hadirkan untuk Anda Ketopra Mataram, masih dengan melanjutkan cerita Sang Prameswari memasuki seri yang ke-8. Sedersno budaya, sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 8. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mijangetaken.

0: kakang aku wonten dalem sewu mboten katimbalan kula sowan ngadep wonten ngeso dalem.
1: Ya ya. Ana perlu apa? Nggih.
0: Kepareng kula badhe munjuk. Menika kok wonten utusanipun saking Dang Arcaya Buddha Dharma.
1: Iya ngono po, he?
0: Iji. Wah. Utusan saweneh. Abdi menawa kados pundi?
1: Ya.
0: Ngaturaken
1: rawuh.
0: Bilih Dang Arcaya Buddha Dharma sampun rawuh sak menika lenggah wonten ing Sanggar Agung Sang Agung.
1: Ya, syukur. Pancen tak arep-arep jari aku malah keporo banjur kepengin manggi Dang Arcaya Buddha Dharma.
0: Kalian kula wau nampi welingipun Ken Arok.
1: Apa Ken Arok weling apa?
0: Kasuwun nyan dalem ing samangkenipun ugi kersa anjenengi anggenipun pendadaran calon prajurit wonten ing tumapel Sang Agung.
1: Datak kok yang ngono kok kudu aku sing rawuh mirsani iki kepiyak wis paring apa kapercayan marang Ken Arok. Dheweke kuwi ngladi para prajurit magangan sing mengkone bakal diwisuda dadi prajurit sing pinilih oneng tumapel kene. Kok datak aku sing kudu nunggu kuwi kepriye?
0: Menika kula nggih namung ngaturaken menapa wontenipun. Nah, perkawis nyan dalem kersa anjenengi lan botenipun kula sumanggaken wonten ngersanipun Sang Aku. Namung wanter welingipun Ken Arok mekaten Sang Aku.
1: Wah, Ken Arok iki ketata kramanen. Angel kaya tembung ketata kramanen. Tata kramane iki pancen genep Ken Arok kuwi.
0: Inggih.
1: Ayo kudu dipirsani tak dikira nggone gladi kuwi tenan apa ora. Dari upama mengko diwisuda kuwi pancen aku ya perisa nek prajurit magangan kuwi pancen ya wis pinter lan limpatenan. Karepe Ken Arok mbok menawa ngono.
0: Utawi malah kula nggadahi pemangke Sang Agowo.
1: Apa? Piye?
0: Ken Arok piyambak nggadahi mana badhe ngetingalaken kesaktanipun wonten ngesanipun Sang Agowo.
1: Ya kena wae.
0: Menika namung gagapaning manah.
1: Iya. Aku seneng, aku biyen wis tau ngendika. Ken Arok tau matur karo aku nek kebojo ki senenge umuk. Ning aku seneng karo wong umuk kuwi nyata. Dadi nek saiki kowe matur Ken Arok kepengin ngetokke keterampilane oneng ngersaku. Aku seneng kaya ngono.
0: Inggih.
1: Sebab dheweke pamer nggone bisa nyinau para prajurit magangan kanthi trampil lan bisa ditulodo kabeh. Ning kuwi bukti lan nyata,
0: Iya. Kasunyatanipun, kasunyatanipun inggih mila mekaten. Ing tembe saged ndadosaken kegiatan minangka betenging tumapel rak ngaten
1: aku. Ya. Ani ngono, Iki kondo karo Ken Arok. Nek aku ora bisa nunggoni. Aku engko tak dawuh marang Witantra wae karepen makili aku.
0: Oh, nggih. Menawi mekaten kula badhe manggi Ken Arok dening mangke menawi kula mboten nyriyosaken pangandikanipun Sang Aku dhateng Ken Arok, mindak kula dipun wastani mboten matur wonten sampun Sang Aku.
1: Kowe ketemu Witantra wae. Didhawuhi makili aku. Mbuktekke le Ken Arok ngladi para prajurit magangan. Aku arep manggi Dang Arcaya.
0: Oh nggih, dawuh dalem badhe kula staken. Keparem kula nyuwun pamit Sang Aku.

0: Endro, lan kuwi kebiji.
1: Iya, Kakang Kidul.
0: Aku nampa pelaporane watangan yen pendadaran wis rampung. Rampunging pendadaran prajurit ki kowe Maendra Kebuiju padha menang tegese klebu dadi prajurit tumapel.
1: Cedane aku ditampa anggone ngabdi ning tumapel.
0: Iya. Wah. Ini perkara kekanjengan mengko nggo dawuhi sang aku Tunggul Ametu.
1: Iya, iya, iya. Wah, banget panarimaku Kakang Widodro. Tanpa Kakang Widodro tak kira aku ora bakal ditompo ing tumapel.
2: Apa meneh aku? Aku iso kelakon ditompo mergo Kakang Widodro.
0: Aja kleru tompo, eh. Ora mergo aku, Maendra Kebuiju. Aku ora wis tau omong, eh. Kowe dadi prajurit ana ing tumapel kuwi aja jagake tumeh aku dadi senopati ing tumapel banjur aku bisa nyeneng kuwi. Uga dadi prajurit.
1: Ning sak ora-orane aku ki rak nunggal guru karo kowe to Kakang itu.
0: Perkara kuwi sak temene pilah. Kowe dadi prajurit kuwi mergo kepintaranmu kabisanmu. Lan kowe iso ditompo dadi prajurit mergo kowe-kowe dhewe ora kok mergo aku.
2: Apa ora mergo kenarok pekewuh mergo ana kowe Kakang?
0: Oh ning pendadaran kuwi ora ana tembung rasa pekewuh kuwi ora ana.
2: Oh iya, iya.
0: Senajan kowe iki sedulurku tunggal guru. Nek pancen kowe ora bisa mlebu dadi prajurit ya tetep ora ditampa. Ngerti karepku?
2: Oh iya,
0: angun.
2: Iya.
0: Maendra,
1: piye Kakang Witan?
0: Lan kowe kepijo. Kowe dadi kumendaming bergadamu dewi-dewi.
1: Kuwi dawuhe
0: dawuhku.
1: Dawuh Kakang Witan. Iya, iya.
0: Senopati tumapel ki aku. Sing pinitaya ngersani sang aku ki aku. Mula dawuhku marang kuwi, bergadamu kuwi sing mendami. Kebojo semenugo.
2: Aku,
0: iya.
2: Aku duwe rerean saiki.
0: Heeh.
2: Yo,
0: wis. Yo. Nek ngono, do bali ning barak prajurit dewi.
1: Aku sendika ngestokke dawuh, Kakang.
2: Iya, sendika.

0: apa Adikanarum?
1: Kakang Witontro, aku arep matur marang panjenengan.
0: Apa?
1: Kewajiban kang diparingke maring aku wis tak tindak.
0: Iya,
1: rampung bejo dini. Kadang-kadang tunggal guru tetelo pantes dadi prajurit neng tumapel.
0: Iya, aku nedo nrimo, Adi.
1: Dan aku arep matur marang panjenengan, jaluk lilah panjenengan. Rasa-rasane ngatiku kepingin bali ning papan dunungku.
0: Bali?
1: Ya. Ono kabar sing banget orang ngepenakke rasane ngatiku. Ono ning papan dunungku kono sing aku ora bisa munjuk ning ngertane Kakang Witonter.
0: Bali ning papan dunungmu.
1: Yo, yo ning wewengkon tumapel kene wae. Ono ning desa papan kelairaku, sak cedhaking desa Pangkur saiki wetengene.
0: Yo. Nek ngono ya. Yo, tak paringi lilah.
1: Limang dino suwe-suwe aku bali ning tumapel, Kak.
0: Ning tenal ya, limang dino ya.

0: Wis lenggah ning papanmu wae kentetesmu. Nah. Ora perlu kowe mudhun saka peti lemah.
1: Namung kirang trapsi lo sang aku menawi kula
0: ora. Ora dadi ngopo. Iki wis dadi kersaku.
1: Namung paduka namung jumeneng monggo kula wonten
0: aku pancen kudu jumeneng Ken Dedes. Sebab aku ora kepareng lenggah jejer karo kowe, Ken Dedes.
1: Inji sumangga kersa dalem. Sang aku pepundening sagung titah ing bumi tumapel. Nuwun kepareng kula ngaturaken sungkeming pangabekti kula. Konjo wonten saandaping pepodo dalem sang aku.
0: Ken Dedes. Tetelo kowe tuhu mustikaning wanita kang kebak ing daya pangaribawa. Bares wae. Atur sungkemmu marang aku, tetelo bisa gawe kedering atiku Ken Dedes. Aku ora ngerti apa sebabe. Sebab selawase uripku lagi sepisan iki sak pejagung karo jejering wanita. Ken Dedes, sungkem bektimu marang aku ndak tompo kanthi sukul gawaning penggalihku. Pujolan pujiku wae moro agi tampanono Ken Dedes.
1: Inje sakelangkunging pamundi kulo paringipun pujolan pujinipun sang aku. Sang aku.
0: Piye Ken Dedes? Piye?
1: Menawi kula dipun keparengaken matur. Kula badhe matur wonten ngersa panjenengan dalem sang aku.
0: Ayo mesti wae tak keparengake to Ken Dedes. Moro coba enggal matur.
1: Kula badhe nyinyadang lamun turing sih pangapunten dalem sang aku. Awit kula sampun wani teksura dhateng panjenengan dalem. Duh, sang aku bu, tewaning titah ing negari tumabel. Sinten kula teka kumawani sesongaran angucap tembung ingkang wengis lan kirang trapsila dhateng panjenengan dalem. Mekaten jalaran. Jalaran manah kula sawek sedih lan bingung. Rausaken lelampahan kula ingkang kasikoro dening tindak wengisipun kudu sempono.
0: Aduh. Ken Dedes mustikaning putri. Sak temene tiba kosok balen, ngucapmu kang kok anggap pengis marang aku. Sejati ora gawe seri ing atiku. Nanging malah keporo gawe remening penggalihku. Penggalihku lego banget. Ing atase aku iki jejering aku wu. Teko diundramana, diundat-undat. Keporo nganggo dituding-tuding dening bocah wadon kang aku durung tepung. Tak anggap lelakon kang gawe bombong ing atiku. Ing atase aku iki jejering wakil dalem Maha Prabu ing Kediri. Ken Dedes, kowe ora luput Ken Dedes. Kowe luput kuwi nek kowe gawe cuaning penggalihku. Apa meneh yen kowe gawe kagoling penggalihku. Aku malah nedha nrimo. Kowe bisa gawe mongko keng penggalihku Ken Dedes.
1: Aduh. Sang aku kenging menapa paduka ngendika mekaten. Kanthi tandhesing manah kula rumaos klentu lan lepat dhateng panjenengan dalem.
0: Kowe ora luput. Sing luput kuwi aku. Sing dosa marang kowe sak kulawargamu kuwi aku Ken Dedes. Mulane nggonku tedhak ning senthong tengen iki. Sepisan meneh aku njaluk pangapura marang kowe. Kaping pindhone aku go bakal nebus dosaku marang kowe Ken Dedes.
1: Den perlu patuko ngendika kanthi ngasoraken kalenggahan dalem minangka jejering aku. Ingkang dados sesembahaning sedaya kawula tasih ing negari tumapel. Lelampahan ingkang sampun kawuri mugi dados pemut dhateng patuko. Pilih titahing ngabathara sayekti boten sampurno. Nomo boten mokal menawi katunungan dosa lan lebat dhateng sesamining ngagesang. Mila kula suwun paduka sang aku boten perlu ngemot-emot lampahan ingkang saestu damel trenyuing manah.
0: Mesti kaning putri tenan kowe kendedes. Aku ora bisa ngunggahi tetembunganmu kang mengku teges luring pepudenmu. Pantes temen kowe kendedes. Pantes menawa kowe kuwi putrane Mpu Purwa kang wis kaluka ing bawana. Kendedes, tembungmu marang ngarep ora kok lamis. Tembung kowe ngarep marang kowe ora kok lamis. Nanging tandes tekan pojok ing ati. Malah baris wae. Anggon kurawuh iki bakal pratelo marang kowe kendedes. Atiku kedudut marang sunaring mripatmu kang blerengi penggalihku. Mula yen kowe ora kabotan piye upama kowe tak pundhut garwa jumeneng Ratu Prameswaring Praja Tumapel piye kendedes?
1: Sang aku tunggu lamet tong ingkang dados ceci mating kawula tumapel. Menopo piyo sing pangantiko dalem meniko sampun tipun traju mawi penggaling keng wening sang aku. Kulo tete pawestri daraing kusumo rembesing madu. Sang aku, kulo meniko namung pawestri padepokan ingkeng
0: Westo. Westo mesti kaning ayo. Ojo banget-banget nggon ngesorake kalungguhanmu. Apa sing tak ngendikake iki wis tak timbang. Lan uga wis tak sora wedekake marang panjenengane. Kidah yang Arcaya Budi Dharma. Sesepuing para biksu ing tumapel kendhedhes. Dan Arcaya Budha Dharma banget njurungake. Nggonku bakal sumping kembang saka padhepokan Panawijin. Para kadang sentanaku go wis padha nyengkuyung nggonku. Kepengin kalung kembang padhepokan. Ewa semono nek kowe kabotan. Aku ora meksa kendhedhes. Senadyan aku bakal nandang cuaning penggalih. Kang ora bakal ono sing bisa ngusadani.
1: Sang aku. Leresipun kula mboten wenang badal dawuh dalem. Kula ngrumaosi. Pilih kula menika lari saking padhepokan. Dosa ageng yen to kula wani badal dawuhipun priyagung luhur ingkang kuwaos sakureping langit ing negari tumapel. Namung kemawon atur kula mangke mboten namung sinurung bingai lan mongko ing manah kula ingkang prasasat nampi nugrahaning Bathara Agung awujud kamulyan ingkang luhur badhe kadadosaken prawis semari dalem. Keparenga kula yuwun wekdal sawetawis dinten sang aku.
0: Nyuwun wekdal kepiye sing kok karpakin? Apa kowe nampi aku kendhedhes?
1: Sampun klentu tampi sang aku. Kala wau kula sampun matur. Kula mboten wenang badal dawuh dalem. Namung kula nyuwun wekdal badhe kula pikir ingkang kanthi wenenging mana. Kula menika pantes menapa mboten menawi badhe kacumenengaken Ratu Prameswari sang aku.
0: Ora mung jumeneng Ratu Prameswari kendhes. Bumi tumapel lan peprintan negara tumapel. Ndak pasrahake kowe wong ayu.
1: Injih wiya sing pangandika dalem ingkang tumugi semanten menika ingkang kedah kula timbang kanthi ninging mana sang aku. Mila sepisan malih nyuwun lumunturing sih pangapunten dalem. Kula tering saged matur sak menika. Kula nyuwun wekdal ngantos sawetawis dinten kangge nemtokaken katetepaning manah kula sang aku. Kados pundi sang aku? Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa dhateng panjenengan dalem. Kejawi kula nyuwun wekdal sawetawis kangge nemtokaken pilihaning gesang ingkang badhe kula lampahi sang aku. Menapa paduka kawratan paring wekdal dhateng kula sang aku?
0: Ora. Ora kang dedes. Nanging dak pundhut aja kesuwen nggonmu caos wangsulan marang kersaku mundhut garwa kowe.
1: Sendika, sendika sang aku ngestokaken dawuh.
0: Yo. Yen ngono dikepenakake. Aku tak kundur ning dalemak.
1: Inje sang aku. Sungkem kula kemawon dherekaken jengkar.
0: Yo yo ndak trimo mustikaning wanita yo. Mesem sak celeretan wong ayu.

sing nangi sorwit munggur kai. Kok menyijen tanpa ruang?

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan bahwa hewan kurban tahun ini masih didominasi oleh domba disusul sapi dan kambing. Tingginya jumlah hewan kurban ini mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah sekaligus meningkatnya kemampuan ekonomi warga. Namun di sisi lain, DKPP juga menemukan sejumlah catatan penting terkait kesehatan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan organ dalam, petugas menemukan kasus cacing hati pada beberapa hewan. Temuan tersebut terdiri dari 330 kasus pada sapi, 30 kasus pada kambing, dan 106 kasus pada domba. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus memperkuat strategi jangka panjang dalam menekan angka stunting dengan menyasar kelompok usia remaja, khususnya pelajar putri. Melalui program gerakan serentak, aksi bergizi, intervensi kesehatan difokuskan sejak bangku sekolah untuk membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Langkah ini dinilai krusial karena anemia pada remaja seringkali menjadi pintu awal munculnya masalah gizi kronis yang berdampak hingga masa depan, termasuk saat memasuki usia kehamilan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisno Budaya, Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutrisno Budaya, semoga selalu sehat dan bahagia. Senang banget rasanya Betty Damayani bisa kembali hadir menemani Sutrisno Budaya. Tepatnya edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Sutrisno Budaya, sekarang bersama saya Betty dan Mas Sugiman Dwi Nurseto dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti menemani Sutrisno Budaya. Baik, pada siang hari ini semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan Kala Windu Pancaworo. Sugeng midangetaken.

0: Perompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutrisno Budoyo, pada hari ini info UMKM terkait dengan Bolen Tuan Besar. Sugeng midhangetaken.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya Teras UMKM ini bisa menginformasikan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM. Jadi kita bisa saling sharing, berbagi informasi, berbagi ilmu sesama pelaku UMKM. Tentunya saat ini saya akan menginformasikan bagaimana kegiatan pelaku UMKM dan saya berada di daerah Purworejo. Dan saya akan ngobrol bareng bersama dengan Ibu. Siapa ini?
3: Dengan Ibu Yuyun.
2: Ibu Yuyun.
3: Iya.
2: Alamatnya ini di mana, Bu Yuyun?
3: Di Desa Guyangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.
2: Iya, ini menekuni bisnis usaha apa ini, Bu Yuyun?
3: Saya di bidang kuliner bakery.
2: Buat apa ini?
3: Ini kebetulan hari ini kita membuat bolen pisang raja. Jadi pisangnya bolen memang pisang khusus raja. Pisang raja.
2: Oh, khusus pisang raja, yeah. Begitu, yeah. Ya. Ini nama mereknya atau nama usahanya ini apa namanya?
3: Namanya Tuan Besar.
2: Tuan Besar.
3: Ya. Tapi dengan ejaan lama Toean Besar. Oh, ejaan gitu. Lama, ya. Yeah.
2: Oke. Okay. Ini kalau sehari-hari misalnya kalau pesenan aja buat atau bagaimana ini, Bu Yuyun?
3: Untuk bolen hampir setiap hari ready. Tapi untuk varian-varian yang lain itu kita siap by order.
2: Oh gitu, yeah. Kalau misalnya bolen ini sekali produksi berapa dus ini, Bu Yuyun?
3: Tergantung dari permintaan konsumen kita.
2: Oh gitu, yeah. Kalau misalnya yang sudah disediakan gitu?
3: Kalau kita kan memang inginnya menjaga kualitas. Jadi kita selama ini ready-nya itu ready barang setengah jadi. Jadi kita ready kulit yang sudah siap di buat. Ya, jadi kulitnya itu kita sudah stok di dalam freezer. Saat ada orang yang konsumen yang menghendaki, itu baru kita gitu. Buat gitu, okay. Untuk supaya tetap fresh,
2: yeah, gitu, jadi menjaga, yeah, kualitas,
3: yeah.
2: Terus ini usaha Bu Yuyun ini, Tuan Besar ini digeluti, dilakukan itu dari tahun berapa, Ibu?
3: Dari tahun 2018.
2: Yeah. Kenapa pilih usaha kuliner berkaitan dengan bakery begini?
3: Kebetulan saya hobi masak, memang dari dulu hobi masak. Terus awalnya saya membuat bolen itu dari keinginan anak-anak. Jadi saya kan kadang-kadang pergi ke luar kota gitu. Nah, pada saat itu saya pergi ke Bandung, membawalah oleh-oleh bolen. Ya, terus anak saya itu nyeletuk, "Ibu, aku pingin makan bolen tapi ibu yang bikin." Akhirnya saya bereksperimen membuat bolen,
2: ya,
3: oh, ya, dan akhirnya kita berproses membuat bolen. Jadi memang best sellernya kita di sini adalah bolen.
2: Oh gitu. Okay. Tapi awalnya langsung jadi enak begitu atau bagaimana prosesnya?
3: Prosesnya ya lumayan lama berulang kali, okay, ya. Perbaikan, ya, dan menyesuaikan harga karena memang di ini kan wilayah desa, ya, nggih, untuk masang harga yang tinggi kan kita tidak bisa karena takutnya nggak laku juga gitu. Nah, akhirnya kita menyesuaikan barang-barang bahan-bahan yang harus digunakan tapi tetap dengan kualitas yang baik.
2: Ibu, dulu kan di awal jualan ini, ya, bolen dan lain sebagainya ini awalnya kan pastilah dengan lika-liku, ya,
3: yeah.
2: Bagaimana menurut Bu Yuyun? Karena biar pendengar RRI itu juga tahu Oh, berarti kalau yang punya usaha UMKM itu kan tetap harus kokoh, harus kuat. Nah, Ibu Yuyun bisa kasih tips ataupun strategi seperti apa?
3: Strateginya ya kita harus sabar, Bu.
2: Oh, gitu.
3: Iya, karena ya? Saya itu awal menekuni bidang UMKM itu sebenarnya bukan dari bakery, tapi dulu itu saya membuat rengginang awalnya.
2: Awalnya malah membuat rengginang,
3: iya,
2: gitu.
3: Rengginang dulu sudah sampai ke Bumen, sampai Wates pemasarannya, tapi kebetulan waktu itu sales saya itu meninggal, dan meninggalnya itu mendadak, jadi kita kehilangan pasar gitu. Terus kita produksi terus, tapi tidak ada yang memasarkan. Akhirnya karyawan 7 waktu itu sudah merodoli, ya istilahnya merodoli. Akhirnya itu dari permintaan anak itu saya beralih ke bakery.
2: Ke bakery.
3: Ya, tadinya dari tahun 2014 sampai 2017. Itu rengginang
2: itu. Terus akhirnya banting setir sekarang ke ini.
3: Iya, karena pemasaran rengginang itu agak sulit. Pada saat di musim-musim lebaran itu permintaan tidak bisa dikendalikan.
2: Oh gitu, banyak
3: iya.
2: Gitu ya.
3: Enggak umum. Tapi begitu hari-hari biasa itu
2: berkurang.
3: Bukan hanya berkurang, hampir tidak jalan
2: gitu. Tapi bagaimana dengan bolen gini, Bu, sekarang?
3: Alhamdulillah kalau bakery itu hampir setiap hari itu ada.
2: Oh gitu.
3: Iya, meskipun kadang banyak, kadang sedikit gitu. Kalau pas musim hajatan seperti ini ya
2: Banyak.
3: Ini hari ini kita membuat 130 pok.
2: Oh gitu. Terus strategi yang dilakukan seperti itu. Tapi bagaimana? Otomatis karena yang namanya usaha itu kan pasti jatuh bangun dan lain sebagainya. Menurut Ibu, pesan buat teman-teman pelaku UMKM seperti apa, Ibu?
3: Pesannya ya harus inovatif, terus sabar, terus kita jujur. Iya, harus jujur terhadap konsumen, Kak. Kadang kita ready barang tapi sudah tidak layak, dan misal ada konsumen yang mau datang mau beli, ya Pak maaf, kalau kerasa sabar nunggu kita buatkan lagi. Kalau ini tidak berani kita berikan, lebih baik kita seperti itu daripada biar konsumen tidak kecewa lah. Kita menjaganya seperti itu,
2: menjaga rasa juga ya,
3: menjaga otomatis. Kualitas.
2: Oke, baik. Terima kasih ya Bu Yuyu.
3: Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bu Titi.
2: Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah strategi dari pelaku-pelaku UMKM dengan gigihnya bagaimana mereka meningkatkan pendapatan dan bagaimana mereka menjaga kaitannya dengan rasa dan kualitas. Mungkin Anda sebagai pelaku UMKM yang lagi dengerin siaran Teras UMKM kali ini, silakan Anda bisa berinovasi, silakan Anda bisa melakukan usaha-usahanya agar bisa berhasil seperti pelaku-pelaku UMKM yang sekarang lagi tengah berjuang untuk meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Tentunya kita akan bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM lainnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

ngangsu api kulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.

0: Warna kulit kita tak sama. Logat tutur kita pun berbeda. Dari ujung Sumatera hingga tanah Papua, kita lahir dari tradisi yang kaya.
1: Perbedaan ini bisa jadi jarak yang memisahkan. Namun, 81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa menitipkan sebuah jembatan. Sebuah perekat bernama Pancasila.
2: Menjaga Pancasila berarti menjaga rumah kita bersama, merawat toleransi, menumbuhkan empati, dan mengulurkan tangan dalam gotong royong.
3: Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budoyo Jawi.
1: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo wonten wedal kumandang azan zuhur kumandang jam 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Monggo sinambi midangetaken lagu-lagu rohani Islam.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimah, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima, diampuni segala dosa, dan membawa keberkahan untuk kita semua.
1: Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga, kan?
1: Jangan negatif thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Iyain aja, pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Gawek ke sisan kopi nih, Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.

0: wes langsung nyetel RRI wae. Cekto iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Beti, sumangga kita pidhangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran uyun-uyun siang. Wekdal punika sesarengan Nyi Candra Lukita sampun swatiya asung panglipur kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken gending kapisan Gending Kembang Gayam minggah ladrang Ngesti Tomo kalajengaken Srepeg kaisi rambangan sinom laras pelok padat 6 Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya tumunten badhe kaaturaken gending sak lajengipun aya-aya dados srepeg mentaraman kaisi rambangan pangkur cengkok mondro wanaran laras slendro padhet songo. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, tasih kalajengaken malih siaran uyon-uyon siang wekdal menika minangka gending ingkang pungkasan badhe kaaturaken bawa pangajap sih katampen ladrang Sri Karonse laras pelok padet barang. Sutresno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, wedal menika sampun pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara.
1: Dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep Pama 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik
2: halo.
1: Lagi nih.
2: Selamat
1: ya,
2: sore.
1: Suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik halo. Lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tempatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah, suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya, enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global, Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu ya. Siap.
4: Soalnya kalau Paknya agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau abang saja ya.
4: Abang.
2: Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya?
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentil ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
4: ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman?
4: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacaan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
4: Bang Ato,
2: ya.
4: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah,
4: ya. Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Adnan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Antonio Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
2: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Antonio Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim ya, dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
2: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri saat itu?
4: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
2: Emas juga.
4: Ya. Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Hmm. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
2: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
4: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
2: Okay.
4: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan
2: sekarang. Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
4: Betul.
2: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
4: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
2: Tapi
4: dia ada Makeyang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
2: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
4: Ya
2: justru pribuminya nih ya.
4: Tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini gitu. Gitu Pak Ato. Jadi
2: nah, baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Po Nova.
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
2: Ya, untuk Ternate di 3126518, juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
2: 0821952666695 juga di 3126518. Untuk WhatsAppnya di 0853983951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
2: Siap, Po Nova.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya.
1: Iya.
2: Iya, Bonova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407978. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312615 dan juga di 08219526665 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 08539853 9951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Turan datang dari Rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Siyo, yes. Ya,
3: Cigu. Ahmad Ramlan, sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
3: Ponana,
1: Cigu
3: gak?
2: Ponova.
1: Ada
2: sama Bonova sih.
3: Bonova, Abraham. Astagfirullah.
2: Maaf Bonova,
3: lancar banyak kok ya lu.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Sehat ya Bonova ya.
2: Langsung ke narasumber Cigu.
3: Semangat ya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada kesembuhannya di Jakarta. Selamat kenal dulu nih sama Bapak apa nih. Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh.
3: Oh,
2: abang juga boleh. Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesusahan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku Kira ha ha ha. Tuh saya udah baca nih. Nah,
2: ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Iya, Abang Herman. Iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Nova Subrahman. Nah, memang menelusuri jejak kesultanan Bacan ini di kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kira ha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kalau nggak salah. Nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefes, ada benteng apa nanti saja aku terus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Apa namanya Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kerja ini.
2: Iya, sudah jelas. Cikgu, makasih. Syukur dofu. Ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beri pantun ini kan budaya ada berpantun biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mohon di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak waktu.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada iya. Abah.
5: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang Herman.
4: Waalaikumsalam, sama Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Oh, berarti luas Maluku.
4: Tapi
5: ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh,
2: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacan itu dari situ?
4: Iya, betul, dari kampung Palamea.
5: Oh, iya, iya. Oh, iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
4: Iya. Iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
2: Dari tadi, Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis, perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Archipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi oh, tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu, itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu. Itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji Ansor ya, dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari ya.
2: Dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Uh-uh. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Hmm. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ada ya, ada lagi, ada tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, ya, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Yang Bang Ori, mohon
4: maaf. Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Mm-mm. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, hmm, apa yang di apa namanya, apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan. Termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hmm. Hampir mirip.
2: Yeah.
4: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal kekuasaan gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya
2: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu
2: ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Atas.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya. Itu saja.
4: Saya langsung, Bang Andi.
6: Sampai sekarang masih aktif.
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah pisah?
4: Enggak.
2: Iya, baik.
4: Baik.
2: Baik. Siap. Nanti
4: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kaya dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke. Okay. Bang yeah. Andi? Iya, yeah. Oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
4: Syukur
2: dofu dofu Bang Andi. Baik, yeah. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, yeah, selamat sore. Baik, Bu Nova.
1: Iya, yeah, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 021-35-04-510. Dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herpan.
7: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irsyad Mas ya, Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak, mohon izin mohon divideokan kemudian diunggah ke TikTok kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah
2: iya.
7: Untuk batu batanya mohon sertifikasi.
2: Iya, betul. Baik.
7: Mas sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualannya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu, kalau enggak begitu nanti enggak jalan batannya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z Mas ya. Untuk gen Z Mas. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
4: saya setuju kali. Betul dari pendapat siapa
2: Mas Subiono Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan.

0: Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sahabat tentang batu baca, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh dari Palamea.
1: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
0: betul
1: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
0: hilang, berkurang. Hilang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Ya. Gitu.
1: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Keraha, termasuk Kesultanan Bacan.
0: Iya.
1: Baik, Ponova.
2: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
0: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Keraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing segment.
2: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
0: Ya. Mbak Nova.
2: Iya.
0: Tidak apa-apa. Hanya baik, tidak ingin A saja.
2: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Iya. Sama-sama, Mbak Nova. Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
0: Amin, amin.
2: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Aduh, memang torang garuk sekali. Lanjut lagi.

Pusat Statistik DKI Jakarta menyebutkan jumlah perjalanan pelancong Nusantara ke ibu kota pada April 2026 sebanyak 8,74 juta perjalanan atau turun sebesar 19,97% dibandingkan bulan sebelumnya. Selasa kemarin, Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan penurunan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara ke Jakarta secara bulanan didorong oleh berakhirnya periode arus mudik pada Maret 2026. Secara tahunan penurunan ini dipengaruhi oleh perbedaan periode arus mudik pada 2025. Arus mudik terjadi pada Maret, sedangkan arus mudik pada 2026 terjadi pada April.

Kita beralih ke berita lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat menyebut lonjakan jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni 2026 turut membantu sektor pariwisata wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selasa kemarin, manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbudin menyebut bahwa selama 26 Mei hingga 1 Juni 2026, pihaknya melayani sebanyak 96.470 penumpang yang terdiri atas 49.627 penumpang berangkat dan 46.843 penumpang tiba di berbagai stasiun. Pihaknya mendata puncak arus kedatangan penumpang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan jumlah penumpang turun mencapai 10.708 orang. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Sutrisno Budoyo, wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan sak lajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsha. Terima kasih buat semua Sutrisno Budoyo yang sudah mendengarkan siaran pada hari ini. Sutrisno Budoyo mekaten saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto pamit undur diri. Sak lajengipun siaran berikutnya bersama Jordan Talaksoro. Sumangga sugeng midhangetaken Irama Budaya Nusantara.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Sutrisno Budoyo, masih Anda dengarkan Pro 4 Yogyakarta, leluri budoyo Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsha dalam acara Irama Budaya Nusantara. Berbagai daerah di Indonesia menawarkan keindahan yang memanjakan mata. Kita mulai dari Pulau Sumatera, tepatnya di Jambi. Di Jambi terdapat Danau Kaldera yang tertinggi di Asia Tenggara. Sutrisno Budoyo, Danau Kaldera adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Berapi di masa lampau yang kemudian terisi oleh air hujan sehingga membentuk sebuah danau. Di Taman Nasional Kerinci, Jambi, Danau Kaldera bernama Danau Gunung Tujuh Gunung. Seperti namanya, danau ini dikelilingi oleh tujuh gunung yang menyediakan panorama yang begitu indah. Masyarakat Kerinci mengenal danau ini sebagai danau yang sakti, karena air danau yang selalu kelihatan bersih, tidak ada daun-daun yang ditemukan mengambang di area perairan danau, walaupun banyak terdapat pohon-pohon tumbang di area pinggiran danau. Kepercayaan lain masyarakat Kerinci mengenai danau ini yaitu adanya penghuni makhluk halus di Danau Gunung Tujuh yang wujudnya manusia bernama Lebei Sakti dan Saleh Sri Menanti dengan beberapa pengikutnya dengan wujud harimau. Baik Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jambi.

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya, seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia!

Masih Anda dengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutrisno Budoyo, ada sebuah suku yang menarik sekaligus misterius, yakni suku Linggon, yang mendiami pedalaman Halmahera Timur di Maluku Utara. Ciri fisiknya berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Mereka rata-rata berpostur tinggi, putih dan berambut pirang dan bola matanya berwarna biru. Keberadaan suku Linggon memang misterius karena mereka hidup di hutan dan terkadang sulit diakses. Suku Linggon disebut-sebut masih primitif dan tertutup dengan modernitas. Populasi suku Linggon hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, bahkan disebut-sebut nyaris punah. Belum diketahui pasti asal dan kapan hadirnya suku Linggon di wilayah Halmahera ini. Akan tetapi, jika dilihat dari fisiknya, mereka disinyalir datang dari daratan Eropa. Menurut cerita rakyat secara turun-temurun, sekitar 300 tahun silam, pernah ada sebuah kapal dari Eropa yang tenggelam di dekat perairan Halmahera. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Pertama, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan adanya kontak antara orang Eropa dengan suku Linggon pada masa penjajahan. Kedua, ciri fisik suku Linggon juga bisa dijelaskan dengan faktor genetik atau lingkungan. Misalnya, warna biru bisa disebabkan oleh mutasi genetik yang langka, yang disebut sindrom Wedderburg, atau oleh adaptasi terhadap iklim dingin dan kurangnya sinar matahari. Baik Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Maluku.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Orang sedongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kumaha, Damang?
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Jika Sutrisno Budoyo pernah menonton Ludruk, pasti akan ketagihan. Bagaimana tidak? Ludruk menampilkan kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jenaka. Berbeda dengan Ketoprak yang fokus pada kehidupan kerajaan, Ludruk justru mewakili kalangan rakyat jelata. Tidak heran bila Ludruk juga dibumbui oleh berbagai kritik sosial sebagai perlawanan rakyat. Dialog atau monolog dalam Ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa. Dengan menggunakan bahasa khas Surabaya, meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun, dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada Ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

Sastro Budoyo masih bersama saya Cika Marsya. Dua buah lagu berturut-turut dari Sumba telah hadir di ruang dengar Anda. Salah satu hamparan Bukit Savana yang bisa kita temui saat kita berada di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah Bukit Tanarara. Kata Tanarara sendiri memiliki arti tanah yang merah. Hal itu mungkin karena tanah yang ada di sekitar Bukit Savana tersebut berwarna merah atau berupa tanah liat. Dipenuhi dengan vegetasi hijau di bagian kanan dan kirinya, apabila dilihat dari bagian atas perbukitan, di kawasan ini memiliki bentuk liukan yang menakjubkan, dengan topografi batuan bukit yang unik. Bagi masyarakat sekitar Sumba Timur, kawasan ini menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Baik, Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari Maluku. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hana caraka data siwa lunga.
2: Loh, kuwi kleru enak.
1: Kleru kalian sinten, Pak?
2: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
3: Saestu wicaksana. Lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
1: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
3: Nah, pinter tenan anake sapa.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mendukung penguatan kapasitas anggota DPRD melalui kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK pendalaman tugas DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Perancangan peraturan perundang-undangan Madya Kanwil Kementerian Hukum DIY Wisnu Indaryanto menjelaskan bahwa peraturan DPRD termasuk tata beracara Badan Kehormatan harus disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung penegakan kode etik secara profesional. Beralih ke informasi lain. Siapa sangka jika seblak jajanan khas Sunda yang sedang menjadi tren dan digemari berbagai kalangan bisa tembus pasar internasional. Seblak Baraka Sundanese milik Alvin kini bukan hanya menghiasi rak di swalayan ternama, tetapi juga laris di marketplace luar negeri yang menjual berbagai produk khas Indonesia. Alvin bercerita, Seblak Baraka bermula dari halaman kosong depan usaha laundry. Saat itu, istrinya menginisiasi resep seblak Sunda sambil mengisi waktu menunggu pelanggan laundry. Dalam pembuatannya, Baraka Sundanese mengembangkan sambal racikan mandiri tanpa tambahan penyedap buatan maupun bahan pengawet. Kami melakukan pengujian mandiri selama 7 bulan memastikan produk tetap aman tanpa pengawet. Mengomentari tembusnya seblak Baraka ke swalayan dan pasar internasional, founder Bahana UMKM Bergerak Sleman Tetra berkomentar bahwa memang sejatinya keberhasilan pemasaran produk kuliner membutuhkan konsistensi, bukan hanya di lini promosi tapi juga keberanian menawarkan produknya. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeluluri Buto Jawi, suara budaya Jogja. Selamat sore, seterusnya Buto dan juga pendengar, warga kota Yogyakarta dan dimanapun Anda berada, seluruh pendengar setia di Radio Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio dimanapun Anda berada sore hari ini yang mendengarkan program Wali Kota Menyapa. Senang sekali saya Jordan Talaksero kembali hadir dalam program Wali Kota Menyapa. Ini adalah salah satu program atau ruang dialog antara pemerintah kota Yogyakarta dengan masyarakatnya untuk membahas berbagai isu pembangunan dan juga pelayanan publik yang menjadi perhatian bersama. Sore hari ini, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbincang mengenai momentum juga yang baru saja dilalui oleh Kota Yogyakarta, yaitu adalah hari jadinya yang ke-79 tahun. Dan sebuah perjalanan yang cukup panjang, tentu diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial juga, tetapi juga menjadi refleksi tentang sejauh mana sebenarnya pelayanan publik telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Adapun tema yang dibahas pada sore hari ini, yaitu hari ulang tahun ke-79 pemerintah Kota Yogyakarta menguatkan pelayanan publik untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Dan di sore hari ini, melalui sambungan Zoom, kita akan sapa untuk beberapa narasumber yang sudah bergabung. Yang pertama, seperti biasa ada Pak Wali Kota. Kita sapa coba untuk terlebih dahulu di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wali. Bisa dengar suara saya Pak Wali? Baik, nampaknya masih mencoba untuk bergabung bersama dengan kami ya melalui sambungan Zoom sore hari ini. Kemudian untuk narasumber kami yang kedua, yaitu dari selaku penjabat sekretaris daerah Kota Yogyakarta, Bapak Dedi Budiono MPD. Apakah sudah bergabung melalui Zoom sore hari ini? Selamat sore, assalamualaikum Pak Dedi. Baik, nampaknya belum bergabung juga Pak Dedi. Selanjutnya untuk narasumber kami yang ketiga, Bapak Budi Santosa SSTP MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Kita coba untuk sapa terlebih dahulu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Budi. Bisa dengar suara saya? Sudah bergabung kah? Baik, nampaknya belum bergabung juga ya. Dan yang terakhir dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang sudah langganan juga menjadi narasumber kami, Ibu Umi Aksanti MT. Assalamualaikum, selamat sore Bu Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Umi, saat ini tidak bisa join karena ada agenda dengan Bu Mika, sehingga diwakilkan oleh saya.
2: Boleh tahu Ibu dengan siapa saya berbicara ini?
3: Ibu Nini.
2: Ibu Nini? Ya. Ibu Nini selaku apa Ibu?
3: Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
2: Kepala Bidang Pembangunan?
3: Pengendalian Bangunan.
2: Oh mohon maaf, saya Pengendalian?
3: Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
2: Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi. Oke, saya ulangi lagi, Ibu Nini selaku Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi ya Ibu? Ya, Bu Nini, bisa dengar suara saya?
3: Bisa.
2: Ya, oke, baik. Lalu untuk yang sudah bergabung kembali ini, ada Pak Kadri ya, bergabung ini. Pak Kadri, apa kabar Pak Kadri? Kaget saya ini, ada Pak Kadri ya.
4: Ya, selamat sore Mas.
2: Kabarnya gimana Pak Kadri?
4: Baik, alhamdulillah kabar baik. Selamat juga, sore juga seluruh pendengar. Wali ya. Kota Menyapa.
2: Oke, baik. Pak Kadri, ini walaupun di luar dari narasumber yang sudah dijadwalkan, nanti coba saya akan ngobrol-ngobrol juga dengan Panjenengan, Ge. Terkait dengan hari ulang tahun ke-79 ini sudah, ya bisa dikatakan sudah senior sekali ya, 79 tahun ini. Bukan waktu yang singkat juga. Kira-kira penguatan pelayanan publik mana untuk masyarakat Kota Yogyakarta yang ditingkatkan? Tapi sebelum ke Panjenengan, saya ke narasumber yang sudah bergabung dulu sesuai dengan listnya. Ini ya, ada kan? Ya, ada Ibu Nini ya. Ibu Nini bisa dengar suara saya nggih? Cukup jelas ya, Bu ya?
3: Yes, cukup jelas.
2: Iya, baik. Bu Nini, nah ini saya mau tanya kepada Panjenengan dulu terkait dengan bidangnya Panjenengan dari perumahan dan kawasan permukiman begitu ya. Yang pertama terkait
3: dengan bangunan.
2: Oh, mohon maaf, dari pengadaan. Iya, iya. Mohon maaf. Nah, ini terkait dengan apa namanya, Bu? Mungkin yang umum dulu deh kita bahas terkait dengan bangunan-bangunan yang selama ini kalau di kota itu kan pasti ada daerah-daerah yang non sewu, misalnya terlalu padat tempatnya. Nah, ini kalau di tahun sekarang kira-kira gebrakan apa yang dilakukan dari bidang Panjenengan?
3: Ya, kalau sesuai dengan tupoksi yang kami jalani, kami memproses perizinan bangunan gedung dan juga sertifikat layak fungsi. Jadi kita memproses permohonan izin PPG dan SLF seperti itu.
2: Oke. Boleh dilaporkan dulu, Bu, untuk tahun ini seperti apa?
3: Kalau tahun ini dibanding dengan kita menggunakan PPG itu melalui SIMBG itu sejak tahun 2022. Dan sampai dengan tahun ini memang sudah ada peningkatan, namun belum signifikan sekali seperti itu. Dan telah diupayakan beberapa upaya untuk percepatan PPG dan SLF, salah satunya dalam rangka HUT Pemkot ini yang ke-79 akan sudah dilaksanakan mulai kemarin melalui unit reaksi cepat konsultasi persetujuan bangunan gedung. Kemudian nanti di hari Kamis juga ada konsultasi kilat seputar persetujuan bangunan gedung seperti itu.
2: Apa yang
3: dan kita yang sudah kita lakukan selama ini yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga kita sosialisasi kepada permohon pemohon yang melakukan permohonan PPG yang sudah melalui proses sampai dengan pencermatan teknik atau pemeriksaan teknis di tim penilai teknis maupun di tim profesi ahli TPA seperti itu. Jadi mungkin mereka yang mengalami kesulitan, hambatan-hambatan dalam prosesnya, kemudian kesulitan dalam pengajuan proses PPG maupun SLF, nanti mungkin dapat berkonsultasi melalui TPA maupun TPT seperti itu. Dan sudah kami untuk TPA sudah kami jadwalkan setiap minggunya, Senin dan Selasa seperti itu.
2: Oke. Baik, Bu Nini, ini kan Panjenengan Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Jasa Konstruksi ya, Bu ya. Nah, mungkin boleh disampaikan juga kepada pendengar dan juga masyarakat begitu. Banyak warga juga kan mengeluh nih soal proses IMB atau PBG begitu ya, yang beberapa mengatakan masih cukup rumit begitu, Bu. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang menjadi hambatan utama di lapangan, Bu?
3: Terima kasih. Memang PBG ini tidak seperti waktu kita pengajuan IMB, jadi persyaratannya lebih banyak dan lebih rumit karena memang PPG maupun SLF ini sangat penting bagi masyarakat. Ini kita lebih menjamin keselamatan konstruksi, mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan serta melindungi penghuninya dari risiko bencana. Jadi memang benar-benar standar teknis ini diperiksa dengan sungguh-sungguh agar bisa menjamin keselamatan jiwa bagi penghuni di dalamnya seperti itu. Dan mungkin PPG ini memang belum terlalu familiar di masyarakat, namun kami tetap terus-menerus melakukan sosialisasi dan kita juga mengundang para pemohon yang sudah melakukan proses sampai dengan pemeriksaan teknis yang mengalami kesulitan, kita undang untuk untuk dapat berkonsultasi baik kepada tim profesi ahli maupun kepada TPT. Mungkin kita bisa membantu kesulitan-kesulitan yang dialami. Namun memang kalau PPG ini kan dua arah, jadi bukan hanya dari kami sebagai pemroses, tapi dari pemohon. Jadi harus ada keaktifan pemohon dan kerjasama pemohon juga untuk merespon lebih aktif daripada kekurangan-kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi seperti itu.
2: Oke, okay, berarti lebih banyak di pemohon yang bermasalah begitu Bu ya, karena belum komplit tadi.
3: Kebanyakan yang sudah kita verifikasi adalah dokumen-dokumen yang masih berhenti di pemohon ketika mereka ada persyaratan teknis yang harus dilengkapi, tidak serta-merta cepat untuk ditanggapi oleh pemohon, sehingga kita menunggu proses tersebut. Namun demikian, kita tetap aktif menyampaikan kepada pemohon, baik melalui WA maupun di dalam SIMBG juga sudah ada notifikasi pemberitahuan bahwa harus melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi seperti itu.
2: Oke, okay. Ribet nggak sih Bu surat-suratnya ini yang harus dipenuhi?
3: Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kalau memang proses pengajuan ini benar-benar ditangani dan dilakukan oleh menggunakan tenaga ahli yang memang memahami seperti itu.
2: Oke. Okay. Biasanya
3: calo ya, ya, bukan calo tapi okay. memang yang benar-benar memahami mengenai teknis okay, seperti baik. Itu, standar teknis.
2: Begini Bu, Bu Nini, kira-kira bagian mana yang sering gagalnya Bu? Atau bisa dikatakan terhambatnya itu?
3: Mungkin ini ya, dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dan pemenuhan ketentuan-ketentuan teknis ya. Kemudian juga ada ketentuan-ketentuan sebelum PBG itu melakukan mohonan dalam SIMBG itu mungkin sebelumnya ada pra PBG, yaitu rekomendasi-rekomendasi yang harus dipenuhi, dan sebelumnya juga harus memenuhi ketentuan tata ruang, dan mereka harus mengajukan dulu sebelum mengajukan PBG, mengajukan KKPR.
2: Oke.
3: Okay. Yeah,
2: baik. Baik. Terima kasih penjelasan Ibu Anini. Saya geser dulu ke narasumber saya yang berikutnya. Ini sudah bergabung melalui Zoom. Saya ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pak Budi Santosa. Pak Budi, bisa dengar suara saya Pak Budi? Tadi sepertinya sudah masuk ya Pak Budi ya?
5: Oke.
2: Oke.
5: Tapi ini jadi satu aja.
2: Iya, enggak apa-apa,
5: yang
2: Pak.
5: Di DPM BTSP.
2: Iya, ini ditemenin
5: kita
2: banyak
5: bersama tim ini.
2: Iya. Oh, ada timnya ini. Oke. Baik, Pak Budi. Ya. Ini seperti tema kita yang dibahas itu adalah hari ulang tahun ke-79 Pemerintah Kota Yogyakarta, penguatan pelayanan publik untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Nah, dari bidang panjenengan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pertanyaannya seperti ini, Pak. Nah, PTSP ini kan sering disebut, ya kita bilang wajah pelayanan publik lah Pak Budi, gitu ya. Kenapa, pertanyaannya kenapa masih ada investor atau warga yang merasa proses izinnya lambat Pak? Nah, mungkin bisa dijelaskan di mana kendalanya Pak?
5: Oke, jadi di PTSP itu sebenarnya kita ada 5 platform perizinan Pak. Jadi nanti ada perizinan non-perizinan, kewenangan pemerintah kota, kemudian ada perizinan berusaha, kemudian ada perizinan modal pelayanan publik digital, itu untuk teman-teman nakes, ya. Kemudian ada OSS, kemudian yang terakhir itu ada SIMBG atau perizinan bangunan.
2: Oke.
5: Nah, yang sekarang tadi masih dirasakan oleh masyarakat yang kaitan dengan perizinan itu memang saat ini masih ya bisa dikatakan masih bisa tidak terlalu cepat gitu ya, itu kan di SIMBG Mas.
2: Oke.
5: Nah, ya penyebabnya tadi mungkin dari PU sudah mulai menyampaikan begitu ya, terkait dengan beberapa hal ya, kenapa sih ini kok belum cepat gitu. Nah, karena memang di SIMBG ini kan aplikasinya termasuk baru sekitar akhir 2022. Nah, ini baik dari masyarakat juga perlu banyak edukasi yang terkait dengan itu, sehingga kami yang melayani ini, yang khususnya memang perizinan SIMBG ini kan satu kolaborasi ini Mas. Rekomendasinya itu ada di teman-teman PU, kemudian di kami nanti yang menerbitkan. Nah, yang selama ini masih berjalan belum begitu cepat, itu ada di rekomendasinya teman-teman PU. Nah, ini sedang kita akselerasi untuk nanti bisa kita percepat lagi dalam hal penerbitan PBG ini.
2: Okay. Gitu.
5: Mungkin masyarakat ya masih menganggap Wah, ini masih lama ini gitu ya.
2: Iya, yeah, oke.
5: Okay. Tapi ini kita tetap terus berusaha untuk arah sana.
2: Oke, okay. Kalau data dari pihak Panjenengan ada di PU yang mungkin masih dalam proses begitu ya. Yang perlu dipercepat, diakselerasi begitu ya, Pak Budi ya. Nah, ini mumpung ada Bu Nini nih, saya mau konfirmasi. Benar kah Bu Nini ini? Mungkin ada statement lain gitu. Bu Nini.
6: Ya, gimana?
2: Boleh ditanggapin mungkin Bu, karena tadi kalau penjelasan dari Pak Budi kan ada di PU ini, DPU PKP yang masih agak sedikit tersendat begitu di sana. Nah, ini apakah benar seperti itu atau bagaimana, Bu?
6: Jadi memang beberapa dokumen dokumen proses pencermatan dokumen itu memang sebenarnya sudah ya kita belum bisa mengikuti lebih cepat karena memang kita mengerjakan juga yang PR-PR tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti itu mungkin ini juga perlu apa ya perlu perlu kerjasama juga dari pemohon. Jadi dari pemohon ketika mereka dijadwalkan untuk konsultasi itu juga mohon untuk memang benar-benar yang mengerti, yang paham sehingga ketika mengembalikan dokumen yang harus diperbaiki itu juga sesuai. Sebenarnya beberapa trik ya, beberapa langkah strategis agar PBG itu dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prosesnya tidak lama dan mungkin juga bahkan lebih cepat itu yang perlu dilakukan adalah yang pertama mungkin validasi legalitas lahan, pastikan SKM-nya itu atau bukti kepemilikan tanah atas pemohon memang benar-benar sesuai dengan KTP dan dalam sekreta, dan menggunakan arsitek sertifikat. Jadi mungkin untuk gambar kerja, arsitektur, struktur dan MEP wajib disusun oleh perencana yang memiliki sertifikat keahlian untuk bangunan-bangunan yang sifat kompleks ya. Namun untuk bangunan rumah tinggal yang sederhana mungkin bisa menggunakan desain prototipe. Untuk desain prototipe sendiri yang dari Kementerian PUPR itu bisa memangkas proses evaluasi teknis.
2: Oke, ini berarti
6: dan,
2: kan
6: dan harus memantau terusnya.
2: Oke,
6: CBG ya. Jadi harus dipantau notifikasi secara berkala sehingga segera diperbaiki dokumen yang ada catatan revisi agar tidak terkena auto reject ya atau dapat ditolak otomatis oleh SIMBG.
2: Oke, berarti cukup panjang juga prosesnya gitu ya karena harus formnya harus sesuai, harus ini dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saling mengingatkan satu sama lain juga supaya masyarakat agak sedikit aware begitu ya bahwa bukan bisa pakai ini aja, tapi ada kriteria khusus yang harus, tadi kalau nggak salah ada model sertifikasi juga yang ditunjuk untuk arsiteknya begitu Bu ya, supaya
6: sertifikat untuk sebenarnya di persyaratan daftar SIMAK yang terbaru di tempat kami sudah dilakukan penyederhanaan. Jadi untuk rumah tinggal yang sederhana tidak harus yang bersertifikat. Namun ya tetap menggunakan tenaga yang mengetahui teknis seperti itu.
2: Baik, terima kasih Budi nih penjelasan. Saya geser lagi ke Pak Budi nih, balik lagi. Pak Budi, mungkin bisa disampaikan kira-kira rata-rata waktu layanan perizinan saat ini itu berapa lama Pak waktunya? Dan apakah sudah sesuai standar pelayanan minimal? Nah, kira-kira gimana penjelasannya Pak Budi?
5: Kalau saya tadi sampaikan ada 4 platform gitu ya. Itu yang 3 sih udah is okay gitu, kita sudah sesuai standar. Memang khusus yang PBG ini sebenarnya kalau kita hitung dari apa syarat lengkap diterbitkan itu semuanya sudah standar. Nah, cuman tadi disampaikan oleh Bu Nini, kendalanya kita itu adalah ketika pemohon itu sudah mengupload di SIMBG, kemudian kita kasih tahu bahwa itu ada kekurangan. Nah, yang bersangkutan ini belum segera memperbarui. Nah, ini juga cukup memakan waktu yang lama nih. Nah, tentu ini memang harus sama-sama. Kami punya standar waktu, tetapi standar kami itu adalah syarat lengkap diterbitkan. Gitu. Nah, dalam proses syarat lengkap itu tentunya kita memberikan informasi kepada pemohon. Ini kurang syarat ini, kurang ini. Nah, sehingga kalau syarat administratif maupun syarat teknisnya belum mencukupi, itu pasti tidak akan diterbitkan.
2: Oke, okay. Kira-kira prosesnya
5: begini, Mas.
2: Berapa lama sih Pak Budi? Kalau misalnya komplit surat-suratnya?
5: Kalau SOP-nya ini, kalau SOP di PBG itu kan 35 hari, Mas.
2: Oh, satu bulan ya?
5: 35 hari syarat lengkap terbit.
2: Oke.
5: Okay. Nah, ini sebenarnya yang sudah terbit sudah sesuai dengan standar itu. Nih, tetapi yang belum terbit itu dikarenakan tadi memasukkan, kemudian diberi informasi bahwa ada syarat kurang syarat, itu tidak segera memperbarui.
2: Okay.
5: Nah, akibatnya kan panjang banget. Ya, tetapi kalau di kami syarat lengkap 35 hari maksimal itu diterbitkan.
2: Bagian yang nggak lengkap
5: tapi ini kita coba, Pak? Mas, kali
2: ya? Pak Budi, kalau data dari tempat panjenengan, biasanya yang nggak lengkap itu di mana aja, Pak? Jatuhnya tuh biasanya di mana, Pak?
5: Ah ya, cukup banyak. Karena biasanya itu kan ketika pemohon masuk, itu kan kadang hanya melampirkan sertifikat, KTP, belum lagi gambar teknisnya belum. Kalau itu untuk usaha, perizinan lingkungannya belum. Ada yang kesesuaian tata ruangnya juga belum. Nah, itu kita informasikan sebenarnya. Tetapi yang bersangkutan memang belum segera melampirkan itu, sehingga daftar antreannya itu jadi panjang.
2: Oke.
5: Nah, ini sekaligus untuk informasi masyarakat, Mas.
2: Iya.
5: Kami, walaupun nanti mungkin juga perlu diinformasikan Pak Asisten nih. Kami dalam rangka itu, kita sudah menemukan beberapa clue-nya, Mas.
2: Okay.
5: Terkait dengan kenapa lambat dan sebagainya. Nah, ini kita coba jembatan nih. Kami di Mall Pelayanan Publik sudah membuka klinik perizinan dan investasi.
2: Okay.
5: Nah, di mana Clipper Investing katanya ya. Ini adalah memberikan wadah kepada pemohon masyarakat untuk bisa konsultasi, baik itu offline maupun online. Nah, sehingga masyarakat yang akan mengajukan PBG itu sesungguhnya kita lihat dulu tata ruangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, kemudian amdal lalu lintasnya seperti apa. Nah, harapannya ketika masyarakat sudah memiliki itu, baru masuk SIM PBG.
2: Okay.
5: Nah, kalau itu sudah lengkap, dinyatakan lengkap, nah itu tadi yang bisa kita terbitkan. Nah, ini terus kita lakukan dalam tahun ini. Cukup banyak juga untuk mengakselerasi, karena memang untuk penerbitan PBG dari tahun ke tahun meningkat. Bahkan sampai dengan di 2026, di bulan Mei ini kita sudah 135 ya, sekitar itu ya. Itu baru 4 bulan. Artinya jauh, kalau dulu di 2022 yang awal baru 7, kemudian meningkat menjadi 110, kemudian 135. Nah, ini ya, alhamdulillah sudah.
2: Oke.
5: Nah, baik. Satu lagi, Mas, kegiatan dalam rangka HUT pemerintah kota ini, kami juga ada bazar unit reaksi cepat perizinan, khususnya PBG.
2: Oke.
5: Nah, selama 3 hari sudah dimulai kemarin. Ini masyarakat bisa mengakses di bazar itu untuk mengetahui prosesku sampai di mana nih. Kurang apa dan lain sebagainya, dan ini secara cepat akan kita tindak lanjuti.
2: Okay.
5: Karena di bazar itu kita hadirkan semua OPD yang terlibat di dalam SIM PBG ini.
2: Oke, bisa di tracing gitu ya, Pak.
5: Jadi itu salah satu solusi yang kita berikan.
2: Oke.
5: Okay. Ya, di tracing-nya ada di situ nanti.
2: Oke, okay, baik. Nah, ini
5: gitu, Mas.
2: Ini yang juga mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh panjenengan Pak Budi terkait dengan masih ada anggapan bahwa pengawasan terhadap potensi pungli ini, Pak. Nah, atau dalam tanda kutip jalur cepat tidak resmi begitu ya dalam layanan perizinan. Tanggapan Anda gimana, Pak?
5: Ya. Ya, oke. Okay. Jadi sebenarnya dalam digitalisasi ini seharusnya nih ya, seharusnya ini memang antara petugas dengan pemohon ini jauh nih ketemunya. Karena kita memakai aplikasi.
2: Okay.
5: Kita memberikan pesan dan sebagainya kan melalui aplikasi. Tatap mukanya tidak ada.
2: Yeah.
5: Nah, tetapi tetap kami menghimbau bahwa di kami, di petugas, ini adalah larangan dan itu haram hukumnya ketika kita menerima sesuatu, menjanjikan sesuatu. Nah, ini di tahun kemarin kita sudah diakui oleh Kemenpan, kita sebagai zona integritas, yaitu wilayah bebas korupsi. Nah, ini juga untuk mendukung hal itu. Dan di setiap masuk di mall pelayanan publik itu sudah kami tulisi, tidak menggunakan calo, dilarang menerima dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang kami tawarkan kepada masyarakat. Ini loh yang kita berikan untuk masyarakat, bahwa calo dan lain sebagainya itu di internal kami memang tidak ada. Nah, ini yang jadi kendala adalah memang masyarakat terkadang masih kebayang-bayang kali ya Mas ya. Ini kalau tidak melalui itu sulit dan lain sebagainya. Nah, melalui Clean Per Invest juga itu, jadi kita membuka itu layanan dari kami, silahkan bisa diakses baik online maupun offline, nanti kita bantu. Bahkan Mas, kita sudah membentuk selain Clipper Invest itu tadi, kita ada semacam rapat koordinasi teknis atau namakan Rakon Takon.
7: Rakon Takon.
5: Itu kita hadirkan masyarakat, silakan. Iya, Rakon Takon Mas. Rapat koordinasi teknis konsultasi.
7: Oke.
5: Okay. Ini setiap yang mengajukan silakan mengajukan ke kami, nanti akan kita rapatkan, kita koordinasikan, kita ketemukan dengan stakeholder yang ada di kami.
7: Oke.
5: Okay. Masih satu lagi Mas.
7: Apa itu Pak?
5: Nek Rakon Takon belum puas, nanti kami ada unit ICU-nya, instalasi care unitnya perizinan.
7: Oke. Okay.
5: Wah, ini sudah sampai ke titik-titik urat nadinya. Ini kok tidak terbit, kenapa?
7: Okay,
5: ada kendala apa?
7: Oke. Okay.
5: Sampai segitunya Mas.
7: Tapi bisa jadi bisa dijamin nggak ada calo Pak ya?
5: Pastikan. Ya.
7: Bisa dijamin nggak ada calo Pak ya? Bisa dijamin nggak ada calo
5: kalau
7: Pak ya?
5: Kalau itu memang kami tidak. Oke, okay. Kalau itu memang kami tidak mendeteksi, karena memang upload itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, asal syarat lengkap ini kami terima. Okay. Kami tidak bisa, oh ini bukan pemohon langsung, oh ini temannya, adiknya, kami tidak bisa mendeteksi. Nah, ini adalah salah satu cara bahwa itu kita bisa dilakukan di mana mana, tidak harus ketemu dengan petugas. Nah,
7: okay.
5: Jadi ini memudahkan. Nah, kalau calo ya ini memang kami belum bisa memastikan, tetapi kami sudah semaksimal mungkin di kami ini sudah kita antisipasi dengan sekuat itu.
7: Oke, okay, baik.
5: Gitu, Mas.
7: Terima kasih penjelasannya Pak Budi. Nah, ini menarik juga nih. Saya pengen dengar tanggapan dari Pak Kadri nih sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Kota Jogja nih. Pak Kadri, boleh di-unmute ya, dulu Pak. Ya, setelah mendengar dari Ibu Nini dan juga Pak Budi, nah saya pertanyaannya untuk Pak Jeringan seperti ini Pak. Sebenarnya sejauh mana sih Pak kebijakan pembangunan saat ini berpihak pada ekonomi rakyat kecil khususnya Pak Gatri? Boleh disampaikan Pak?
4: Ya, terima kasih. Oh. Yang disampaikan oleh Pak Budi atau Bu Nani ya dari
7: Bu Nini
4: dari PU. Bu Nini dari PU. Ini kan dalam hal pelayanan, aspek pelayanan kepada masyarakat itu kan kewajiban dari pemerintah Kota Yogyakarta, yang kemudian ada ketugasan-ketugasan yang dilakukan oleh instansi atau OPD. Kalau pelayanan tidak maksimal, sebenarnya itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Yogyakarta. Tapi sudah banyak hal dilakukan seperti disampaikan Bu Nini maupun Pak Budi untuk khususnya layanan PBB, mohon maaf PBG untuk masyarakat, lebih-lebih yang kalau kita bicara yang sederhana gitu, yang sederhana itu banyak bantuan yang kita berikan. Jadi kita punya sebuah model yang kemudian bisa di gunakan oleh pemohon, karena model itu sudah tanda petiknya sudah teruji ya, tidak akan, model itu tidak akan didiskusikan lagi, tapi model itu kemudian akan mempercepat proses PBG-nya. Atau kemudian kita dibantu juga oleh Kementerian PU yang salah satunya punya kantor di Yogyakarta untuk membantu masyarakat kecil yang membutuhkan PBG, mereka bisa menggambar, baik itu gambar situasi maupun gambar konstruksi atau gambar yang lainnya. Dan itu tanda petiknya tidak berbayar ya, asal memenuhi kriteria tertentu. Okay. Tentu itu hal yang selalu dilakukan oleh pemerintah, karena salah satu tugas penting pemerintah itu adalah membantu yang terbatas, membantu yang lemah untuk kemudian dia bisa, yang bersangkutan bisa mengakses layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah
7: Kota Yogyakarta. Pak Kadri,
4: yaitu wajib, salah satu kewajiban yang penting. Jadi tidak mungkin kita akan meninggalkan masyarakat yang memiliki keterbatasan.
7: Baik, Pak Kadri, ini ada pertanyaan begini, Pak. Pasti ada satu hal yang tidak berjalan 100% gitu. Pasti ada errornya juga gitu, Pak, ya. Atau ada yang ya belum terlaksana dengan baik. Nah, pertanyaan gini, apakah sebenarnya ada evaluasi, Pak, bahwa misalnya sebagian program ekonomi belum tepat sasaran, dan kira-kira apa rencana perbaikannya? Adakah, Pak? Mungkin bisa disampaikan?
4: Ya, ke siklus pemerintahan itu pasti akan ada tahap evaluasi ya. Tahap evaluasi, dan evaluasi itu bisa memberikan umpan balik kepada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga kemudian pelaksanaan di tahap berikutnya atau di tahun berikutnya itu akan menjadi lebih baik. Ya, tentu sudah dilakukan oleh seluruh OPD tadi disampaikan oleh Pak Budi maupun Bu Nini. Perbaikan-perbaikan terutama tadi disampaikan Pak Budi dengan berbagai strateginya untuk memberikan kemudahan pelayanan itu ya hasil dari evaluasi, hasil dari masukan masyarakat untuk pemerintah Kota Yogyakarta. Tahapan itu pasti kita lalui.
7: Baik, supaya ada multiplier effect juga, Pak, ya, terkait dengan evaluasi tadi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Kadri. Kita jeda dulu sejenak untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu narasumber dan juga pendengar seterusnya butuh dimanapun Anda berada. Nanti kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Wali Kota Menyapa.
8: Ngapa tenno? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu, mrene apa?
9: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak, kok nimbali?
8: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
9: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah leman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
8: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
9: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten, Pak, niku. Gratifikasi.
8: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Matur nuwun, seterusnya sambutan juga pendengar, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini di program Wali Kota Menyapa. Tidak lupa kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik yang dibahas pada kesempatan kali ini dalam rangka hari peringatan ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-79, di mana pemerintah Kota Yogyakarta ini bertekad untuk melakukan peningkatan pelayanan publik agar masyarakat semakin lebih baik lagi ke depannya dan bisa melayani berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan, begitu ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya, kirimkan di nomor WA, bisa di 0895-0144-1066. Ketik nama, lokasi, dan juga pertanyaan Anda. Lalu untuk telepon di 0274-540-333. Dan masih bersama dengan saya untuk narasumber di sore hari ini yang sudah hadir di ruang Zoom, ada Pak Kadri Renggono, ya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, dan juga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala dinasnya ada Bapak Budi Santosa dan Ibu Nini dari Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi. Kita harap semoga Pak Dedi Budiono dan juga Pak Wali Kota ini bisa hadir, begitu ya. Mungkin saya geser ke pertanyaan terlebih dahulu ini untuk bapak-bapak yang sudah bergabung di Zoom, dan juga matur nuwun saya ucapkan yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WA di sore hari ini. Mungkin langsung saja saya ke Pak Budi Santosa terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan untuk panjenengan ini, Pak Budi. Mungkin bisa nanti direspon supaya biar jelas, begitu ya, yang ditanyakan apa dan bisa dijawab dengan baik, begitu. Dari Hendra Wijaya. Nah, ini menyertakan usia juga ya. Izin saya sebutkan, 37 tahun, pengusaha kecil nih, Pak. Pertanyaannya begini, kenapa masih ada pengusaha kecil yang merasa perizinannya lama dan berbelit padahal sistem sudah online? Nah, monggo, Pak.
5: Yeah. Untuk jawab itu memang perlu identifikasi ya. Karena kalau untuk usaha itu sebenarnya kan ada, pertama, izin usahanya. Kalau izin usaha itu nanti platformnya di OSS. Yeah. Okay. Kemudian dalam melengkapi izin usaha itu ada persyaratan dasarnya, Mas. Tata ruang dan persetujuan lingkungan.
4: Okay.
5: Kemudian persetujuan bangunan tadi. Saya kira memang kalau misalnya Mbak siapa tadi, Mbak Erna?
4: Hendra Wijaya.
5: Hendra Wijaya. Yeah. Monggo nanti kita siap melayani. Datang saja di Mall Pelayanan Publik, bisa WA kami, telepon kami, atau di Clipper Invest. Itu sarana layanan kami untuk apa sih yang sebenarnya dikeluhkan. Ya, kami kalau untuk izin berusaha, siap kami tiap hari membuka layanan, mulai dari menentukan KBLI-nya sampai dengan terbitnya dan sebagainya, kami siap.
4: Nah, okay.
5: Kemudian kalau untuk PBG tadi kami sampaikan, layanan juga bisa didapatkan melalui berbagai platform kami, gitu ya. Karena memang sesungguhnya untuk perizinan sekarang yang era digitalisasi, ini kan tidak secara otomatis terbit, tetapi memang ada syarat tertentu yang diupload, Mas. Nah, ini terkadang masyarakat yang perlu banyak teredukasi, syarat yang diupload itu seperti apa. Nah, ini nanti memang perlu pencermatan dalam persyaratan sana.
4: Oke.
5: Okay. Itu.
4: Baik. Ini kalau masih nggak bisa juga nanti masuk ICU ya, Pak ya?
5: Ya, betul.
4: Berarti udah intensif banget tuh kalau masuk ICU.
5: Siap, nanti kami merawatnya, Pak.
4: Ini bukan rumah sakit ya, Mas Hendra ya, atau Pak Hendra ya. Oke, masih dengan Pak Budi. Ini kebetulan ada Pak Wahyu Setiawan, kontraktor kecil begitu ya. Kenapa ada perizinan yang masih harus tatap muka, Pak? Pak, apakah digitalisasi ini belum sepenuhnya berjalan apa bagaimana? Monggo.
5: Ya, jadi kalau tatap muka bukan perizinan ya. Tatap muka itu lebih konsultatif.
4: Oke. Okay. Nah,
5: tentu di dalam konsultasi itu nanti bermacam-macam. Ada yang tanya syarat, ada yang cara masuknya. Bahkan kami juga membimbing untuk menyediakan sarananya agar masyarakat memang kalau misalnya di tempatnya tidak punya sarana itu silakan uploadnya bisa di kami, tetapi dengan catatan diupload sendiri. Artinya kami nanti yang mengkawal gitu.
4: Okay.
5: Kalau perizinan pure semua sudah pakai platform yang digital tadi.
4: Oke, okay. Ini mungkin yang dimaksud tadi itu ya, konsultasi begitu ya. Yang tatap mukanya, betul. Pak ya. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Budi dan semoga bisa menjawab Pak Wahyu Setiawan untuk pertanyaannya. Ini sudah bergabung juga bersama dengan kami Pak Wali Kota ya di Zoom. Assalamualaikum Pak Wali Kota, selamat sore. Oke, ini kalau di Zoomnya sudah bergabung tapi lagi siap-siap sepertinya ya. Oke, baik. Sembari menunggu Pak Wali Kota nanti menyapa, kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, sudah bergabung ternyata Pak Wali Kota. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Selamat sore. Boleh di unmute dulu Pak.
6: Dan Pemkot Jogja untuk pelayanan publik masyarakat kota.
7: Ya, selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Mas Jordan.
4: Inji.
7: Dan semuanya. Masih.
4: Kabar baik ya Pak ya?
7: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik.
4: Oke. Pak Wali Kota, sebelum nanti saya tanya ke Panjenengan, saya izin baca pertanyaan dulu Pak ya. Ini mumpung sudah ada yang menanyakan, biar bisa dituntaskan dulu, nanti baru kita lanjutkan lagi untuk perbincangan. Saya izin dulu Pak Wali Kota. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, ini untuk Pak Kadri Renggono. Ada pertanyaan seperti ini Pak Kadri, dari Ibu Fitri ya. Beliau seorang pedagang kaki lima yang bertanya seperti ini, kenapa sih masih banyak pelaku usaha kecil merasa belum tersentuh program pembangunan ekonomi? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak Kadri. Monggo, silakan. Boleh di unmute dulu Pak. Nah.
8: Ya, terima kasih Mas Jordan. Mungkin Bu Fitri nanti bisa memberikan apa informasi yang lebih detail, atau Bu Fitri bisa berkunjung ke pemerintah Kota Yogyakarta, ke Dinas Perindustrian, UKM, dan Koperasi untuk bisa mendapatkan informasi penting berkaitan dengan program-program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, atau kalau yang lebih dekat bisa ke kemantren atau ke kelurahan. Karena kita punya beberapa program ya, baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta secara mandiri maupun dengan berbagai pihak. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki program yang berkaitan dengan UKM. Itu misalnya kita menyediakan pendidikan dan pelatihan dalam berusaha, dalam penggunaan teknologi. Kita punya metode yang teman-teman sering menyebut dengan istilahnya karang mitra usaha atau home-based schooling. Itu metode-metode yang kita gunakan untuk membantu UKM yang ada di Kota Yogyakarta. Kita juga menyediakan pemahaman tentang bagaimana mengakses permodalan dan sebagainya, bagaimana mengelola usaha dengan lebih baik. Itu program yang banyak dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan pihak-pihak yang lain.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadri untuk penjelasannya. Saya ke Ibu Nini dulu. Ini Ibu Nini, ada pertanyaan yang cukup menggelitik dan menarik juga ini, Bu. Terkait dengan pengendalian bangunan dan jasa konstruksi. Mungkin beberapa waktu lalu, saya tidak bilang sekarang, beberapa waktu lalu mungkin masih banyak bangunan-bangunan di kota ini yang bisa dikatakan Kok kayaknya bangunannya berbeda, tidak sesuai dengan mungkin aturan yang ada. Terus juga mungkin beberapa keluhan dari warga yang sekitar tinggal di daerah heritage begitu. Nah ini kan bagaimana caranya dari pihak Panjenengan untuk mereka yang bangunannya itu masih belum sesuai aturan, dan juga bagaimana melindungi kawasan cagar budaya dari pembangunan yang tidak terkontrol, Bu Nini? Monggo.
9: Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi memang pentingnya PBG itu adalah mengatur bangunan-bangunan yang ada di Kota Yogyakarta agar sesuai dengan ketentuan yang ada di tata ruang seperti itu. Jadi untuk saat ini memang perizinan bangunan itu memang yang pertama adalah mengikuti sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku seperti itu. Dan kami memang diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang memang kira-kira melanggar ketentuan daripada tata ruang seperti itu. Jadi memang sekarang ini sudah ada dalam perizinan itu sejak tahun 2025 sudah dikeluarkan perwal berkaitan dengan disinsentif ya. Jadi ketika melakukan perizinan tidak sesuai dengan tata ruang, maka mereka akan dikenakan disinsentif seperti itu nanti yang mengampu dari Dinas Penataan Ruang.
4: Oke, yes, berarti ada tindakan, Bu, ya?
9: Iya, ada tindakan, dan mungkin kalau untuk penataan bangunan-bangunan di Kota Yogyakarta ini nanti akan ditertibkan oleh Satpol PP, seperti itu.
4: Okay.
9: Mungkin ada bangunan yang tidak berizin, atau bangunan yang melanggar, seperti itu.
4: Oke, okay. Lantas untuk pengawasan ini seperti ada jadwalnya nggak sih, Bu? Atau mungkin nunggu laporan warga dulu, baru ada pengawasan, begitu?
9: Kalau untuk saat ini dilakukan oleh Satpol PP seperti itu. Kalau untuk Dinas PUPKP sendiri, sementara ini kami belum memiliki penilik bangunan.
4: Oke.
9: Jadi kita ketika ada laporan dari warga, maka kita akan melakukan pengawasan pencermatan di lapangan seperti itu.
4: Okay.
9: Karena Satpol PP sudah rutin melaksanakan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang tidak berizin dan bangunan-bangunan yang melanggar ketentuan dari ketentuan standar teknis tata ruang.
4: Okay. Walaupun mungkin bangunan itu ada kepentingan besar juga, tetap ditindak, Bu, ya?
9: Oke. Okay. Ya, sama Pol PP nanti diberi peringatan, kemudian juga pernah ada dilakukan pemanggilan. Pemanggilan, kemudian nanti dilakukan sidang seperti itu.
4: Oke.
9: Okay, baik. Dan kita dipanggil untuk sebagai saksi.
4: Oke, okay, baik. Yang jelas pasti tidak sesuai ketentuan akan diberikan peringatan dan ditindak,
9: peringatan,
4: begitu ya.
9: Diberikan peringatan. Sebentar ini diberikan peringatan, dilakukan pengawasan secara berkala oleh Pol PP.
4: Baik, terima kasih Bu Dini penjelasannya. Kalau begitu saya geser ke Pak Wali Kota karena ada beberapa pertanyaan yang harus dijelaskan nih sama beliau ini. Pak Wali, Pak Hasto. Nah,
7: ya.
4: Oke, okay, Pak. Ini karena waktunya mepet juga, jadi nanti bisa dijelaskan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya.
7: Siap,
4: okay. siap. Tapi saya minta kejujuran dulu nih Pak Wali Kota terkait dengan ini, Pak.
7: Siap.
4: Kita nggak boleh menutup mata kalau banyak warga tuh masih juga ada yang mengeluhkan pelayanan publik sudah digital tapi masih belum sederhana bagi mereka, Pak, sebagian. Nah, kalau ditanya, Pak, apa evaluasi paling jujur dari Pemkot terkait hal ini, Pak?
7: Ya, evaluasi paling jujur dari Jogja Smart Service, layanan yang pertanyaan akses publik belum 100% bisa dijawab dan dipuaskan oleh petugas-petugas kami. Ini layanan pengakuan paling jujur begitu. Iya.
4: Oke. Okay. Lantas sebenarnya ada indikator yang benar-benar digunakan untuk mengukur kepuasan warga secara real time nggak sih, Pak? Pak Wali?
7: Ada. Secara periodik ada evaluasi untuk mengukur tentang kepuasan layanan. Bahkan kita juga Kesbangpol baru saja secara objektif mempihak ketigakan yang orang pihak ketiga yang nggak kenal Jogja untuk mengukur kepuasan Jogja. Kepuasan masyarakat Jogja ya baru saja selesai ini, sebentar lagi setelah kita sahkan akan kita publish melalui RRI. Tapi kalau boleh saya cicil bahwa kepuasan di tingkat pelayanan yang kesehatan, kemudian lingkungan apa itu sudah di atas 80 bahkan 90 itu. Tapi nanti angka detailnya insya Allah saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya akui, makanya saya menambah open house setiap Rabu pagi. Sebetulnya salah satunya ya fill of the gap, mengisi celah-celah yang belum terpuaskan melalui Jogja Smart Service juga.
4: Begitu. Baik. Ini lalu begini Pak, kalau pelayanan publik itu kan diharapkan tidak hanya cepat ketika di pusat kota begitu Pak ya, tapi juga ya di pinggiran kota itu setara lah pelayanannya. Ini janji apa Pak atau statement apa yang bisa Bapak berikan supaya mereka yang tinggal di pinggiran kota ini juga setara cepatnya juga dengan mereka yang tinggal dengan dekat dengan pusat pemerintahan Pak?
7: Iya, kalau di kota harusnya tidak ada pinggir tengah karena semua di tengah ini, no one left behind ya.
4: Perbatasan Pak, perbatasan kabupaten nih.
7: Ya, karena ya artinya kalau kota itu kan pinggirannya cuma Kerica itu sama apa itu, Tegalrejo.
4: Tegalrejo betul.
7: Lah ya, Demangan ya. Dong, kalau misalkan orang di pinggir Kali Codet itu terus mendapat pelayanan lebih lambat daripada yang di Timoho, saya yang marah kalau gitu.
4: Oh gitu ya. Timoho lebih dekat dengan Panjenengan soalnya gitu loh.
7: Lah iya, nggak bisa. Itu makanya ini dalam rangka hari jadi kota pemerintah kota Jakarta. Ini kan fokusnya bukan pada seremoni, tapi yang kita tekankan, ayo kita membuat layanan publik sebanyak-banyaknya, termasuk PBG sebanyak-banyaknya bisa kita selesaikan. Sekarang ini masih ada kurang lebih 900 yang harus kita cerna, kita tapis itu 900. Terus tuh akan saya kasih cap merah, cap kuning, cap hijau. Yang hijau itu berarti harus selesai dalam waktu seminggu, dua minggu. Kalau yang kuning ya harus selesai dalam waktu sebulan, dua bulan. Yang merah itu kita cek dulu. Kan begitu ya. Jadi

0: itu 30 rumah untuk sebulan ini loh.
1: Oh,
0: Ya,
1: okay.
0: bisa sehari satu rumah. Itu kan artinya ya layanan-layanan seperti inilah yang bisa dirasakan ketika kita itu ulang tahun gitu loh. Jangan ulang tahun hanya pesta seremonial gitu. Tontonan-tontonan saya kira sudah banyak. Kalau kita Pemda terus uangnya hanya untuk membuat tontonan, saya kira ya inilah sudah ada hal-hal lain yang bisa pentas-pentas seni ada bisa dicukupi dengan yang lain.
1: Oke. Okay. Baik, nah ini juga Pak, saya butuh kejujuran dari Pak Wali Kota, semoga bisa berdampak positif juga untuk yang mendengarkan. Di usia 79 yang udah gak muda lagi nih Pak, sudah sangat matang menurut saya begitu. Kalau boleh jujur Pak, ada gak sih hal yang terbesar yang sampai saat ini masih belum tercapai, harus diakui oleh Pemkot, dan langkah korektif apa yang sudah benar-benar dijalankan Pak untuk hal itu?
0: Ya, kalau menurut saya gini ya, jadi layanan yang berbasis seperti katakanlah etos kerja yang optimal itu masih penting itu. Perfeksionis di dalam layanan itu menurut saya masih penting. Misalkan katakanlah kita mengawal satu permintaan layanan publik gitu. Misalnya hari ini pelayanan publik itu minta gitu. Kita harus memastikan bahwa dia itu tercukupi, tersampaikan, terpenuhi kapan dan itu dikawal itu. Itu yang saya merasa kalau kita tidak dorong betul, kita kawal betul itu kadang-kadang agak meleng itu. Jadi selesainya itu kapan itu, kapan itu sering. Padahal layanan itu butuh kepastian waktu, kepastian biaya dan kepastian prosedur ya.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau menurut saya tiga kepastian ini yang harus dimaksimalkan. Nah, kalau saya di usia 79 tahun ini yang belum maksimal ini tentang kalau kepastian biaya sudah ada, kepastian apa prosedur sudah, tapi kepastian waktu ini yang penting kalau menurut saya.
1: Baik Pak Wali Kota, terima kasih untuk kejujurannya Pak. Ini ada penelpon yang sudah bergabung Pak, boleh kita angkat terlebih dahulu Pak ya. Selamat sore Wali Kota, menyapa dengan siapa, di mana?
2: Dari Bapak Dirjo di Kota Gede.
1: Iya, singkat saja Pak Dirjo karena ya, waktunya mepet, monggo.
2: Alhamdulillah pasca gempa rumah saya sudah IMB.
1: Alhamdulillah.
2: Dan dulu konstruksi bangunan gambar sendiri tapi di ACC sama pemerintah. Mungkin bapak-bapak yang sekarang duduk di pemerintahan masih kuliah atau sekolah, saya belum tahu, tapi sudah diberi seperti stiker itu ukuran 10 kali 25 kira-kira. Sudah dipasang di rumah.
1: Oh, syukur kalau begitu.
2: Itu pertanyaan saya, dari Kodia Yogyakarta itu berapa rumah yang di ACC gambar sendiri tapi di ACC pemerintah?
1: Oh, oke, okay. Itu saja ya, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Nah, ini mungkin ke siapa nih? Yang lebih kompeten. Ke Bu Nini atau Pak Budi nih? Kayaknya Pak Budi udah mulai agak geser nih duduknya nih. Monggo. Atau
0: di
1: Pak
0: PU,
1: Wali?
0: Saya kira di PU.
1: Di PU ya? PU. Oke, rananya ya, Pak, Bu Nini, boleh diwakilkan Bu Nini. Singkat saja Bu, ini karena waktunya terbatas, monggo. Yang sudah di ACC berapa nih Bu? Yang gambar sendiri tadi kalau tidak salah saya tangkap begitu ya. Bu Nini? Halo, Bu Nini? Oke, nampaknya Bu Nini belum dengar suara saya ini. Oke, ya silakan Bu Nini. Ya,
3: terima kasih. Jadi mungkin waktu itu pada saat gambar sendiri, itu pada waktu masanya IMB ya, IMB. Kalau sekarang PBG itu kita lebih cermat lagi, lebih detail lagi, sehingga memang harus yang menggambar itu yang mengerti teknis standar bangunan seperti itu. Jadi kalau untuk yang di ACC dengan digambar sendiri, itu mungkin datanya masih pada saat waktu IMB sih, berarti belum masuk ke PBG seperti itu, Bapak.
1: Oh, penjelasannya seperti itu ya. Masih ingat gak Bu, kira-kira sudah di ACC berapa? Kalau tadi katanya ada 30 tuh.
3: Itu ini sudah belum masuk ke PU ya, dinas PU ya.
1: Okay.
3: Jangan IMB itu masih digambar sendiri gitu, seperti itu dengan tangan sendiri. Jadi datanya mungkin masih data manual.
1: Manual, oke deh. Ya, baik, terima kasih.
3: Belum sistem seperti
1: itu. Terima kasih Bu Nini penjelasannya.
0: Kalau nambahkan Pak Yurjan ya.
1: Silakan Pak Wali.
0: Kemarin kan Bu Kepala PU baru presentasi dan saya bahwa kumulatif dari 2022 sampai hari ini, sampai 2026 bulan Mei akhir ya, itu ya, apa izin yang dikeluarkan PBG itu 674 ya.
1: Oke.
0: 674 rumah. Ya.
3: 679 yang terbit.
0: 679.

0: lebih banyak lagi ya.
1: 18 Bapak. Okay. Tetapi baik, tahu ya. Per tanggal 29 Mei ada penambahan lagi menjadi 691.
2: Oke. Okay. Ya, 691. Ini yang ya. Saya uyak-uyak terus, saya kejar terus supaya cepat nambah. Lah, dari 691 itu yang gambarnya digambarkan oleh oleh Dinas Perizinan dengan gratis. Itu diantaranya ada rumah ibadah gitu-gitu dibantu dengan gratis. Tetapi itu memang yang gambar tetap profesional tapi gratis gitu.
0: Oh, gratis.
2: Yang gambarnya asal gambar tadi mungkin itu program lama ya. Yang hari ini sudah sudah tidak lagi, gitu. Mohon maaf tapi tidak berarti terus lambat itu. Saya pinginnya hari ini gambarnya profesional tapi cepat.
0: Oke. Okay. Dulu kan karena situasi kondisi, Pak ya. Makanya seperti itu ya. Baik. Terima kasih. Tidak terasa sudah hampir jam 4 sore, malah sudah jam 4 sore begitu tepat sekali ini. Terima kasih Pak Walikota dan juga untuk Pak Kadri, Pak Budi, Bu Nini untuk waktunya bersama Walikota menyapa. Semoga apa yang kita obrolkan sore hari ini mendapat pencerahan untuk masyarakat warga Kota Yogyakarta khususnya. Kalau begitu, saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri di Walikota menyapa sore hari ini. Matur nuwun untuk kebersamaan Anda, seterusnya Butoyo. Kita ketemu lagi di Wali Kota berikutnya hanya di Perempat RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan langkah penertiban terhadap sekitar 1.600 usaha akomodasi yang belum memiliki izin resmi. Mulai 1 Agustus 2026, penginapan tanpa legalitas terancam dihapus dari platform online travel agent seperti Airbnb, Agoda, hingga Traveloka. Kebijakan ini mencakup berbagai jenis akomodasi jangka pendek seperti villa, guest house, dan homestay yang selama ini beroperasi tanpa izin usaha sah. Pemerintah memberikan tenggat waktu 2 bulan bagi pelaku usaha untuk melengkapi legalitas melalui sistem online single submission atau OSS. Jika hingga batas waktu tersebut izin belum dipenuhi, maka daftar penginapan akan otomatis diturunkan dari platform digital melalui sistem yang terhubung dengan basis data perizinan. Beralih ke informasi lainnya, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS DIY, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026 turun menjadi 3,05%. Penurunan ini didorong meningkatnya aktivitas sektor pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, serta pertumbuhan ekonomi kreatif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Arianto Wibowo menilai tren penurunan angka pengangguran menjadi indikator membaiknya kondisi perekonomian di DIY yang semakin pulih dan produktif. Lebih lanjut ia menyampaikan, capaian tersebut juga didukung berbagai program intervensi ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah daerah secara masif. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeluluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore. Good afternoon, sugeng sonten seterusnya budoyo, suko sami suko, gak nyampe 1 jam sore hari ini. Ada saya Jordan Talaksor yang menemani Anda gitu ya. Udah tak siapin 2 lagu pilihannya. Yang pertama Anak Lanang, yang kedua Banyu Langit. Ini Ranganggo, suwi-suwi ya, cepet-cepet lagi. Waktunya mepet soalnya. Yuk monggo yang mau gabung lewat WA 0895 0144 1066, yang mau telepon 0274 540 333. Tak buka teleponnya, monggo. Halo sugeng sonten, suka sami suka.
1: Halo sugeng sonten, suka sami suka.
0: Eh, spai tenan ngene iki.
1: Ora legi kok sing ngomong pacok.
0: Apane sik legi?
1: Gulane batu.
0: Oh.
1: Jamannya mah.
0: Wih.
1: Halo.
0: Luar biasa.
1: Kacang apa pilih kelapa.
0: Dari suaranya.
1: Aja sembrono, aja sembrono.
0: Wah, bagus tenan. Dari suaranya cocok bakul bakso iki.
1: Bakso kawi.
0: Ah, Bude, sehat lagunya yang mana ini?
1: Lagunya.
0: Hah?
1: Anak lanang, wong, anak lanang.
0: Putune wedok kok lanang iki piye?
1: Ya ora apa-apa kan putune sing telu lanang sing lagi wedok.
0: Oh gitu. Ya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bunda Dwijo, lajeng Pak Tupar, Pak Tumidi.
0: Pun cukup.
1: Pak Koyo karo Pak Asma Sadi Klaten. Pak Yanto, Pak Bulki, Pak Yanto, saya kan Pak Yanto, Kulon Progo, Pak Jono, Kulon Progo, Dimas Suratrise, Mas Tarawan Terneing, Manis Serenggor, Kikunggo Karto, Ki Joko Budu, Romo Yono, Martior, Marto, Dianjo. Saya kini pun kaget, saya mau ngasih di semprit, lo makin dia ditilang.
0: Waduh!
1: Sami-sami
0: Budi. Dadah, kembali ke kayangan. Sugeng sonten juga sami suka. Wah, ternyata masih di kayangan Gunung Kidul ya. Bu, kok suaranya kecil banget ini Bu? Ilo jenengan tuh kemana ini kok suaranya jauh he?
2: Ya.
0: Nah, udah ini udah besar ini. Ini yang besar orangnya ini. Masih kecil suaranya. Oh, enggak tahu. Lagunya yang mana tak catat dulu.
2: Apa lagunya?
0: Anak Lanang sama Banyu Langit.
2: Iya, wes. Anak wedok apa?
0: Anak wedok milih ayang-ayang. Anak lanang. Oke. Aduh suaranya kurang cetah ini Bu.
2: Nggih.
0: Inje matur suwun. Sugeng sonten. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka. Kok suaranya do cilik kabeh iki kenapa to ya? Ini anak suara jenengan yang ke saya kecil banget ini, yang besar tuh cuman kekarepannya pak. Kekarepannya gede, suaranya cilik. Nah, lagunya yang mana Pak Tarno?
3: Anak Lana.
0: Anak wedok, ya. Terus? Udah.
4: Siap.
0: Oke, siap. Wah, cilik banget ya secara konsen iki. Matur nuwun, Pak Tarno. Ngopo ya kok cilik-cilik banget ya? Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Cilik gede suarane.
0: Nek iki meng gede kepengenane.
4: Ora gede suarane.
0: Ora, iki kok cilik banget ngopo ya? Sik-sik tak coba iki jajal. Cok dipateni sik, Pak.
4: Wah,
0: kok dadi paten. Oh, cilik banget suarane iki.
4: Tenang
0: e. Nah, iki wis gedhe iki kekarepane iki. Egone sing gedhe iki.
4: Wis gedhe, San.
0: Gedhe egone, heeh.
4: Sepiro?
0: Wingi tak godani ra mlebu-mlebu ngopo lagi sekarang mlebu iki.
4: Awake iki tindakan
0: kok. Ah, ngapusi ra percaya.
4: Pak kok ngapusi.
0: Ra iso. Aku kok jujur.
4: Aku kira jujur mah, anu ya ora ngandel ya.
0: Aja nek jujur marah ajur mengko.
4: Ya iya.
0: Wis lagune endi, Pak?
4: Lagune apa wae iki mau?
0: Lagune anak lanang apa banyu langit?
4: Anak wedok wae.
0: Anak wedok urung ana.
4: Anakku wedok-wedok putune lanang-lanang.
0: Lah, ya biasane ngono kuwi.
4: Iya.
0: Salam, salamnya buat siapa?
4: Kirime.
0: Heeh. Tak
4: batasi ora.
0: Ya nek panjenengan ya tak batasi lah.
4: Piro?
0: Ya 2 cukup lah.
4: 2 boleh jiwa ya. Kuwi bilang yo.
0: Gusti Allah.
4: Ya semua saja matur lu.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi Sugeng Sonten suka sami suka. Wah, iki kepodo wae kok cilik kabeh ya.
5: Cilik ta ya.
0: Oh, nek iki sing gedhe meng nek suarane. Coba. Coba sing sok sik, Pak.
5: Ora gedhe dase ta.
0: Hah?
5: Ora gedhe dase.
0: Ya, aku tak hoo wae ya wis. Ora. Aku ora ngomong ngono kuwi lho. Senengane. Hah? Udah, wes gede, kini nganti keberpekan gini. Lagunya yang mana?
5: Batu langit wae.
0: Oke.
5: Batu langit.
0: Yah.
5: Cuma Mayanta lah.
0: Oh, bukan, bukan.
5: Itu. Oh ya. Kembarannya.
0: Oh, ah, kembarannya.
5: Oh, kalau lagi. Aku mau juga ganti. Bana yesiku. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten suka sami suka. Siapa lagi ini? Yutuo. Yutuo siapa? Mau apa?
6: Mau
0: omongan. Aduh, aduh ya muda, ya muda. Ha apa? Jajal nek telepon pas wali kota kuwi lho iso mlebu yo.
6: Iso aku nanti rawani.
0: Kok rawani iki piye kok gari nelpon rawani? Wah, isin kepiye wong nganggo klambi kok isin. Oh lah. Ayo no. Lagune sik ndi yo?
6: Lagune anakku lanang wae sing ganteng dhewe.
0: Sopo?
6: Anakku lanang ku
0: yo. Oke, siap. Salame nggo sapa?
6: Salame ka kembali kula Mbah Toyo. Heeh. Terus sapa sing arep yo
0: Pak Yanto.
6: Grosir kalian Pak Dolen.
0: Heeh.
6: Nah, terus mau diek dhewe sapa?
0: Siapa?
6: Bunda Dwijo yo.
0: Bunda Dwijo bener.
6: Pak Tubar, Pak Tubar,
0: Ya.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
8: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka. Sugeng suka, sedoyo sami suka.
0: Iya, ini siapa ya?
8: Nyuwun Banyu Langit.
0: Banyu Langit?
8: Nggih.
0: Oke.
8: Seneng wis lah pikir ke.
0: Oke.
8: Salam-salam. Yang Sugiyo, Mbak Noyo, Mbak Piti. Wonten Jumudo niki wau.
0: Nggih.
8: Okay. Ayo kene. Katem sedoyo kemawon.
0: Oke.
8: Akhir man sing teng dhuwur iki.
0: Siap.
8: Mawar Mas, matur Bu.
0: Sami-sami. Geser ke voice note dulu ya, seterusnya butuh ada Pak Supoyo.
9: Suko, sami suko, pulau suko, Mas Dudang suko, sarasan wonten ing panjenengan. Menawi klentu nyebatipun kula nyuwun ngapunten.
0: Nggih.
9: Kula niki nembe guys wonten ing daerah Gesangi, Mas. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Ngajiono, Pak Tupar, Ki Sarjio, Ki Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Lawan Haka, Ki Rimbang, Ki Wening, Ki Kunggo Karno, Mbah Suro, Romo Yu, Pak Nardi Mursari, Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Yanuarti, Bu Legi, Pak Adiono, Bu Mudo, Bu Anjat Moro, Bu Pak Rimbang, Ki Kak Damaskes, Mas Giarko, Mas Fardi, lan kagem sedaya ingkang mirengaken, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Bu Tarmi.
10: Suka sami suka, kula suka, Mas Yudhan suka sedaya sami suka.
0: Nggih. Bu
10: Tarmi nggih. Derek endon kinten lagu-lagu.
0: Monggo Bu.
10: Tunggal Pak Bujo. Bu Kianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kira Siseto, Pak Santino, Pak Noyo, Pak Yono, Pak Bendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bandowoso, Pak Supoyo, Bu Yano Ase, Mbak Agung, Bu Lepi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Karsio, Pak Bambang Putarno, Pak Gono, Pak Yanto Sabkeyeban, Bu Anjas Moro, Pak Sabio, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Bu Sarsidi, Bu Mudo, Bapak Sudar Ndasinan, Pak Sardinem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lok Berjujur, Pak Nanti Bersari, Mbah Muslan Sengkelam, Yang Sasmita Murti, Mbah Mawi Matur Suwun, Sugeng Santen,
0: Sugeng
10: Makarya Mas Sudar.
0: Sami-sami, lanjut lagi Pak Tupar.
11: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami
0: suko.
11: Suko sonten Mas Jordan Talak Seru. Gandeng niki wektu ning sak jam niki kulo kirim salam kagem sedoyo kemawon. Pokoke wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul, wiwit Sabang tekan Merauke. Wiwit sing bendino nyenggol nganti tekan sing ora tau nyenggol barang tak kirimi, Mas.
0: Siap. Nggih,
11: kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripura sak mangkel mbok bilih. Kuntur ngatos-atos terus kare derek mawon. Teman-teman ngoten mawon nggih Mas Jordan, matur dulu.
0: Sami-sami satu lagi ya Pak Kasiono.
12: Suko sami suko sugeng wonten Mas Jordan, Mas Jordan suko, klogi suko, kula Pak Kasiono mbulan trogati kinten salam
0: kanggo Romo.
12: Mariono saiki rukun werto wonten ing Mejing Wetan, Ki Siseto wonten Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari, Pak Tupar wonten ing Watus Kulon Progo, Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan, Ibu Tini Nita Prayan, Ibu Anjas Moro wonten ing Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir, Ibu Cuwijo wonten ing Karangmojo, Ibu Sri Utami wonten ing Sewon Bantul, Ibu Wagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, lan sedaya para pandemen suka sami suka wonten ing RRI Propat Ngayu Yogyakarta sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jordan, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami matur sembah nuwun. Kita ke lagu dulu seterusnya butuh ya. Anak lanangan anak lanangan lagi, anak lanang yang laris ini. Kalau gitu enggak pakai lama langsung aja tak putarkan. Ini dia lagunya di Suko, Sami Suko.

Sutresno budaya, kulo dalih juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Kulo Suwarno Dwijo Nagoro monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Roma Darer Ingel Luri Butuh Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Butuh, kita lanjutkan lagi kebersamaan di sore hari ini sampai nanti jam 17, pukul 17 jam 5 sore begitu ya. Lagunya tak keluarkan dua pilihan. Yang pertama Cidro 3 atau Dati Siji. Cidro itu ada 1, 2, 3 gitu ya. Jadinya banyak banget ini seterusnya Butuh ya Cidro. Oke, silakan yang mau bergabung di 02745403333 kita buka teleponnya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suko. Sehat wal dokar mami.
1: Sehat wal andong sing wangun kok ya.
0: Oh, mboten wal dokar.
1: Mboten nek dokar kecilian.
0: Oh, nek andong?
1: Andong sedengan.
0: Oh, gunung andong. Mami, lagunya yang mana?
1: Lagune niki wau napa?
0: Cidro 3 sama Dadi Siji.
1: Dadi Siji mawon.
0: Oke, Cidrone Dadi Siji ya.
1: Tapi siji dalam-dalam wis.
0: Ya.
1: Kadang kahanane nggih sing wengkune cerek-cerek nggih. Dadi nyon ngapunten pasam sedoyo kemawon.
0: Oke.
1: Sedoyo kemawon sehat walandong walasiat. Kasih sayang muah muah.
0: Monga.
1: Penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Inje.
1: Matur nuwun nggih Mas Yosan.
0: Sami-sami mami.
1: Matur
0: nuwun mami Sartika Waldokar. Halo Sugeng Sonten juga sami suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Aduh, kenapa kok lemes banget toh ini, Bung?
2: Iya, kecapean tangi turu
0: Oh, baru bangun toh?
2: Iya, lagunya apa ini?
0: Lagunya Cidro 3 sama Dadi Siji Ibu Bakul Adrem.
2: Oh, Dadi Siji wae. Itu ya aku kok enggak dibuka blast toh?
0: Apa? Oh,
2: aku enggak dibuka blast loh itu.
0: Oh, HP saya lagi tukeran sama istri.
2: Oh, gitu.
0: Ada WA toh? Oh ya nanti coba.
2: Tadi ewe aku itu kemarin nih, aduh iki wis nek. Heeh. Iki wis rasah WA wae.
0: Waduh lho kenapa?
2: Belakangan yang imut kemarin itu lho.
0: Iya coba nanti ya, soalnya berapa hari ini lagi dipakai sama istri tukeran dulu karena HP-nya lagi bermasalah.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Begitu.
2: Yang penting dibuka atau dibaca gitu wis lego.
0: Oke, siap. Ya,
2: aku lagune Dadi Siji wae.
0: Dadi Siji sama siapa?
2: Sama
0: sih nengkono kai. Udah datang lo orangnya.
2: Datang kok.
0: Biasa komen di Facebook toh.
2: Salamnya kanggo semua kafe baik.
0: Ketahuan.
2: Buat dirimu selamat tugas ya sampai tuntas.
0: Iya.
2: Sial tunggu kai.
0: Oke.
2: Okay. Semangat sore.
0: Oke, matur nuwun. Sugeng Sonten suka sami suka. Udah pak, tadi kan udah di wali kota.
3: Gak malu ya.
0: Hah?
3: Di gambar deh, orang nyatanya di setuju nih ya.
0: Iki lagi gambar tenanan pora iki.
3: Tenanan, pintu ya tak gawe. Nah di kanan lah, itu gambar asli.
0: Gek-gek ini, ngone tangganya ya digambar melebu kono.
3: Lah,
0: ya ini apa domae? Apa domae?
3: Jalan ya nanti ya 5 meter.
0: Ya wes. Ya wes, yang penting jalan bolane sih kayak gini.
3: Aku laporan. Kaki sementara anget.
0: Kok popo dilapor ke? Wes jangan. Monggo ki lagunya yang mana?
3: Dadi Siji.
0: Kalih sinten?
3: Karena mbok wis. Tak
0: omah dulu, Mas. Oh iya. Kan urung rampung lain jelas ki. Salamnya buat siapa?
3: Bu Yayu ya.
0: Mm-mm.
3: Halo Bu Yayu. Tertinggi berapa, Bu? Guru rak yo ngerti to, Mas.
0: Lah nggih.
3: Budaya sampe kene, nem tertinggi piro?
0: Heeh.
3: Kalau lah saya akan malam.
0: Monggo.
3: Bu Bijo, Bu Yanuase, Bu
0: Dor.
3: Biasa ngawian itu. Bu Nani Bajuri, aku mari senggolan sih. Pak Supoyo ini lebih gue, Pak Supar wonten bentah kulon rogo nawi. Lajeng Pak Untung Laharjo sami galuh kulon rogo. Mbah Suro. Lajeng Bapak Haji Ngadiono. Bapak Yuwan Warto Diajo, Bapak Pujo Subagio. Lajeng Kirukon Perdo. Bu Pipit. Mbak Titut. Oke, sementara ngoten iki nggih, Pak.
0: Siap.
3: Ingat waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Dirjo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten,
0: suka sami suka. Lah. Inji.
2: Kepingin iso masuk iki mau harus masuk, mau
0: sih. Gimana rasanya Bu, nggak bisa masuk Bu?
2: Ya.
0: Rasanya gimana kalau nggak bisa masuk Bu? Mesti wes jengkel tenan nih.
2: Jengkel ini Pak Rindang
0: iki ana wong ngecil. Bu, lagunya yang mana Bu?
2: Lagune
0: derek Bu Yayuk, wau napa nggih? Bu Yayuk niku dadi siji.
2: Nggih,
0: pun derek niku. Ya, siap.
2: Kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, Romo Adi Nadiono sekalian, Bapak Sia Gisto, Bapak Kasiono ing Laven, Romo Yul, Romo Heri Sarjono, Kirukon Mendo, Pak Puji Traito, Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi, Kerandaan, Ibu Nugroho, Pak Ujiono, Pak Sagio, Mas Dian, Pak Bambang Sutarno, Bapak Damaskus, Mas Lawana, Ardi Pontosari, Mas Ardi Klaten, Pak Supoyo, Nelson Ibu Pipit, Ibu Sukap, Ibu Marzani, Ibu Yayu Kwendi, Ibu Sri Deponagong, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, Yurati Lumudo, Mami Sartika, Mas Kopean, Mas
0: Dereng. Dereng 100 Bu, aman Bu. Dereng 100.
2: Waduh.
0: Sami-sami Bu Sri matur sembahun wis lega iso masuk sugeng sonten suka sami suka.
2: Sampun
0: lek guys sampeyan. Nah, monggo sepure dindeke sik.
2: Ora sing tukang ndeke.
0: Sapa?
2: Ya sing toko anu kono gerji.
0: Oh gitu. Ini dari Mejing kabarnya gimana Mejing?
2: Alhamdulillah redup ket mau.
0: Oh, dari tadi redup. Yo lampune diuripke to ya, Mbak?
2: Wah, malah ora uripke mulane redup.
0: Wah, oh, pantesan piye to ya. Lagunya yang mana?
2: Ini apa mas lagi kayak gini mas?
0: Cidro 3 sama Dadi Siji.
2: Cidro anu 3?
0: Oh, Cidro gak kayak banget mbak, tekan 5 bareng ada wih.
2: Oh gitu dah, ya mas jajal cek Cidro 3 lagi.
0: Oke, jajal ya. Nanti
2: ngono ya?
0: Hah?
2: Nanti.
0: Nah, nanti, mau tak golek ya. Salamnya buat siapa?
2: Dari Cidro 3. Salamnya kakeng Siku Wakarno, Kirukong Wodo Mbah Noyo, Bu Dewagianti, Bu Dwido, terus Bapak Yanto semuanya, Legi juga, yang kulon gak cowok.
0: Kenapa?
2: Iya mas.
0: Lupa?
2: Mami Satika, Damas Rian, Bule Wanto, wis 100 sih leng.
0: Udah 200 kita iki.
2: Ya
0: wene 200 ya wene. 200 ora 200.
2: Ora tak kira 200. Ya wis untuk semuanya.
0: Oke, siap.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Titet di Mejing sugeng sonten suka sami suka.
4: Milu sing sonten oke, suka sami suka. Ah. ditut suka, dimasa dan suka, sesaya suka, monggo-monggo sami suka-suka.
0: Sami suka-suka, siapa sih ini?
4: Saya dari Minggir.
0: Oh, Batman dari Minggir?
4: Iya.
0: Kabarnya gimana, Mas okay, Batman? Nggih, sehat semuanya, Kang Mas. Inje, monggo lagunya yang mana sih, Kang Mas?
4: Dadi
0: loro.
4: Dadi walu ya nek ngitu. Tergantung panjang pendeknya.
0: Oke, okay, siap.
4: Ya, nganu sakat tempat nggih, sugeng santan, kita sehat kesehatan, keluarga, tetap awet ayu nipun.
0: Nggih.

0: Inje,
1: matur nuwun Kang Mas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Siapa ini?
2: Kirukun bergeng.
1: Oh, Kirukun bergenggeng toh. Sehat ya Ki?
2: Alhamdulillah.
1: Lagunya yang mana Ki?
2: Lagu ini pun derek yang nomor siji dari siji.
1: Oke, siap.
2: Kadang gunanya bagi Bukit kami, bukit belaku Kadang gunanya yang mas hidup Mbak Pitut, Mbak Pitin, Mbak Wadianti, Bukit Priyatit, Usa Semito Murti, kajam Bu Yayu, Bu Guru, selamat bangun, Pak Sandi, Bapak Buku, Bikun, Bapak Bikun, Bapak Radio, selamat Kasiono ing Gulawen.
1: Siap. Matur nuwun. Oke, kita ke WA ya, seterusnya Budoyo. Yang voice note dulu ada Mbak Suro. Kita dengarkan bersama-sama.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Inje.
3: Kula suka majikan suka sedaya sami suka. Absen seko pinggir segoro trise. Pripun mawartos Mas Jurdan sehat, sak keluarga rezeki lancar.
1: Amin.
3: Nggih, lagunipun kula nomor setunggal kinten salam ingkang kagem ingkang sampun nyenggol kula matur nuwun kula singgol balik salam sehat kagem yu mudo yu siru butu wijo bu salama bu wagianti bu yanu romo tujo subagyo sebab sekalian romo haji ngadirna sekalian Kirukun Werdo, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Yanto, tiga-tiganipun lan prayoginipun kagem sedaya kemawon kagem Mas Jurdan sugeng ngayahi tugas selamat sore kondelipun ngatos-atos matur suwun
1: sami-sami Mbah Mus
4: sugeng sonten suka sami suka Mas Jurdan talak soro Mbah Mus monitor awet wau. Telepon ralek masuk-masuk juga angel tenan saiki. Jadi kirim voice note mawon meleh. Salam-salam kangge Mas Jurdan. Sugeng ayahi tugas sampai tuntas mengke. Wonten Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Mami Sartika, wonten Ibu Yanuasih, wonten Bu Wagianti, wonten Pak Muladi, wonten Pak Tujo Subagio, wonten Ki Joko Budu, Ki Resi Seto, Ki Kumbokarno, lan sedoyonipun pendengar perempat matur nuwun Mas Jurdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ini? Ada Mbak Jio sugeng sonten Mas Jurdan sugeng tugas siaran mugi panjenengan tansah sehat nderek atur salam katur budi jo karang mojo Pak Tirta Bu Wagianti ugi sedaya pamitanget suka sami suka wonten sonten menika salam sehat ya Bu Mulyatsi. Salam buat semuanya aja. Ada Romo Yuwono, sugeng sonten, salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanwasim, Mbah Noyo, Kirseto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Wondowoso, Mbah Yono, Mbah Suro, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Pak Damaske sugeng sonten. Sehat selalu, lancar rezekinya. Lagunipun derek mbonceng kemawon. Salam buat Kirukun Wardo, Pak Tujo sekalian, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjia, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Gono, Pak Glendi, Romong Hadio, Ngaji, Haji Ngadiono, Mas Yudi, Mbak Suro, Trisik, Bu Yoyok Kweni, Jalan Paris, ya, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Widianingse, Bu Pipit, Bu Sartika, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, Praginipun Kagem Setoyo, pamit langit, Perompat, RRI Yogyakarta. Romo Hadi Projo Kusumo, sugeng sonten, suko sami suko, kintun salam kenal Kagem Bu Dwijo, Mbak Anggun apa nih, salam buat Dede Olivia ya, Pak Ferry, susah sekali telepon. Iya, harus teleponnya, jangan pakai telepon WA Pak Ferry, teleponnya pakai nomor 0274-540-333. Oke, semua sudah diputarkan voice note dan sudah dibacakan juga WA, telepon juga sudah. Kalau begitu saya mau pamit undur diri sekaligus tak puterin lagu yang terpilih. Ini ternyata dari siji lagunya yang paling banyak di request. Yes, gak pakai lama, kalau gitu langsung aja sebagai lagu penutup. Sampai ketemu lagi seterusnya Butoyo di Suko Sama Suko selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di hari berikutnya di jam yang sama, hanya di Perompat RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismono menjelaskan bahwa remaja putri merupakan kelompok paling rentan mengalami kekurangan zat besi. Kondisi tersebut beresiko menurunkan konsentrasi belajar hingga prestasi akademik di sekolah. Selanjutnya, konsumsi tablet tambah darah seminggu sekali. Aktivitas fisik secara rutin dan edukasi gizi melalui konsep isi piringku. Kombinasi program ini diharapkan mampu membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan di kalangan pelajar. Program aksi bergizi dirancang dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebiasaan harian siswa di sekolah. Ada 4 pilar utama yang diterapkan, yakni sarapan bersama dengan menu gizi seimbang. Beralih ke informasi lain. Kabar soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ramai beredar di media sosial dipastikan tidak benar. Hingga saat ini, besaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional masih tetap dan belum mengalami perubahan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya kenaikan iuran merupakan kabar yang tidak utuh dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Ia meminta publik untuk lebih cermat dalam menerima informasi terutama yang beredar di media sosial. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta, Perempat RRI, ngeleluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Seterusnya Budaya pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Silaman Rohani Islam segera akan saya dirikan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan narasumber kami dari Kemenag DIY, Bapak Eko Agus Wibowo, penyuluh agama Islam, yang akan menyampaikan topik bahasan di sore hari ini, Soko Guru Peradaban Metik Peta Dalan Pendidikan saking keluarga Nabi Ibrahim. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Masuk tersambut di tepat pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan perdengarkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar.
1: Allahu Akbar.

Seterusnya Butoyo, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan berikutnya kami akan hadirkan Nagelgo Islami di kesempatan kali ini untuk Anda.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

0: Dek, kan dek?
1: Napa mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis toh? Kok durung mangkat sekolah toh nduk?
1: Kula dereng disangoni ibu mbah.
0: Oh, durung diparingi sangu toh? Nyoh, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik, aku diparingi duit simbah. Matur nuwun nggih mbah.
0: Iya ya, neng. Ngene-ngene lho. Hei, kok malah melayu. Kene-kene sik.
1: Nggih, mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi arta kali simbah. Ngono. Duit kuwi basa kramane arta. Nah, ngerti?
1: Nggih, mbah. Kula diparingi arta simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun ke matur nuwun.

0: Keraton Kesultanan Yogyakarta, pusat budaya Jawa yang telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun eksistensinya. Keberadaan keraton yang hingga sekarang masih menunjukkan wibawanya tak lepas dari nilai-nilai luhur yang menyertai pembangunannya. Sebagai raja, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan secara cermat dalam membangun keraton. Keraton tak sekedar dimaknai sebagai tempat tinggal raja, namun juga sebagai pusat spiritual raja dan rakyatnya. Garis imajiner adalah bukti pembangunan keraton yang tidak sekedar berpikir fisik bangunan, namun juga nilai filosofi yang dalam. Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Proses pembangunannya memakan waktu hingga 1 tahun. Dirancang dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, Sultan Habe I menata kota Yogyakarta membentang dari arah utara ke selatan dengan keraton sebagai titik pusatnya. Peneliti sejarah Darto Harnoko mengungkapkan, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus akan membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Keraton Yogyakarta.
1: Mengapa Sultan Hamengkubuwono I membuat sumbu imajiner? Karena beliau sendiri itu seorang negarawan, juga seorang arsitek, juga seorang filosof. Maka beliau memberikan dasar dalam pembangunan keraton itu harus menunjukkan satu konsepsi yang betul-betul ada garis lurus manusia di dalam hidup di dunia ini. Karena beliau adalah seorang sultan yang beragama Islam, maka dia punya konsep Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Itulah yang dipegang beliau. Harus hati-hati memimpin satu kerajaan yang ingin menunjukkan bahwa punya dasar kuat iman, termasuk budi pekerti yang baik.
0: Panggung Krapya merupakan titik awal sumbu imajiner. Letaknya sekitar 2 km arah selatan Keraton Yogyakarta. Panggung Krapya merupakan bangunan peninggalan Hamengkubuwono I yang dipercayai menjadi tempat berburu hewan, khususnya rusa. Karenanya, bangunan itu dikenal juga sebagai kandang menjangan.
1: Mulai Panggung Krapya sampai Tugu, itu adalah bagaimana proses perjalanan manusia yang baru lahir merangkak menjadi dewasa. Banyak tantangan-tantangan sampai ke Palputih. Nah, itu lah Palputih itu bisa dianalogkan satu sebagai pancaran puncak di dalam atur kehidupan manusia harus bersih. Tapi kedua juga sebagai seorang raja harus berani golong gilik. Raja dan rakyat harus menyatu di dalam membangun wilayahnya. Harus ada keserasian di dalam menata kehidupan keagamaan.
0: Selain Panggung Krapya, Sultan juga membangun Tugu Palputih. Letaknya sekitar 2 km sebelah utara keraton.
1: Palputih itu digambarkan tugu yang golonggilik, manunggaling kawula Gusti. Golonggilik itu adalah menunjukkan bahwa mencapai keseluruhan hidup itu melalui tugu itu, filosofi hidup. Jadi Sultan Hamengkubuwono I nek kowe dadi wong Yogyakarta Hadiningrat, kowe kudu iso nglakoni urip sing bener.
0: Panggung Krapyak yang merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofi Sangkan Paraning Dumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung Krapyak sebagai yoni dengan tugu pal putih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari tugu pal putih menuju keraton, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya atau Paraning Dumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Sekitar 30 km dari panggung Krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan garis imajiner.
1: Ombak lautan itu adalah satu gerak dinamika masyarakat. Seorang raja harus bisa berhubungan dengan masyarakatnya, harus selaras. Bukan lambang bahwa raja harus bisa menunjukkan satu kehidupan dinamika rakyatnya digambarkan dari Segoro Kidul itu.
0: Sekitar 30 km dari panggung Krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan garis imajiner.
1: Seperti orang melarung itu adalah satu kepercayaan. Mengingatkan bahwa keseimbangan seorang manusia itu harus dianalogkan antara lautan dan Merapi sebagai satu puncak kehidupan abluminoloh.
0: Lebih lanjut, Darto Harnoko mengungkapkan, tata ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofi yang sangat tinggi. Bentuk tata kota yang vertikal dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada sang pencipta. Laut selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan sang pencipta seiring berjalannya waktu. Garis imajiner sumbu filosofi Kraton Yogyakarta. Peninggalan leluhur yang syarat akan ajaran keutamaan hidup. Melestarikannya tak cukup hanya pada bangunan cagar budaya di sepanjang garis imajiner tersebut. Namun merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi yang utama. Dan hal itulah yang menjadi syarat mutlak untuk menjadikan garis imajiner diakui sebagai warisan dunia UNESCO.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Arep neng endi Kang?
2: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
2: Ya lah tenane Lek, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Nyuwun sutresno budaya ngaturi Pak Bagyo Wirujeng. Sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing acicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Timbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Kuncoro Manik Pirangan Pitu. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Yayi Prabu Dewa Srani tak buntar jembaring. Ojo pati pati tiba tiba ndang kamu Dewa Srani.

Pindo mimis kasawataken tindak Nyuraden Janaka. Lenging panyipta daya-daya dumugi kayangan jinggring celaka. Sinigik ingkang gawe lumaksana. Nagari Durwati ingkang kinariwa. Sambeting carita tinen saking Mandrawa ketingal menes cahyane.

katungko pisuaniro ingteng rayi panenggak Pandhawa. Kekasih Raden Haryawerkudara, ya Raden Bratasena. Raden Werkudara ketingalan ngregemeng tejane sumorot sumungguling awiyat yaya sumorating lintang bima sekti waktu tuing naga. Nganan ngiringaken suwaniro Raden Haryo Setyaki Sahartana Pati Udawa neng kala banyu neng kala watu nata Durwati dereng kaparing wijil pangandika wonten kaparing penggalih arsa ngacarani pratanyo keng rayi nata Durwati arsa rukmingdaya pangudyasmaraning driya kang dereng kawijil ing lisan

Kekat di langit mambang tepas bulan

0: yen kaya mengkono kresna kakangku aku ralilo yen perang Baratayuda dipangkarake Baratayuda kudu dadi
1: yen Dimas ngukui perang Baratayuda kudu dadi
0: iya
1: pun kakang sedia mundut senjata pitulung marang jeneng para dewa kang bakal tumeka praja Ndrawati papak nonong saja bareng kutha negara Ndrawati dadi upamane dadi dredah aja nganti gawe rusak negara Ndrawati
0: Kresna kakangku ya
1: lamun jeneng para saguh ndak kanteni dimasetyaki
0: pengestumu tak jaluk Kresna kakangku
1: ya Dimas nyuwun pengestu Gusti Prabu ingkang prayitna setyaki

0: Jomblo, tiba-tiba.
1: Kula wa.
0: Walah, putulun Durawati pancen waspada paningal. Para dewa durung nganti ngancik negara Durawati. Onong jabaring parangkah negara Durawati wis kepapak Werkudara ngirit wadya bala Durawati. Londo ya sajake. Putulun Durawati wis periksa kahanan mubah musing kayangan jungkring seloko.
1: Ampun kuatos wo. Didangu Werkudara niku ajeng teng pundi ngoten. Wah, nrodo kakekku pangabektiku tampan ono.
0: Ya ulun trima, Nger.
1: Yomo dipati kakekku pangabektiku tampan ono.
2: Yo. Najan gunmu ngabekti karo geget untu tak tompo. Di ngabekti ini nek Werkudara sing ngabekti kok deg-degan.
0: Werkudara.
1: Opo?
0: Mapan ana jabaning praja Durawati sedya penapi nggir ngirit wadya bala Durawati.
1: Pinatah Kresna kakangku metuke para dewa. Keporo nyoto nrodo kakekku ingkang bakal mboyong Kresna kakangku. Tumeka kayangan perluar mbubarke anane perang Bratayuda.
0: Lah rak temenan ya Madipati wis ngerti Kresna lah pancen. Ya pancen mengkono kuwi nger.
1: Ingkang dawuh.
0: Ratu kayangan Jonggring Sloka, Prabu Kuncoro Manik.
1: Rene aku ralilo Bratayuda dibubarake mergo bali negara Stinunung pangwasaning Pandhawa kudu nganggo dalan Bratayuda. Kula yen Kresna kakangku ditimbali nang kayangan tak trenggalangi. Yen kena tak eman prayoga kundur Prabu Kuncoro Manik kon teka nang Durawati Werkudara ingkang bakal mapakake.
0: Alah blai. Yama dibati piye ger?
1: Wah. Yen wangsul mboten ansal damel
0: ulun kita kabeh cemplung ke kawah Candra di muka.
1: Waduh, raleting glimpung. Sampun kuwatos wa Werkudara.
3: Opo?
1: Aku nindakke dawuh ratu kayangan Jonggring Sloka. Yen kita ndrenggalangi lakuning para dewa, apa kelakon tak jabut nyawamu? Dewa Suralaya aja maju mbaka sisik kroyoken ber

0: sumanggul. Pinggan kula Raden Ayu. Saya ngambar kandhane lenga cayeng katon kaya nyempal-nyempal nagrana. Kula piyambak inggih mekaten. Waduh, jebul wangine kaya ngene. Gandane lenga cayeng katon. Kowe iki mambu lenga cayeng katon wangi ora?
1: Mboten, kula sepilek. Irung kula buntet.
0: Gandane pripun to mbokne gedhe? Wangi banget.
1: Kok beda kali kula?
0: Kula kok mambu tegesang terus. Wong kowe senengane ngesak tegesang ya, Reng. Karang arep tak guwangi maneman mongko pokol ya.
1: Menungso.
0: Jagat Bendoro menika swanten ing menapa?
1: Aku swarane sing Baursa papan iki.
0: Jenengan ingkang Baursa papan menika.
1: Iya.
0: Mbok inggih kula kepengin badhe sumerep kanthi kasat nektra. Menapa panjenengan keparing kula badhe tetepangan?
1: Nek kowe weruh karo aku mesti wedi kilo. Margo aku gedhe dhuwur. Kulite bikal-bikal. Kukune dawa-dawa. Wulune diwut-diwut. Rambute krembyah-krembyah. Mripate sak kenong. Untune sak petel-petel.
0: Badhe kados menapa kula mboten badhe ajri?
1: Yen kowe pancen mantep. Mbesemo dupun 200 kenunggu kanggo srana ilanging panglengunan.
0: Biyong ban, besemotu pun ratus ya biyong ban. Lalu ini dateng sedikit.

Sutur Snobutoyo cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saken datasaken suko renoning penggalih. Wusono sugeng pepisahan.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Dinas Koperasi dan UKM, Diskop UKM DIY nggadahi target damel koperasi modern ingkang cacahipun 50 unit saktengahipun taun 2016. Bab menika katindakaken minangka salah setunggaling upaya kagem ningkataken daya saing ekonomi wonten ing daerah. Program koperasi modern gadai prioritas ing sektor digitalisasi tata kelola, perluasan akses pembiayaan, ugi integrasi koperasi ing saklebeting rantai pasok industri. Kepala Diskop UKM DIY, Sinur Yatsiwi meratelaaken. Koperasi modern menika keangka ing penerapan teknologi informasi soho manajemen keuangan transparan berbasis aplikasi. Pemerintah paring pendampingan ugi fasilitas sertifikasi produk kagem unit koperasi kanthi komitmen inggil ingkang nindakaken transformasi menika. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kota Yogyakarta lumantar Dinas Lingkungan Hidup utawi DLH nindakaken sosialisasi lan edukasi gayut kalian gerakan pemilahan sampah organik saking rumah tangga. Cara menika minangka salah setunggaling strategi awit winatesing kapasitas wontening pembuangan akhir sampah inggih menika TPA Beyungan. Panjangkanipun ing mangke masyarakat saged ngrampungi perkawis sampah menika kanthi program pengolahan sampah mandiri kadosta pupuk kompos lan ugi pemanfaatan losida utawi lodong sisa dapur. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Kabupaten RI Ngeluluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam Sutresno Butoyo Sugeng Dalu. Bertemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaru di malam hari ini pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kurang lebih selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan untuk Anda sejenak kenangan bersama dengan penyanyi Ismanto, yang dimana kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Dan sebagai pembuka perjumpaan kita di malam hari ini, lagu dengan judul Bulan Senja dari Ismanto saya hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Di malam hari mendengarkan musik keroncong, apalagi dilantunkan oleh Ismanto, serasa cocok sekali begitu ya. Seterusnya Butoyo menikmati malam hari di kota Yogyakarta dengan irama iringan lagu seperti ini, membuat berasa kita bisa kembali ke masa dulu. Bagaimana suara Ismanto ini dapat menghipnotis begitu ya, pendengarnya larut dalam alunan musik dan juga lirik-liriknya. Baru saja Anda mendengarkan lagu Bulan Senja dari Ismanto. Sudah didengarkan ya bagaimana keindahan vokal dan aransemen yang menurut saya sangat menyentuh begitu, apalagi diputar di malam hari. Dan semoga juga di sejenak kenangan bersama ini bisa membawa Anda kembali ke memori Anda di masa lalu. Nah, kita lanjutkan lagi kebersamaan di sejenak kenangan bersama ini Sutrisno Butoyo dengan lagu-lagu dari Ismanto. Dan malam ini kita akan dengarkan karya-karya abadi dari musisi legendaris. Dan ini adalah salah satu lagu yang bisa dikatakan populer pada masanya dan memiliki makna yang luar biasa. Dan lagu apakah itu? Langsung saja saya akan hadirkan untuk Anda. Ini dia, Kembang Melati Mekar Sore.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Enteng swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Terima kasih Sister Snobutoyo untuk kebersamaan Anda di malam hari ini, sejenak kenangan bersama. Tidak terasa sudah hampir 39 menit ya saya menemani Anda. Terasa begitu cepat bergulir sembari mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Ismanto. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dari awal hingga saat ini. Dan selamat beristirahat juga bagi Anda yang sudah mulai beranjak istirahat di malam hari ini. Tidak terasa sudah jam 7:30 malam ya. Kalau begitu saya Joran Talangsero pamit mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Sejenak Kenangan Bersama edisi berikutnya. Selamat malam dan selamat menikmati waktu rehat Anda.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Program Mbadari Ngayu Jakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Ngaturaken pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon pejaringan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayu Jakarta. Lan Sutresna Budaya wonten ing giaran Bangun Desa dalu menika ngaturaken pirebagan kanthi irah-irahan mengenal manfaat tumbuhan sapu manis. Inggih mangke badhe kandharaken dening panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP saking UMBY Lanugi Harmoni Herbal.

0: Inggih sedherekna budaya kados menapa ingkang kula aturaken kala wau nggih kang badhe paring andharan wonten ing dalu menika gayut kalian mengenal manfaat tumbuhan sapu manis menika Bapak Insinyur Lukman Amin MP yang sampun nyawiji lumantar telepon menika sugeng dalu Pak Lukman.
1: Sugeng dalu Mas Gilang, sugeng dalu sedherekna budaya.
0: Inggih sugeng dalu. Tos putih pawatos Pak Lukman sehat nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Derek Remen Pak Lukman. Matur nuwun wekdalipun dalu menika nggih Pak Lukman. Gayut kalian menika mengenal manfaat tumbuhan sapu manis nggih leres nggih. Nah, mbok menawi saged pun andharaken sumangga Pak Lukman Amin gayut kalian tumbuhan sapu manis menika terus bunti karakteristikipun lan sak paningalenipun wonten kandunganipun lan mbok menawi wonten manfaat-manfaatipun menapa menika Pak Lukman nggih.
1: Motor lewat Mas Kilang.
0: Eje.
1: Mau budoyo. Mau pilih nembe mireng je. Tumbuhan kok jenenge sapu manis.
0: Nah ni sapu manis.
1: Amalki kulo jane pun ganggu ngertos tanaman niki kok ketok e api ngatening. Betul ngerti jenenge nopo.
0: Nopo ngaten je.
1: Nah kalau ini kok ketemu artikel jenenge api sapu manis. Kalau pada si kandate, oh iki ono iki.
0: Pun asring ngerten je.
1: Ini tempekarangan tentang daerah ikan berpasir, benten atau pinggiran mergi niku. Biasanya kan. Ingkang khas menika toni pun mirip ton sledri.
0: Oh, kata sledri meningkan je, mirip je.
1: Jebul nami sapu manis meningkan je terjemahan saking bahasa Inggris sweet plum. Belajar sejatinya untuk nugi nami lokal Jawi meningkan untuk meningkan nami ini pun gerinje menir, gerinje jepun. Belajar untuk malih nami Joko Tuwo.
0: Oh, menika nama lokalnya menika nggih.
1: Nggih. Ora apa-apa. Menawa ke Joko Tuwo.
0: Nggih.
1: Nggih, senajan kata teng Indonesia tanaman menika asalipun saking Amerika tropis, Amerika bagian tengah nggih kang panas.
0: Nggih.
1: Lajeng dan teng saantero dunya seluruh kawasan tropis.
0: Seluruh kawasan tropis menika nggih.
1: Jiran sampun kata dipun nagem tanaman obat ingkang khasiatipun nggih.
0: Kathah ugi menika nggih.
1: Nggih. Khasiatipun lumayan kathah menika. Lajeng teng dunia pertanian menika dianggap gulma. Tanaman menika inggilipun saged ngantos 1 meter. Tubuhipun teng daerah panas ngantos ketinggian 700-an meter niku tapi saged tubuh teng daerah bentar nggih. Lajeng sukaripun menika alit boten ngantos sak mili. Suwanipun pethak. Lajeng wohipun menika sekitar 1 mili. Nah, kados ketumbar.
0: Oh, alit menika aja alit-alit jeneng menika Pak Lekman. Nggih,
1: Nah, tanaman menika secara farmakologi, secara medis.
0: Nggih.
1: Menika kanipun menika saponin. Saponin lajeng flavonoid, lajeng fosfen. Menika zat utama ingkang khasiatipun antawisipun kagem apa antioksidan kagem kanker lan gangguan-gangguan berat sanesipun.
0: Kandungan aktif ingkang wonten tumbuhan sapu manis menika nggih.
1: Nggih, lajeng wonten ugi kandungan minyak encer menika ateges tingkat kecairanipun lisah kan biasanipun kendol nggih.
0: Nggih.
1: Menika encer. Kados dene asam stearat, asam miristat lan asam linolenat. Pilih niku terlalu ilmiah namine.
0: Bahasa ilmiahnya menika nggih.
1: Nggih pancen namine ngoten niku.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Tapi nek secara umum kita ngertosen namung minyak ngoten.
0: Mm-hmm.
1: Sejatinipun jenisipun rak dikatah.
0: Katah menika nggih, dadi.
1: Lajeng wonten zat ingkang nami skopadulin, nah menika.
0: Menapa menika Pak Lekman?
1: Menika zat diterpen ingkang aktivitasipun antiviral.
0: Antiviral menika.
1: Ya, antivirus.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Menika lajeng skopadulsiol menika nggih. Sifatipun mengganggu replikasi virus khususipun virus herpes. Herpes menika nek basa Jawa dompo.
0: Dompo menika nggih, herpes menika.
1: Nggih. Lajeng wonten ugi zat ingkang naminipun amelin. Niko kagem ngobati diabetes utawi gula gendis daging manis.
0: Ngaten nggih.
1: Lan gangguan-gangguan sanes ingkang terkait kali diabetes. Status on rhinitis niko radang ginjal, anemia, albuminuria niko ateges albumin niko blebet teng pipis.
0: Mm-hmm.
1: Oke, sedaya masalah kaitanipun kali diabetes.
0: Okay. Lajeng kandungan amelin kalau wonje, Pak Lekman je.
1: Je, lajeng mereka ingkang dipun manfaataken sedaya bagian tanaman saged.
0: Je.
1: Senajan yang ingkang rekomendasi kalau panggil mereka wijinipun.
0: Utamane mereka je wijinipun mereka.
1: Nanging sejatinipun sedaya bagian mereka saged.
0: Saged je.
1: Secara tradisional manfaat sapu manis utawi joko tua menika.
0: Nggih.
1: Yang pertama menika kagem diabetes. Menika mencegah lonjakan gula darah saat sampunipun dahar.
0: Anggenipun konsumsi tos pun menika Pak Lekman.
1: Menika saged dipun godhog dipun damel teh.
0: Mm-hmm.
1: Keporo malah tonipun disaget dipun dahar.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Kados napa lalapan nggih.
0: Oh, lalap menika nggih.
1: Nggih. Nah, menika sawu sampun kula aturaken nek boten namung diabetes nanging gangguan-gangguan sanes singkang terkait kali diabetes amargi wonten zat aktif amelin wau nggih.
0: Nggih.
1: Nah, lajeng gangguan padaran mulai saking padatan niko mual, lajeng diare, wonten gangguan lambung utawi mah, termasuk tukak lambung, ngantos wasir, dados meniko meh sedaya gangguan pencernaan saged.
0: Saged meniko nggih, manfaat tradisional meniko nggih saking tumbuhan sapu manis.
1: Nggih. Lajeng peluru seni utawi pelancar seni.
0: Mm-hmm.
1: Kita termasuk ugi kagem albuminuria wau. Albumin menika medal lewat tipis. Gas jatinipun boten.
0: Nggih.
1: Lajeng kagem batu ginjal. Lajeng nefritis. Nefritis menika radang ginjal.
0: Radang ginjal menika nggih.
1: Nggih. Dados menika sedaya gangguan ginjal kali kelancaran pipis
0: nggih.
1: Lajeng antivirus wau sampun kula tetesan kagem herpes utawi dompo.
0: Nggih.
1: Lajeng manfaatane semalih kagem malaria. Nah menika ronipun.
0: Ronipun nggih.
1: Dipun ambetah.
0: Ugi teh menika kisahkan nggih.
1: Nggih menika kagem malaria, malaria aktivitas anti malaria. Lajeng kagem gangguan kulit menika mulai saking luka ulkus menika luka utawi borok nggih, koreng. Menika saged lajeng panyakit kulit sanes kados dene jerawat lepuh-lepuh.
0: Mm-hmm.
1: Lebam utawi memar nggih. Lajeng eksim, usik, termasuk ugi gigitan serangga,
0: okay,
1: ngantos gigitan ular.
0: Mm-hmm.
1: Ular-ular berbisa mereka sakit dipun netralakan ngagem sapu manis mereka.
0: Lha sampeyan niki masalah wonten ing organ kulit-kulit menika ugi saged menika sedaya menika.
1: Lajeng kaitanipun kali parasit. Parasit menika napa nggih? Dateng Jawi badan menika kados tuma kutu.
0: Kutu menika parasit menika.
1: Caklak menika neteng lebet kadaran menika cacing.
0: Mhm, nggih.
1: Kita nggih saged dipun dicalaken ngagem tanaman menika. Lajeng kagem demam, demam melalui badan bentet sih. Yang ingkang khas niko bentet ingkang mandap minggah mandap minggah.
0: Mm-hmm.
1: Naik turun, demam pun naik turun. Terus anda bersih pun 38, 39, 38, 39 atau naik turun terus. Amniko istilahipun remittent fever. Lajeng ugi termasuk KO itu honor he itu penyakit kelamin, penyakit kotor.
0: Nggih.
1: Mereka nggih saged. Lajeng kagem piantun putri mereka bantu memperlancar kelahiran.
0: Memperlancar kelahiran menika.
1: Nggih. Terus khasiatipun mereka luas sangat nggih. Mulai saking diabetes, lajeng nonton malingan, pada dia awal sampun demam sampun aprosidan, sidiat ini kau nganu, perangsang gairah seksual, apa nih bahasa Jawa, lajeng nah mereka yang kan penelitian sampun dipun lakukan niko ternyata sapu manis niko nggih wonten aktivitas anti kanker ingkang sampun dipun cobi niko kagem kanker payudara, kanker pankreas, lajeng nah utawi kanker darah, lajeng kutu mau wau sampun di kutu. Lajeng kagem tensi,
0: tekanan darah menika nggih.
1: Tekanan darah tinggi.
0: Aha.
1: Terus bantu mendapatkan tekanan darah. Lajeng gangguan liver termasuk hepatitis, termasuk penyakit kuning, sakit kuning niku gangguan liver ingkang paling ringan.
0: Anggenipun konsumsi menika sami kalian kalau wae nggih, Pak Lukman nggih.
1: Nggih, sami. Lajeng kaitanipun ugi kali liver menika anemia.
0: Anemia nggih.
1: Kurang darah nek bahasa umum.
0: Nggih.
1: Wis boten kirang darah, kirang HP tepatipun.
0: Mhm.
1: Lajeng kagem pernapasan menika kagem sedaya gangguan pernapasan mulai saking batuk pilek, bronkitis,
0: nggih,
1: ngantuk, tuberkulosis utawi TBC. Terus akan dipun bantu. Nah,

0: air sambil longsor.
1: Ngeten.
0: Sakit bantu mengikat.
1: Mm-hmm.
0: Perakatan ini pun mereka sakit mengikat pasir.
1: Je.
0: Lajem ingkang menarik ugi gagang ini pun kados witi pun kan kados nepung gih. Jadi boleh gagang ini pun mereka tipun bendel.
1: Je.
0: Kados sap. Mereka sakit tipun agem-agem sapu. Nah. Sana si pun kagem nyapu menika ugi mangking resi'i nek onten kutu.
1: Kutu menika nggih.
0: Kutu lan sak panunggalanipun pokoke serangga ingkang ganggu teng griya.
1: Sebagai menika, sapu kalau nggih.
0: Dados sinambi nyapu menika sinambi resi'i serangga-serangga menika.
1: Aha nggih.
0: Lajeng ingkang kula nggih dereng-dereng patoso paham karepe pun, tegesi pun kok menika mobil saking terjemahan nggih.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Roni pun menika untuk mempermanis air sumur. Nah, niku kula mobil maksudipun menyegarkan napa nggih?
1: Menyegarkan rasa okay. Air sumur menika mbok menawi ngaten nggih.
0: Lajeng kagem tambel teh ugi.
1: Nggih.
0: Lajeng ujunganipun menika saged dipun sayur, lajeng wijini pun di sagetipun infus, niko kagem minuman penyejuk.
1: Penyejuk menika nje, infus water menika nje.
0: Nee, apa? Segar dingin nata niko.
1: Nje.
0: Lajeng ranting ipun utawi gagang ipun niki. Mereka sakitipun rebetakan teng toyo. Nah, tirosipun mereka maka toyo ini pun sakit asrep kat es.
1: Oh, je. Minuman menjadi air seperti dingin ngoten je, kados es ngoten ika. Oh, je.
0: Mereka asrepun sepinten dia kalau terengnya biar mati. Pas kepingin batas pun malah boten
1: pagi. Ngoten je. Mereka mau ranting pun penting aja Pak Lukman je. Anje.
0: Anje. Nah, mesti kan pengandap artikel menika enten gambar tip.
1: Anje, menika gambar tumbuhan sapu manis menika anje.
0: Ya, terus sapu doya saged browsing teng Google kaya ngopo to gambare suket utawi tumbuhan sapu manis
1: menika.
0: Monggo.
1: Nggih, saged.
0: Tapi amargi kasatipun nggih lumayan kathah.
1: Kathah sangat menika nggih walawon nggih Pak Lukman nggih. Lan matur nuwun ugi Pak Lukman sampun jangkep sedaya menika wau saking karakteristik lan ugi kandungan lan manfaat-manfaat ingkang kathah kalau nggih saking tumbuhan sapu manis menika nggih Pak Lukman nggih. Matur nuwun andharanipun wonten ing dalem menika ing giaran Bangun Desa Pak Lukman.
0: Kami Mas
1: Kila. Tansah sehat je Pak Lukman je. Matur nuwun sangat. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Inje, sutresno budaya bakaten wau giaran Bangun Desa wonten wekdal menika kanthi irah-irahan manfaat tumbuhan sapu manis. Mugi tansah migunani miring sesami pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Dinten candhakipun nuwun nuwun matur nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: Ya, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen, tansah midhangetaken giaran pendopo. Wonten ing program 4, RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu...
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
0: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
3: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
4: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
5: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selanjutnya pun kalau diraken wonten ing giaran pendopo.

0: Saudara Snow Putri Sugeng Dalu, selamat malam. Kita berjumpa kembali malam hari ini di Dialog Pendopo hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Anda semua malam hari ini senantiasa sehat dan berbahagia bersama keluarga. Malam ini kita akan berbincang seputar seni tradisi. Dan tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 5403 33 maupun di 089501441066. Malam hari ini kita akan berbincang atau membahas tentang seni tradisi sebagai penguat identitas budaya kelokalan. Nah, untuk membahas tema kita malam hari ini sudah hadir di studio dua orang narasumber dari pengurus Pasri DIY. Saya perkenalkan kepada Anda, yang pertama ada Bapak Suyadi Utomo SEMA MHT. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Yati.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih, matur nuwun Pak Suyadi, sampun parang dawuh menika dalu menika. Ingkang kali jumeneng wonten Bapak Bejo Ludiro Sugeng Dalu Pak Bejo.
2: Sugeng Dalu.
0: Matur nuwun sanget ugi sampun keparang rawuh dalu menika Pak Bejo, Pak Suyadi. Malam hari ini kita akan berbincang seputar seni tradisi sebagai penguat identitas budaya kelokalan. Saya ke Pak Suyadi dulu nggih Pak Suyadi. Ya. Kalau kita bicara mengenai seni tradisi, tentu ini punya peran ya. Peran di dalam apa dalam masyarakat. Kaitannya dengan budaya sebagai fondasi utama bisa jadi. Dan kita tahu bahwa seni tradisi kalau beberapa hal tentu ada yang mengandung nilai-nilai ya, nilai-nilai kemudian simbol. Nah, kalau bicara mengenai seni tradisi di DIY Pak Suyadi, sebenarnya seberapa besar peran kesenian ya, seni tradisi artinya ini dalam membentuk karakter dan identitas masyarakat lokal kalau dilihat dalam perjalanan waktu ini Pak Suyadi, monggo.
1: Seni tradisi ini sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku generasi muda. Kebetulan kebanyakan Jogja ini seni tradisi adalah seni tradisi Jatilan. Di situ banyak digemari oleh kawula muda. Beda kalau wayangan ya, kalau wayangan banyak disenangi sama yang sepuh-sepuh ini.
0: Meskipun juga ada dalam muda nje, Pak Suyadi. Artinya berarti generasi muda ada yang suka gitu nje.
1: Terutama di apa bagian yang pangrawit itu kan banyak yang muda-muda. Ini sangat sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap generasi muda. Buktinya generasi yang suka ngerawit, suka ndampingi dalang itu perilakunya beda dengan
0: generasi terdahulu,
1: generasi muda yang tidak ikut aktif di pengrawit. Secara apa perilaku itu jauh, sangat-sangat jauh,
0: sangat
1: sekali
0: jauh,
1: sopan santunnya ketika berhadapan dengan yang lebih tua,
0: perilaku
1: ya, sangat-sangat beda sekali dengan anak muda yang pergaulannya di kafe, terus di komunitas-komunitas yang tidak tidak berbudaya ya, misalkan itu sangat-sangat jauh sekali, sehingga ini memang tradisi ini sangat sekali mencerminkan sebuah identitas kawula muda ketika mereka benar-benar aktif di budaya ini. Ini sangat-sangat jauh sekali. Mereka sangat paham ketika memukul gamelan itu benar-benar dirasakan, dijiwai oleh pengrawitnya. Apalagi yang mendengarkan, kalau yang mendengarkan tuh yang paham, senang dengan kegiatan pangrawit atau senang dengan wayang. Mereka bisa memahami dan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga memang tradisi ini benar-benar sebagai penguat identitas wilayah lokal.
0: Kalau bicara mengenai lokal, otomatis kita bicaranya juga luar nih Pak Suyadi. Bisa jadi generasi muda yang sekarang ini menganggap itu juga budaya, tapi bukan budaya lokal, itu juga budaya. Nah, bagaimana Pak Suyadi melihatnya ketika ada generasi yang sekarang kemudian ya boleh dikata mengadopsi budaya, bukan budaya lokal, tapi budaya dari luar, luar daerah. Iya. Misalnya
1: budaya itu sendiri kan dipengaruhi oleh beberapa isu ya, permasalahan, bisa dari kondisi kultur alam, kemudian bisa agama, sosial, ekonomi, ini sangat berpengaruh sekali terhadap budaya. Karena ya kondisi alam, misalkan alam di Jogja sama alam yang di Kalimantan, cara berpakaiannya juga beda kan. Ya, seperti itu. Cara mereka mencari apa kecukupan atau kegiatan ekonomi sosial juga beda di Jogja sama di Kalimantan, sangat sangat beda sekali.
0: Gitu, ya. Itu kalau beda, itu kalau bicara lokal dan luar daerah. Tapi kalau bicara budaya Indonesia, tentu kita kalau bicara luar ya luar Indonesia. Artinya budaya dari luar negeri. Ya. Nah, seperti apa juga kalau melihat seperti ini, Pak Suyadi?
1: Ya, kalau kalau budaya luar negeri itu, ya makanya kita ada istilah memelihara, kemudian juga melestarikan budaya ini, sehingga bagaimanapun juga ketika ada budaya asing masuk, kita punya filter. Kalau budaya barat otomatis beda dengan budaya kita, kalau di budaya luar negeri itu mungkin cara berpakaian saja ya, cara berpakaian luar negeri itu karena dia daerahnya panas, dia ya karena kondisi alamnya panas, mereka banyak bajunya yang terbuka seperti itu. Nah, ketika ini di Indonesia, ketika apalagi di pegunungan, ini kalau nggak pakai baju ya otomatis kedinginan. Tetapi kadang-kadang kita dipengaruhi budaya asing juga, banyak pemuda kita yang mungkin jadi seorang kait atau berkumpul dengan orang-orang barat, maka otomatis kadang budayanya terpengaruh dengan budaya barat. Dia nggak pakai bajunya yang kelihatan lengannya, padahal celananya terlalu tinggi ya, bukan panjang tapi tinggi, hampir mendekati aurat, nah, seperti itu. Nah, ini kan kadang-kadang memancing apa hal-hal yang tidak diinginkan, maka terjadi pemerkosaan dan lain-lain. Karena pengaruh budaya barat itu masuk ke Indonesia, ya itu tadi, budaya barat itu karena daerahnya daerah panas, sehingga mereka pakai bajunya yang agak-agak longgar, terus bisa kena angin banyak. Tapi ya seperti itulah, kadang-kadang kita terpengaruh juga budaya barat.
0: Baik, Pak Suyadi, saya ke Pak Bejo. Pak Bejo, kalau kita bicara seni tradisi, kita akan bicara banyak hal. Tadi di awal saya sampaikan bahwa seni tradisi itu bisa, bukan bisa, memang di seni tradisi itu ada nilai-nilai moral. Betul. Ada simbol. Bahkan ada seni tradisi itu kemudian ada apa, semacam nilai-nilai ritual yang diturunkan gitu ya. Kalau tadi disampaikan Pak Suyadi bahwa ya mau tidak mau, namanya zaman juga berubah. Kalau sudah bicara mengenai budaya lokal, budaya luar, ada pengaruhnya. Nah, kalau bicara seni tradisi, mungkin sedikit Pak Bejo sebelum menanggapi bagaimana sebenarnya seni tradisi menjadi identitas ya, sebagai penguat identitas budaya lokal. Kalau dilihat dari nilai filosofis seni tradisi, apa yang membedakan seni tradisi lokal, DIY lah katakanlah, dengan nilai budaya luar misalnya?
2: Sebelum kesana mungkin saya perlu pertegas ya. Artinya bahwa betul-betul bahwa seni tradisi itu merupakan benteng, benteng budaya bagi
0: budaya satu lokal, wilayah.
2: Karena yang pasti seni tradisi itu pertama kan menjadi penanda identitas. Nah, karena penanda identitas, sehingga masing-masing daerah itu kan pasti berbeda-beda. Baik keseniannya, cara berpakaiannya, bahasanya, logatnya, dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai media, media untuk mengajarkan nilai-nilai luhur dari budaya itu sendiri dari ajaran eyang-eyang zaman dulu, leluhur kita di masa lampau, tentang kearifan, tentang kebijaksanaan, kemudian menghormati alam, kemudian kesopanan atau budi pekerti itu tentu sangat sangat berguna. Makanya itu juga menjadi sarana untuk transfer ya, transfer nilai-nilai tadi melalui seni tradisi. Terus kemudian berikutnya tentu itu juga akan memperkuat memperkuat nilai rasa memiliki terhadap satu daerah atau tempat kelahiran.
0: Rasa memiliki ya.
2: Rasa memiliki, kemudian rasa gotong royong juga, sehingga akan merasa bangga terhadap daerahnya sendiri. Artinya kadang-kadang kan begini ya, sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu, kemudian ada orang yang berasal dari kampung, dari desa yang mungkin sangat jauh dari perkotaan, sehingga kadang-kadang merasa malu atau merasa diejek dan lain-lain. Yaitu karena bisa jadi penguatan nilai-nilai tradisi itu tidak tertanam betul-betul di dalam hati mereka, gitu.
0: Generasi yang sekarang.
2: Walaupun sekarang sudah merata karena semenjak ada media ini kan jadi lebih mudah.
0: Nah, kalau tadi disampaikan Pak Bejo kaitannya dengan seni tradisi adalah warisan luhur, budaya luhur yang di sana apa ya? Ada ajaran-ajaran yang diberikan, yang disampaikan. Sebetulnya kalau bicara mengenai seni tradisi cukup menarik, tapi apa ya? Kalau orang melihat seni tradisi itu apa, kalau boleh dikatakan ya hanya menonton, tapi padahal bukan hanya sekedar tontonan ya Pak Bejo, tapi ada ajaran, ada tuntunan,
2: ada ajaran,
0: gitu.
2: Nah,
0: kalau melihat realitas hari ini atau sekarang lah, ruang-ruang publik kita lebih banyak diisi oleh budaya-budaya pop modern, Pak Bejo. Kalau tadi disampaikan Pak setuju bahwa ya generasi sekarang lebih lebih suka dengan budaya luar bahkan. Nah, ini sudah disampaikan Pak Sujati. Nah, kalau menurut Pak Bejo seperti apa ketika ruang-ruang publik sekarang ini banyak diisi oleh budaya pop modern?
2: Begini Mas ya, tentu kita nggak bisa yang namanya membendung kemajuan zaman itu. Memang zaman itu terus berubah kan, jadi maju terus menuju ke depan. Tapi bagaimanapun juga kita seharusnya memang tetap memegang teguh nilai-nilai luhur tadi. Cuman makanya kemudian muncul seni kontemporer ya, kekinian. Itu artinya bagaimana caranya seni tradisi itu kemudian dikemas demikian rupa sehingga mampu mempunyai daya saing terhadap budaya-budaya yang sudah menjamur dari terutama dari luar itu, karena memang mereka kampanyenya memang kencang sekali. Nah, cuman ketika kita tidak menyelipkan nilai-nilai itu, juga akhirnya anak-anak muda kita akan lupa akan jati diri. Sehingga memang penting tradisi, nilai-nilai atau kebijaksanaan atau ajaran leluhur tadi kemudian disisipkan dalam pentas-pentas, dalam pertunjukan-pertunjukan, walaupun itu dikemas secara kekinian.
0: Gitu. Jadi kalau dengan melihat realitas sekarang ya Pak Bejo, dengan ruang-ruang publik yang diisi oleh budaya pop modern, ada kekhawatiran nggak Pak Bejo?
2: Sebetulnya ada, tapi juga antara iya dan tidak. Kalau saya artinya begini, anak-anak muda itu biasa punya gejolak. Karena saya juga pernah mengalami waktu remaja, itu pasti sukanya yang musik juga yang rock dan yang sadas-sadas itu ya. Tapi kemudian seiring dengan waktu, kemudian kita seiring dengan bersinggungan dengan banyak orang, terutama orang-orang yang sudah sepuh gitu, kemudian bertemu di acara-acara mungkin mantenan atau acara-acara diskusi-diskusi budaya, atau bahkan di acara-acara di desa misalnya rapat-rapat desa RT RW atau rapat di padukuhan itu kan masih menggunakan bahasa Jawa, sehingga betul, mau tidak mau akhirnya jiwa kita juga akan tertuntun dengan sendirinya kok, gitu loh. Karena bagaimanapun juga masing-masing dari kita ini itu tentu membawa data dari leluhur. Jiwa kita itu kan membawa data sih, sehingga makanya antara ya khawatir-khawatir, cuman yang penting kita tetap menjadi penyeimbang tadi, supaya tetap seimbang antara nilai-nilai budaya tetap kita pegang, kemudian teknologi juga kita harus kuasai. Makanya seni tradisi itu sebagai media transfer, transfer nilai-nilai tadi. Ya, apapun caranya, mungkin dengan pertunjukan yang kontemporer yang lebih apa bisa diterima anak-anak hari ini, atau bahkan kemudian dirubah secara mungkin kostum, bentuk atau bagaimana yang menarik, mungkin koreografinya dan lain-lain. Cuman yang paling penting esensi dari pertunjukan itu sendiri masih tetap ada.
0: Nah, saya ke Pak Sunyati lagi. Pak Sunyati, kalau bicara mengenai pelaku seni, sebagai pelaku seni Pak Sunyati, ketika menyaksikan tadi ada perubahan, ada apa, ada orang-orang publik yang diisi budaya lain atau budaya pop modern atau apa, menyaksikan perubahan zaman lah Pak Sunyati, apa kalau Pak Sunyati melihatnya tantangan terbesar yang dihadapi seniman apa tradisi hari ini untuk tetap mempertahankan keaslian seni yang ada, terutama di DIY, Pak Sunyati?
1: Saya yakin masyarakat atau generasi muda, mereka mempunyai, mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya.
0: Betul.
1: Sehingga dengan mewarisi sifat-sifat orang tua itu, mereka punya filter, filter yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman, terutama ya unggah-ungguh, suposito, kemudian apa, bagaimana cara bergaul. Kadang orang tua juga memberikan jalur-jalur, atau ketika keluar malam, wah pokoknya kamu nggak boleh maksimal jam 8 harus pulang. Nah, ini saya sampai saat ini masih meyakini bahwa terutama untuk kota Jogja, apalagi ada jam belajar masyarakat, nah, ini aturan-aturan yang dibikin oleh pemerintah itu sebetulnya dalam rangka menghalau supaya tidak tergerus dengan budaya-budaya masuk ke Indonesia ini. Sebetulnya anak-anak muda melihat kreasi-kreasi baru yang ada di luar sana, mungkin dari asing itu, karena dia melihat hasil karya, dia bisa mengimplementasikan, bisa punya gambaran, bisa berangan-angan, berimajinasi sesuai dengan kondisi masing-masing apa dia lihat. Ini otomatis akan menciptakan rasa dan rasa itu secara makro ya, tapi ketika ini dilongok kembali, ketika tradisi Jawa ini direnungkan, itu akan menciptakan beberapa hal, akan menciptakan sebuah rasa, kemudian nanti ada cipta, kemudian ada karya mereka akan berbuat. Nah, dengan berbuat itu otomatis ya mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sering berpengaruh pada generasi muda itu. Buktinya sampai sekarang masih banyak sanggar-sanggar tari sanggar-sanggar kesenian di beberapa wilayah, di ini ada di tingkat kelurahan, bahkan di tingkat apa,
0: pedukuhan, dusun,
1: pedukuhan
0: gitu
1: itu ada. Ini dalam rangka memelihara seni tradisi sebagai penguat identitas jati diri di tengah masyarakat, terutama ya identitas di wilayahnya masing-masing itu, sehingga saya yakin mudah untuk melihat apa kegiatan-kegiatan yang mungkin ada talk show atau kemudian biasa di titik nol ada
0: panggung
1: terbuka dan di situ banyak dance-nya dan sebagainya. Saya yakin ya, untuk khususnya Jogja kondisi saat ini masih aman saja.
0: Aman saja. Okay. Tetapi tetap ada khawatiran ya Pak Suyadi. Ya,
1: tetap nggak khawatir karena pemerintah sendiri juga selalu mengevaluasi kegiatan belajar mengajar seperti ada PKBM, kemudian ada kursus-kursus seni tradisi di beberapa wilayah ini, insya Allah untuk tradisi yang ada di wilayah di ini masih bisa terjaga dan bisa diregenerasikan terhadap generasi-generasi muda seperti itu. Saya nggak khawatir.
0: Oh gitu, tidak ada khawatir ya. Tetapi ketika misalnya Pak Suyadi ya, kalau tadi Pak Bejo kan ada khawatiran. Kekhawatiran ketika benar-benar misalnya ya luntur seni tradisi ya Pak Suyadi. Kemudian seni tradisi kan tadi disampaikan Pak Suyadi bahwa misal mencontohkan di titik nol ya ada panggung. Nah seni itu akan tampil itu ya di panggung. Tapi ketika benar-benar luntur seni tradisi itu kemudian kehilangan panggungnya. Seperti apa Pak Suyadi?
1: Alhamdulillah kalau menurut saya tidak akan pernah hilang karena
0: optimis ya Pak.
1: Iya, optimis. Jadi karena di sepanjang Malioboro itu kadang ada kegiatan seni tradisi di Paweka.
0: Oh, ngaten.
1: Terus karena Jogja ini berkumpulan dari masih generasi muda di berbagai daerah.
0: Jadi
1: mereka justru masing-masing daerah itu mengeluarkan seni tradisinya masing-masing daerah dipentaskan di DIY ini sehingga ya ini akan membawa warna seni tradisi dari Yogyakarta yang bisa digemari oleh masyarakat. Buktinya yang nonton banyak.
0: Oh, gitu.
1: Mudanya banyak bahkan sampai malam itu.
0: Seperti
1: itu ini dengan kegiatan pawai, terus kemudian ada panggung seni di sepanjang Malioboro, bahkan kita ada Didi, ada Taman Budaya, terus kemudian ada Taman Embung, ada Taman Pintar. Ini kan dalam rangka untuk pembelajaran agar tradisi ini tidak hilang.
0: Baik Pak Suyadi, Pak Bejo, kita akan berbincang dan juga kita lanjutkan perbincangan kita, tapi juga kita mau memberikan kesempatan untuk Sutarsono Budoyo di 540333 maupun di 0895014 1466. Tapi kita jeda dulu nih Pak Bejo, Pak Suyadi, nanti kita lanjutkan perbincangan kita seputar seni tradisi sebagai penguat identitas budaya kelokalan.
3: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
4: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
3: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
4: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop Pak De.
3: Wellah, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
4: Bagus tenan Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
3: Wah. Dole, dole.
5: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai.

0: Sebetulnya butuhnya Anda masih bersama kami di Pendopo malam hari ini dengan tema perbincangan seni tradisi sebagai penguat identitas budaya kelokalan. Dan perbincangan ini bersama narasumber ada Bapak Suyadi Utomo SMA MHT dan juga Bapak Bejo Lutiro, beliau berdua dari pengurus Pasri DIY. Dan sembari kita berbincang, kita juga memberikan kesempatan untuk Sutrisno Budoyo yang ingin bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895 01441066. Pak Suyadi, Pak Bejo, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Saya ke Pak Bejo nih, Pak Bejo.
1: Ya.
0: Terkait dengan apa ya, perubahan zaman yang ya mau tidak mau sih, karena kita ya tidak bisa melarang sih, Pak Bejo.
1: Tidak bisa membendung
0: melarang zaman untuk berubah. Tetapi kita bisa apa ya? Bisa melakukan semacam apa ya? Boleh dikata kita bisa memilih bagaimana kita merespon perubahan itu. Nah, kalau kaitannya dengan seni tradisi, dengan ya tadi perubahan zaman, kemudian budaya pop modern, kemudian generasi muda yang berbeda dengan generasi muda zaman dulu, respon apa yang semestinya dilakukan, Pak Bejo?
1: Oke, terima kasih Mas. Jadi tentu kalau untuk merespon budaya-budaya yang mengalir dari luar ke daerah kita, terutama karena melalui sosial media sehingga betul-betul bisa merata sampai ke pelosok yang paling tersembunyi sekalipun, itu tentu menurut saya dengan tetap memperkuat pendidikan atau pengajaran melalui sanggar-sanggar.
0: Oh, sanggar-sanggar.
1: Jadi setiap daerah harus ada sanggar-sanggar.
0: Setiap daerah,
1: sanggar tari, sanggar apapun yang
0: kaitannya dengan seni tradisi.
1: Dengan seni tradisi. Karena itu sangat penting. Tapi pemerintah juga sudah melakukan hal ini dengan baik. Terbukti Kundo Kabudayan itu kan juga menggelontorkan apa namanya, disebut dana es ya. Itu untuk pertunjukan-pertunjukan yang bisa diakses oleh penduduk-penduduk lokal di daerah-daerah, termasuk di empat wilayah di Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Bantul. Saya kira dengan banyaknya sanggar-sanggar yang kemudian tentu diberi ruang untuk kemudian mementaskan. Sebetulnya pentas itu hanya ritualnya ya. Tujuan utamanya kan sebetulnya supaya itu bisa diaplikasikan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya, nilai-nilainya.
0: Baik. Sebelum saya Pak ke Pak Suyadi, ini ada yang bergabung di 0895 01441066. Saya hadirkan ya Pak Bejo, Pak Suyadi dari Pak Wening di Gunung Kidul. Silahkan Pak Wening.
2: Sugeng dalu pendopo Mas Meskam.
0: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Bapak narasumber. Kula Pak Wening
1: dulu nggih, Pak. Sugeng dalu Pak Wening.
2: Bapak Bejo yang selalu Bejo terus ini
1: bersama. Alhamdulillah nggih.
2: Bapak Suyadi nggih, sugeng dalu.
1: Alhamdulillah.
2: Pak Nderek kan Pak nggih napa berpendapat tentang menika tema menika. Mengenai seni menika kan memang kita menyadari banyak seni tradisional nggih Pak, dari ketoprak, wayang kulit, lodruk, riok ponorogo, kemudian percayaan jadi jatilan ya. Itu kan dulu dari riok pecah dari jatilan sampai bersebar ke daerah. Nah, yang saya seni itu sendiri kan pengejawantahan dari memang kehidupan budaya lokal masing-masing wilayah Bang. Melajeng terjadilah sekarang seperti ini. Seni tradisional kita masih bisa menikmati meskipun secara kualitas dan kuantitas semua berubah dan berkembang menurut sesuai dengan kondisi pelaku, penikmat, dan budaya setempat. Jadi masih banyak yang bertahan ketika rasulan itu seni-seni tradisional masih banyak dinikmati. Seni-seni wayang kulit itu masih di dunia juga masih bisa dinikmati banyak orang asing. Malah alumnum dari dulu Pak, kalau soal penilaian itu kan standar normatifnya beda-beda nih Pak. Mungkin kita justru orang daerah ini menilai seni tradisional itu misalkan jatilan misalkan atau wayang itu karena seringnya itu ada yang makin gemes, makin seneng, tapi ada yang bisa jenuh Pak. karena memang watak berpikir, cara berpikir manusia itu selalu suka yang perlu berkembang dan dinamis, selalu ingin perubahan. Nah, sedangkan orang asing, bule itu melihat seni jadilan, misalnya, itu gumun pak, karena mereka di negaranya mewah, nggak pernah lihat apa pengejawantan kuda ditarikan seperti itu, pakai kepang, pakai ini, di negara sana nggak ada gedek, jadi gembiranya di situ. Ya. Maka saya pernah sama bule itu ngejak nonton itu, dia sudut pandangnya enggak tahu ya, mungkin kok jadi heran seneng gitu loh. Nah, jadi masalah penilaian dalam lambang-lambang kehidupan yang dibuat pengisian seni ini memang kita bersyukur seni tradisional kita masih jalan, masih berkembang juga sebagian. Mudah-mudahan seni tradisi kita itu juga makin bisa dipertahankan, syukur dikembangkan sesuai dengan akselerasi masyarakat maupun kemampuan. Adanya wayang, ketoprak, tari itu kan juga perubahan tuh pak, dari orang mencampur baurkan itu, walaupun dari sisi apa pakem saya nggak paham, tapi yang jelas saya menghargai seni itu, sentuhan-sentuhan ini berkembang hidup dan terus. Nah, tempat pendapat lo nih, nanti tempat pun nyuwun ngapun
1: dan
0: sugeng dalu. Sugeng dalu ki Pak Wening, Pak Wonton Sari, semoga Pak Bejono, Pak Suyadi Rumin, Pak Suyadi monggo.
3: Milo ngeten. Pak Wening, terus misalipun kita itu ya ibaratkan siap hari makan soto terus ya bosan ngeliat gitu. Terus kita makan roti kadang-kadang ya kita bosan juga karena terlalu sering. Nah, kita melihat kegiatan tradisi yang ada di kita sendiri kadang-kadang bosan, maka pasri ini mengedukasi, melakukan sebuah pementasan yang kontemporer. Ya, secara pakem tidak merubah, bahkan dari segi bahasanya pun, kalau ketoprak dulu pakai bahasa Jawa yang halus, pakai bahasanya yang inggil, kasta raja, misalkan dia sebagai raja dia akan bicaranya lebih halus. Ketika itu di apa tataran perjurit Tumenggung itu juga tataran bahasanya masih pakem dengan bahasa Jawa. Nah, ketoprak yang dilakukan pasri ini mengedukasi masyarakat dengan menggunakan bahasanya campuran bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia yang kita sering mengedukasi ke masyarakat, baik di Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kota Kulon Progo, ini kita mengedukasi dengan ya kita kadang-kadang mementaskan pentas ketoprak yang paling enteng dengan biaya yang murah, musiknya sangat sederhana, ketoprak ongkek itu. Ketoprak ongkek itu sederhana dan situ ada guyonnya yang bisa disenangi oleh oleh masyarakat kaula muda karena ada apa? Sendogurunya. Dan sendoguro itu bisa diterima oleh anak-anak muda, orang tua, semuanya bisa masuk ini. Pasir ini mengedukasi bagaimana seni tradisi itu tidak membosankan. Kayak ketela, ketela itu kalau cuma direbus ya rasanya biasa, tapi ada yang digoreng, ada yang dibikin parut, terus diambil patinya dibikin roti dan sebagainya. Ini kan seni, tetapi tidak menghilangkan inti dari ketelanya. Seperti itu, ini tetap ada ketelanya, ada khas ketelanya, tapi dibikin yang menarik sehingga orang bisa tertarik. Seperti bisa dibikin jenang macam-macam kan, ya ada jenang yang mungkin dibikin kalau zaman dulu dibikin coklat, ada yang dibikin pakai gula Jawa, ada yang dibikin rasa vanila dan sebagainya. Ini kan ini perkembangan untuk bisa melayani masyarakat supaya tidak bosan. Nah, pasri ini mencoba mengedukasi sanggar-sanggar seni di masyarakat untuk memunculkan kegiatan seni yang bisa lebih menarik seperti itu, sehingga karya itu diciptakan dengan rasa, kemudian diciptakan dengan gabungan musik kontemporer, bahkan tidak harus gamelan, pakai drum juga. Wayang kan dulu nggak pakai drum, sekarang pakai drum. Karena apa? Ingin apa? Memberikan sebuah perubahan supaya masyarakat itu nggak bosan, nggak jenuh. Nah, ini monggo Bapak, ini tadi masyarakat itu sudah jenuh ya, ini tergantung kita mau ngemasnya bagaimana supaya tidak jenuh. Ya. Itu saja Pak Mening dari saya.
0: Okay. Pak Bejo monggo.
1: Nggih, matur sembahan nuwun Pak Mening atas menapa nggih saran dan pendapat untuk bahwa seni itu memang kadang-kadang di daerah itu kan adanya itu aja. Jadi setiap rasulan itu mesti ketoprak, kemudian wayang, terus nanti jadilan, reok. Nah sebetulnya justru itu sebetulnya ketika semua itu diulang-ulang, maka kemudian akan mancing sebetulnya, mancing ke dalam sanubari. Karena kalau zaman dulu itu kan kalau orang menasihati orang tua itu kan, wes bapak ini di bulan baleni wae nek ngendika kuwi-kuwi wae baleni meneh lah. Di bulan baleni itu supaya sampai hafal sehingga tidak lupa gitu. Nah, jadi menurut saya juga itu enggak apa-apa Pak, Pak Wening sih. Jadi misalnya ada reok toh juga sebetulnya reok itu masing-masing daerah juga memiliki kekhasannya masing-masing. Karena sebetulnya reok itu juga pasti cerita-cerita babat zaman dulu ya, cerita babat prajurit. Makanya ada kemudian ada perang, ada gladi. Terutama kalau di Gunung Kidul itu kan beda sih Pak Mening sih. Reoknya itu reok Gunung Kidulan itu kan beda. Jadi ya khas itu lah. Berbeda dengan di daerah Bantul atau Kulon Progo. Yang jelas kami menguatkan lagi dari Pak Suyati bahwa sebetulnya memang Pak Sri itu juga kita mengedukasi bahkan melakukan pendampingan sih Pak Yati terhadap sanggar-sanggar itu yang mau didampingi, bagaimana supaya sanggar-sanggar itu bisa maju, kemudian bagaimana mengelola sanggar itu supaya bisa menghasilkan karya-karya yang relevan atau yang berani bersaing dengan produk-produk dari luar tadi Pak. Gitu.
0: Baik, demikian untuk Pak Bening yang ada di Wonosari. Dan kami masih memberikan kesempatan untuk Anda di 540333 maupun di 0895-0144-1066. Nah, Pak Bejo, saya agak tertarik ini dengan ruang gabungan atau ruang inovasi, ruang kreasi atau kolaborasi lah kalau begitu. Nah, kalau disampaikan Pak Suyati tadi kan beberapa contoh nih, tidak misalnya alat-alat musik tidak ansih itu saja, tapi sudah ditambah dengan kreasi yang lain. Nah, kalau Pak Bejo melihatnya sejauh mana? Karena tentu ketika ada begitu ya, atau bicara pakem misalnya, tentu akan muncul pro dan kontra aja Pak Bejo aja di tengah-tengah masyarakat atau pencinta seni atau bahkan seniman. Nah, kalau bicara mengenai kolaborasi, ruang inovasi, sejauh mana sebenarnya poro pinesepuh tawi seniman-seniman sepuh lah ngaten aja, terutama seniman sepuh seni tradisi. Membuka ruang kolaborasi, inovasi dan kreasi ini untuk ya boleh dikatakan ini sebagai eksperimen baru Pak Bejo. Nah, kalau Pak Bejo melihat sejauh mana sebenarnya penerimaan bini sepuh dan seniman-seniman sepuh seni tradisi kalau ada seperti itu.
1: Menurut saya beliau juga enggak apa-apa. Jadi gitu. Misalnya kecuali memang ada memang bini sepuh yang tetap punya prinsip pakem ya. Jadi tetap pakem walaupun sudah berkembang sedemikian rupa atau bahkan dengan pengembangan cerita yang sangat luar biasa ya. Seperti wayang almarhum Wisino Nugroho itu kan pengembangannya luar biasa walaupun tetap pakemnya tetap dipegang. Itu sebenarnya untuk menarik generasi muda itu untuk kembali menyukai wayang dan gamelan lagi. Dan terbukti memang pasukan wayang itu sekarang mulai banyak lagi. Terus jadilan itu juga misalnya dengan inovasi-inovasi baru, kostum-kostum yang lebih megah itu atau dengan yang aneh-aneh bahkan itu justru akan menarik masyarakat. Karena yang paling penting itu sebetulnya kesinambungannya Pak. Jadi ada pertunjukan, kemudian ekonomi bergerak, ada pedagang-pedagang rumahan yang kemudian yang tadinya tidak jualan jadi jualan, kemudian roda ekonomi berputar. Di samping itu juga kemudian saling bertemu, saling menyapa, saling memiliki kemudian rasa gotong royongnya ada itu. Nah terus beberapa pini sepuh yang ketika saya berbicara nyuwun pendapat tentang kolaborasi seni itu. Sebenarnya beliau juga nggak apa-apa kok gitu. Artinya kalau beliau ngendika itu wis tekan zamane kaya ngene lek arep piye meneh kan gitu. Jadi akhirnya sedapat mungkin ngono ya ngono ning mbok ya aja ngono kan begitu. Jadi tetap apa namanya nilai-nilai ajaran itu tetap disematkan karena yang paling penting salah satu fungsi seni tradisi adalah sebagai media transfer ajaran atau transfer ilmu luhur dari nenek moyang dari leluhur kita. Demikian.
0: Baik. Nah, Pak Suyadi, kalau tadi disampaikan Pak Bejo ya, kaitannya dengan itu sebenarnya yang boleh-boleh saja sebenarnya, kolaborasi, modifikasi, inovasi, kreasi lah gitu ya. Tapi perlu ada yang dipegang, Pak Suyadi. Perlu ada pedoman, ya, ada apa dasar atau apa semacam pegangan utama yang semestinya dipegang oleh generasi sekarang lah, generasi sekarang atau generasi muda yang mencoba untuk melakukan modifikasi, agar ketika saat melakukan modifikasi itu roh dari seni tradisi itu tidak hilang. Apa ini Pak Suyadi yang mesti harus dipegang? Karena ketakutan orang tua atau generasi sepuh itu nanti jangan-jangan roh dari seni tradisi itu hilang ketika ada modifikasi, ada inovasi. Apa ini Pak Suyadi?
3: Maka sekarang itu generasi-generasi yang pendahulu itu banyak menulis buku-buku, sehingga pakemnya nggak hilang. Seperti Sahoyi kemarin, itu buku Sahoyi itu dibikin oleh Pak Joko supaya pakem tentang cerita Sahoyi itu tetap bisa terpelihara. Nah, ini Pak Sri kemarin bekerja sama dengan Kwari namanya. Kolaborasi antara wayang, seni tari, kemudian ada ketoprak, terus kemudian ada teternya situ. Nah, kolaborasi itu akhirnya memunculkan sebuah pementasan yang sangat indah. Padahal cerita intinya ya di ketoprak itu, di kuari itu memunculkan Sahoyi Mustikaning Pungging. Ceritanya seperti itu. Padahal cerita Sahoyi itu sendiri ya biasa saja, tetapi di pementasan dibikin menarik ngaten, karena ada pakai wayang dulu diceritakan bla bla bla, kemudian munculkan puisinya, kemudian munculkan tarinya, kemudian munculkan seni ketopraknya untuk meringkas cerita itu, sehingga sangat menarik sekali. Lektingnya pun juga seperti itu. Ya seperti wayang, kalau ngikutin wayang zaman dulu ya pakai brencong, ya pakainya minyak sama sumbu. Kalau mau moto harus narik ke atas. Sekarang pakai listrik brencongnya. Sekarang berkembang lagi pakai lekting klap klap klap lah itu. Nah ini dan itu lebih menarik ketika berperang, terus ada kayak klap klap, jadi menarik, kayak memunculkan imajinasi penontonnya.
0: Nonton.
3: Wah, ini adegan dewa melawan Kurawa seperti ini kan memunculkan imajinasi imajinasi baru, tetapi tidak merubah pakemnya. Ya, banyak sekali karya-karya buku yang ditulis oleh para pendahulu sehingga itu tidak akan merubah pakem. Nah, ini sebagai seorang sutradara karya seni itu harus baca buku dulu, tidak bisa asal bikin. Nah, ini nggak boleh. Nggak, ketika mau ngolah Roro Jonggrang atau Rama Sinta itu mereka harus belajar pakemnya tentang Rama Sinta, mau dikembangin seperti apa supaya menarik, itu sah-sah saja. Enggak, tapi pakemnya harus ada. Mengatakan karena banyak pengarang-pengarang buku sekarang sudah mulai muncul menulis Injil, dan itu dibiayai juga dari dana ESGA, karena untuk supaya pakem cerita-cerita rakyat, cara pakem tuh

0: Bejo, betul, agar tidak mencabut akar dari budaya lokal. Ya. Nah, gimana nih Pak Bejo?
1: Ya,
0: paralelin 2 menit.
1: Sangat setuju sekali, Mas. Ya. Karena enggak ada negara yang maju ketika melupakan jati dirinya sendiri, gitu. Nah, jati diri itu ya berasal dari nilai-nilai luhur budaya itu yang sudah diciptakan oleh nenek moyang kita, oleh pendahulu kita. Bahkan di kampung, di desa itu kan ada yang namanya bibit kawit, gitu. Jadi bibit kawit penduduk desa itu kemudian dibuatkan ada tempat khusus yang dilindungi, hutan lindung kecil lah, semacam kalau di mana, di daerah Gunung Kidul itu disebut resan biasanya, resan, kemudian dikasih pagar dan lain-lain. Itu sebenarnya penanda aja bahwa dulu yang membuka hutan ini, yang kemudian tinggal di sini, itu beliau seorang punggowo atau seorang prajurit dari kerajaan mana yang kemudian akhirnya babah desa, nak kemana, kemudian menjadi berkembang, sehingga untuk menyampaikan ajaran-ajaran di kemudian hari tetap diingat itu ya dengan seni tradisi tadi.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Bejo, Pak Suyadi. Mohon maaf karena waktu kita terbatas ini untuk berjam lebar ini. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa berbincang lagi, Jih, Pak Suyadi, Pak Bejo, dengan tema yang lain karena masih terkait dengan seni tradisi. Dan terima kasih untuk Sutarsono Budoyo yang sudah bergabung bersama kami di 0895 01441066. Saya Miska Pak Budi, terima kasih, pamit undur diri. Salam budaya, lestari budayaku, sugeng daru.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayujo Karto.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng panggen malih wonten atur giaran micong dut mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut lumantar program Ampadarari Ngayu Jakarta. Lah kangge giaran wonten ing dalu menika dinten Rebo legi 3 Juni 2021 sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa. Kleru miki. Lho niki lho. Heeh. Kalian mas-mas kan pambudi nggih. Aduh, kakek terus utung yang ke kopi siji ro bakmi meneh. Tas. Ya wis tas barang e. Nggih.
1: Mugi tabuh sedasa dalu kemawon. Niki arep saged lagun kinten salam sumangga saged nyuwun wonten gangsal sekawan 033.
0: Inggih, lan nek lumantar WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan-sekawan 066. Nah niki lagu-lagune candu dalu menika wonten montor gede.
1: Montor gede.
0: Merakati.
1: Merakati
0: wonten emas murni.
1: Emas murni.
0: Janji suci. Janji suci wonten lungset. Lungset kathah ta monggo saged pun pilih sutresna budaya nggih. Dari telepon pun bika aja mas miska mau tanya gangsal sekawan 0333 monggo sutresna budaya sugeng dalu wicang dut
2: sugeng dalu yo.
0: Halo monggo
2: yang dina lah kepetok ini
0: pripun
2: kirang dina lah kepetok ini
0: nganu ngisar longan
2: lah kok petak umpet
0: delik-delikan.
2: Sampeyan
0: lulusan tenan, Yut. Mbak Buyut, sehat sedaya Mbak Buyut iki keluarga sehat nggih?
2: Dumadi
0: mawon dipinuti. Lah
2: kan juragan ikon kakongnya
3: wau. Lah niki lho. Oh, nggih. Sugeng dalu, Bapak. Juragan
2: nopo? Ya wis pokoke juragan ngono
3: wae. Ampun to.
2: Ya
3: tengono kaya ngeten
2: tolak.
3: Oh gitu. Ya asal peleme wis sawah ya
0: tak
2: ngulung kaya kesasak truk e
3: wingi. Tak tebas. Lho, kenging nopo? Lah
2: jenenge wae pinggir dalan
3: ta ya. Oh, lah nggih. Ngiti
2: sasak.
3: Digeser di ten wingking segede.
0: Ning geser pripun?
2: Ya ya ketu ya tak ono lah ning wong kareng ya wis sajane pinggir dalan.
3: Oh, lah nggih. Monggo-monggo.
2: Nggih,
0: lakune pun mantar
2: gede.
0: Mantar gede.
2: Salamipun.
3: Kagem sinten?
2: Nipun kagem penyan kalian Sugeng Makarya.
3: Matur nuwun.
2: Mamangke. Ugi kagem Rama Heri Sardono Rama KRT Projati Kusuma Pak Tupat, Bapak Kadiono, Bapak Azari. Adik Haji RTG wonten Panjatan Mbah Yono Wirosatan, Mbah Diman wonten Cebongan.
0: Nggih.
2: Pak Paimen wonten Guwa. Bapak Sadio Yusirup Dimas Kumbo Karno Ki R. Joko Budo Mami Fatika Mbak Kuno Mbak Biyo Durgentong Bapak Sadio Pak Untung Raharjo Wonten Sami Galuh Ki A. Mbak Dadi Wonten Sangkring Mas Adi Ponto Sari Bapak Sunan Bapak Mujino Mbak Mandoyo Mbak Man Bapak Sumabiono Jalan Gito Gati Dimas Yanto Doyo Dimas Yanto Mami Fatika Yang Kongkanti Mbak Tersepen Bu Yayu Kweni Bu Yayu Jalan Paris Nawagianti Di Supriyati Dia Tengyano Aceh Bu Tarmi Bu Kasiti Mbak Kiki Mbak Kiki Tengku Bu Janinti
0: Ngaten
2: Kagem Dule Om Tudo
0: Nji
2: Graito, Bapak Jumangin, Mas Dila Kirukon Perjo, Bapak Damaskus, Mbak Mus, Tanjung Pinang Mbak Yeni, Wonten Bantul Ki Wiro Gendeng, Wonten Jeruk Sari Ki Edi Mas Rimbang Ki Jogowono, Wonten Ing, Jalan Sumari Kalian Dia Cengun Tiwi, Bapak Supoyo Kabilayar, Mas Adi Klatin Mas Toro Wonten ing manis renggok Bapak Swardinan Legono Mbak Yeni Yusukat Mbak Yuwase Goprak Prayogi
0: Agam
3: Sedoyo kemawon
2: Sendalu
0: Inji
2: Lagu ini pun ya yo
0: Ngeci Mbak Yuni
2: pun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ki agem ibu duwe jeng wonten Karang Mojo Gunung. Ngersakaken menapa kula?
0: Montor gedhe.
1: Montor gedhe.
0: Salah siki pun monggo.
3: Saniki jamane motor gedhe yo.
0: Oh, nggih.
3: Sing cilik-cilik wis ra dalem. Monggo kalian sinten menika?
2: Purworejo, Mas.
0: Nggih, monggo monggo Pak Bambang menika.
3: Monggo saya tok Pak Bambang.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nggih. Monggo Pak Bambang wonten informasi napa Purworejo?
2: Informasi niku.
3: Napa?
2: Pak BGM ditangkep.
3: Oh. Patu. Purworejo kok nggih napa?
2: Aman
3: alhamdulillah.
0: Aman terkendali Purworejo.
3: Monggo ngersakaken menapa kinten salam sumangga.
2: Karipun dapat dadi siji.
3: Dadi siji. Dadi siji. Nggih. Tapi agem sinten?
2: Kang Budiwijo kabeh.
3: Nggih.
2: Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Adin, Mbak Titi, Mbak Agun, Buat Yati.
3: Yee.
2: Tapi pun aku, Yusirup, Muda, Utarni, Dungani, Jaburi.
3: Nge.
2: Witya Nengsi, Mami Satika, Buaya Bueni, Buya Nuase. Terus Mas Ibul, Pak Damaskes, Pak Purkena Rejo. Kamu di Ibu sekalian, Kamu Yono Mato Tiarjo. Kamu Ngasih Yono, Mas Rian, Mas Ipan Utari, Pak Tupar, Pak Sumar. Mas Yudi Kweni.
3: Sedaya kemawon ngaten inggih. Monggo sami-sami. Inggih,
0: matur nuwun, matur nuwun.
3: Pak Bambang Sutarno ing kabupaten Purworejo.
0: Purworejo nggih.
3: Salajengipun.
0: Monggo, monggo.
3: Sugeng dalu micong dud.
4: Sugeng dalu Mas Meskil.
0: Sugeng dalu.
4: Mas, saya Mas Meskil ta.
0: Napa?
4: Mas Meskil ta.
0: Mekam gilang atan.
4: Lah.
0: Oh. Ndarek Mbah Noya mawon. Sehatan iki Mbah Noya nggih.
3: Nggih pun.
4: Sehatan taubat.
0: Nggih.
4: Seger tanpa dokter.
0: Ngaten.
4: Lemu tanpa jamu.
0: Nah.
4: Komplit ta?
0: Komplit.
3: Napa jenengan lemu?
4: Lemu.
3: Gitu.
4: Rambute. Hah? Lemu rambute.
3: Nanti kurang jamu nih jenengan. Jamu, ada yang lemu?
4: Aku lagu ini Mas Murni, Mas.
0: Oh, Mas Murni, iya. Sinten.
4: Orang Mas Murni suka mending Mas Murni.
0: Ji.
4: Ji. Kakak sebenarnya Pak Bambang Sutarno, iya.
0: Ji.
4: Ji, wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Wagianti, Eyang Parno, Pak Weneng, Kale Mas Yon.
0: Ya, ten.
4: Yeni, Kale Mbak Anggun. Bandung Bandung wasen niku temuri Mas lama enggak muncul iki Mas.
3: Mugi-mugi tansah sehat.
0: Sehat. Mbok
3: pilih yo. Oke kunjungan ngoten ya saged.
0: Nggih.
3: Lah nggih.
4: Pak Sunardi Mursari. Lek Pak Yanto kali yulegi.
0: Ngaten.
4: Tak tunggu Mbak Ana masuk e.
3: Monggo monggo.
4: Nggih. Sirup Bu Yayu 44-nya. Lek Yanto Pak Dewaimin.
0: Nggih.
4: Pak Sasyo Pak Sawyo Pak Sasyo. Mbah Suro,
0: nggih.
4: Mbah Giman kali Pak Tupar.
0: Ngaten.
4: Pak Toro,
0: nggih.
4: Kali Pak Rimbang. Pun enten 100 dereng niki, Mas.
0: Pun.
4: Pun.
0: Pun. Pujel cici niki,
4: Mas. 10 mele, Mas.
0: Oke. Saya turuti apa maumu, Mas.
4: Ya. Lebih 100.
0: Beres pokoknya. Sal tong-itungan.
4: Nggih. Di sini Bu Wigati.
0: Nggih.
4: Asing wonten Pak Stasiun Ambulalen, Pak Pipit Pak Titus, Pak Supoyo kali Mas Sardi, asing wonten
0: sinten
4: mari, oh Mbah, Mbah Yono,
0: ngata,
4: Joko Budu, Ki Resi Seto, Ki Sapu Jagat, Ki Rukun Merdo, asing wonten Pak Puji Graito, Kang Gilas, Yugo Pra, Pak Tuti Joko Yudan
0: kali
4: Pak.
0: Sinten.
4: Sinten ningang wonten.
0: Sinten.
4: Lah sinten.
0: Mbak Siti.
4: Nggih. Ngaten niku nggih Mas nggih.
0: Ngaten.
4: Bincang malih mawon.
0: Lah nggih.
4: Kagem Mas Meskil.
0: Nggih.
4: Tugas tugas.
0: Matur nuwun.
4: Salam sehat. Sama perempuan.
0: Nggih.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Matur nuwun Mbak Noyo kalau wonji. Matur nuwun sangat. Bulat sing akan malih monggo sugeng dalu micong dut. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kas pundi?
2: Lilir bubuk.
0: Walah, lilir bubuk. Monggo, monggo.
2: Aku menderek mawon.
0: Derek ingkang pundi?
2: Yo
0: sae. Oh, ngaten. Nggih, yu.
2: Atur salam mawon nggih.
0: Nggih.
2: Aku mungkin dari zaman
0: lalu juga.
2: Inji.
0: Sinten. Sinten.
3: Yuliane nek lali.
0: Senek sih sinten.
3: Nek lali liane sih.
2: Putri Utami.
0: Nah.
2: Kalian kagem Mbak Yusuf Prawati Mas Tukunku.
0: Nggih.
2: Kalian
0: Bu Yayu
2: Joyo Kiai. Nggih. Kalian Mas Haji Pondosari Dek Kang Dono Mbah Wati menan. Kok sang mboten awet di Mbah Wati. Terus kagem Mas Yuki Mas Ipun Pak Tupar.
0: Nggih.
2: Kalian Mbak Sinten Mbak? Mbak Anggun kali Mami Sartika. Kalian Pak Bambang Sukarno,
0: ngaten.
2: Kalian
0: nama
2: Budi Marto Saranto, spesialipun kagem Dimas Gilang Sutoyoso,
0: ngaten.
2: Saya juga kalian Mas Nusam.
3: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam.
0: Matur nuwun, matur nuwun nggih, ya sirep kala wau nggih. Ingkang lumantar WhatsApp Cobi menika wonten
1: Pak Supoyo, sugeng Pak Supoyo.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
4: Sugeng dalu micong bi sugeng dalu Mas. Wis kampang muji kaliyan Mas Gilang Sutoyoso
0: sarapan
4: wonten panjenengan sedaya lan tansah mangke rejeki nderek salam-salam nggih lagunipun manut mawon kagem Pak Poro, Pak Sudar, Pak Nadiono, Pak Tupar, Ki Rukun Wedo, Ki Wawanaka, Ki Resi Seto, Ki Rimbang, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Anjasmoro, Bu Anjasmoro, Bu Nami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Agianti Wareng, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Dwijo, Bu Sri Daya Mawon, Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Anjasmoro, Mas Giyarto, Lan Mahpati, Lan Kagem Sedaya Mawon.
0: Sedaya Mawon.
4: Pak Rimbang, matur bu.
0: Matur nuwun, Pak. Supaya kalau wajib.
1: Monggo.
0: Salah cingipun wonten Mbah Suro menika nggih. Monggo, monggo.
5: Lalu micong sugeng dalu.
0: Sugeng dalu iki.
5: Monggo
0: Mbah Suro.
5: Micong dut.
0: Nggih,
5: aksen.
0: Monggo.
5: Trisik Mbah Suro. Pripun pawartos kekali piyayi dosae sedayanipun satu
0: lagi. Alhamdulillah.
5: Mugi lan. Cang.
0: Amin.
5: Nggih, umpami wonten kula nyuwun Sundari Sukoco, salamipun kagem Ibu Duwijo, Yu Sirup, Yu Mudo, Mbak Ana, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Sakinem, Bu Salama, Bu Nani Bajuri, Bu Rubini, Bu Rubiyati, Mami Sartika, Pak Ki Rukun Werdo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo, Pak Sudar, Pak Wening, Pak Sri Katon, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, Pak Rimbang, Pak Yanto, tiga-tiga nipun, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, lan prayoginipun kagem sedaya
0: kemawon
5: sugeng ayahe tugas piyayi kalihipun ngantos paripurna kunduripun ngatos-atos matur suwun.
0: Matur nuwun. Mbah Suro kalau
1: wajib sugeng dalu Bu Bibi tinggal wonten Candi Gebang lagunipun Janji Suci keturunan kagem Pak Depa Imin Ki Kumbo Karno Ki Rukun Werdo Pak Yanto Pait Bulegi Ki Resi Seto Ki Joko Bodo Pak Tujo sekalian Pak Jingadiono Pak Rimbang Pak Puji Graito Pak Sarjio Pak Sumar Pak Supoyo Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Yono Pak Bambang Pak Sagio Mas Ipul Pakde Marti Bakulan Wetan Bahuti Marto Bakulan Bu Anjas Moro Budi Tujo Mami Sartika Liwer Jujur Bunda Niba Juri Bu Yayu Bu Sri Utami Yu Sirup Yu Mudo Mbak Sularsi Mbak Andin Mbak Yeni Bu Sukap Lan Sedu Ya Kemauna Kemas Gilang Mas Musika Matur Nuhun Mugi Tansah Sehat Rezeki Lancar
0: Amin Matur Nuhun Matur Nuhun
1: Jis Tunggal Malih
0: Monggo Menika Wonten Ibu Ningsih Wono Saring Jis Sugeng Dalu Micong Dut Sugeng Dalu Mas Musika Lan Kemas Gilang Lagu pun dari Mas Murni kintun-kintun salam katur sedaya pamit dangat micong dut kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambing asu katur Mas Miskam lan ugi Mas Gilang mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke Mas matur nuwun
1: sami-sami Buning Siwonosari sami menika katur akan lakon ruin
0: inggih menika wonten motor gede
1: lan kalajengaken
0: Mas Murni
1: sumangga

0: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Gaweke sisan kopine, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Inggih sutresno budhe tasih wonten ing atur giaran Micong Dut lumantar program Mambat Arani Ayu Jakarta.
1: Sampun kapiyarso wonten motor gede
0: lan ugi emas murni.
1: Emas murni 24 karat.
0: Wah niku.
1: Monggo menika reginipun tasih inggil napa mandhap.
0: Wis larang iki.
1: Kenapa iya?
0: Kula kare dhewe wingi tuku ki terus ra sida kok.
1: Ya kan kabeh do adol. Tidak pada kenyataannya
0: so dicek rumien gitu kepastiannya neng kula kare dhewe wingi bukane kok tes inggih
1: nggih konsultasi kali Mas Gilang ning babagan rego Mas
0: mboten wong kula ki bali mulai mboten sias tumbas kok
1: mboten napa-napa mangke diutang sik karo Mas Gilang nggih
0: monggo sutres nabudhe menika lagu-lagu menika tasih wonten janji suci ugi wonten saking Sundari menika si trendy
1: si trendy
0: wonten ugi merahati lan gilungset
1: lungset sering
0: katerangan
1: monggo ingkang remen kae lungset merahati si trendy gansal sekarang 0333 langsung kemawon
0: nggih
1: tiga Mas Gilang
0: monggo monggo sugeng dalu micang dut
2: sugeng dalu cangdul Mas Mis Gil STW
3: aku nglilir lho Mas Gil.
0: Nggih napa iki?
2: Sampeyan kira ngrasake wong kesel.
0: Waduh, aduh. Eh, kayak senam koyo iso tekan sore nek ya kesel.
1: Sing kesel yo sapa? Sing gawe kesel yo sapa? Kene kok ngrasake.
2: Latihan gejek lesung yo, Mas.
0: Wo, latihan gejek lesung.
1: Ya kudune sing kesel lesunge nang kene.
0: Dutuk-dutuk wae.
2: Kudune nyanyian tempek suarane.
1: Kudune sing kesel ae lesung sak gejoke malah.
2: Nggih. Aku dingge pawe sesuke setune ku lho.
0: Pawe napa?
2: Rasul.
0: Rasul. Wonten pundi?
2: Tindak nggen kula Senin.
0: Dinten Senin wonten Rasulan?
2: Nggih.
0: Wonten Pareng.
2: Nggih, kepanjangan ke Lombok terus
0: jam pinten?
2: Kayak pokoke jol.
0: Jam pinten?
2: Jam
1: Nggih, oh, lha
0: ngeten iki kok
1: kan takon bagian
0: iki. Dan ora jenak ngoten ta bagian niku lho jeneng.
1: Saking bingung aku jawab meneh takon meneh Mas.
0: Tak tunggu bae. Mangke pun nambali meneh nggih bagian iki monggo. Sak lajengipun. Wis dereng ta
1: wis. Akhire sing mburi yo bingung
0: iki. Nggih ta monggo. Heeh iki. Karepe arep ngetoti lah bagian iki lah blasuk dhewe ning.
1: Pun aku ya takoni barang ra sida wae. Ngoten ora apa-apa.
0: Monggo pun bikak maling yang lumantar telepon gangsal sekawan 0333.
1: Sugeng dalu doh.
0: Tenan lho niki.
1: Coba ditakoni. Wis ora takon wae.
0: Pun nggih.
1: Wis Mas Gilang.
0: Cekak alas mawon sih monggo.
1: Mas Gilang to aku.
0: Lah ya. Nggih. Monggo pun bali maling nggih gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu.
4: Dalu pe jamdu.
0: Jesus Kang Dalu. Gunung Saren.
4: Hei.
0: Manggah ngali.
1: Ada informasi apa Gunung Saren?
4: Ah niku sare nembe mawon bubar arisan lamanan iki lho.
0: Arisan
4: arisan RT.
0: Sinten sing pikantu sinten?
4: Sik pikantu niku perunan kula.
0: Pinten?
4: Ngemato.
0: Kuwi mesae.
4: Widya.
0: Wah, nggih.
4: Jenengan nek iki wong mau ca RT yo 500.000.
0: Jenengan ngambil mboten?
4: Mboten niku mboten ge utang-utangan.
0: Oh, mboten.
4: Cimpitane niku pasane 10.000.
0: Cimpitan 10.000 arisan 15.000.
4: Arisane mau 15.000.
0: Yo 20.000 nu sekali mangkat.
4: 20.000.
0: Yo ora apa-apa.
4: Alhamdulillah nggen cimpitan pun kenging nggih tumbas bahan napa mawon.
0: Lah napa mawon sebutke?
4: Wawar-wawar udah belajar rampu jalan itu ngarang gawe jaga
0: napa?
4: Jaga neon itu lho
0: jaga lampu
4: kula lagune sih nomor tunggal kuwi napa?
0: Sing pundi? Janji suci napa si trendy? Oh nggih.
4: Nggene dijanjene nek ra suci marahi.
0: Wah, lanjut. Oh,
1: kita.
0: Nggih. Agem sinten?
4: Janji kuat yanti masuk
0: lho. Nggih, lha nggih jenengan napa
4: nggih. Yo, Mbak Noyo. Yan Mas e. Mbak Supriyati.
0: Nggih.
4: Pun saene ngoten mawon.
0: Lagi matur nuwun.
1: Sami-sami. Matur nek glending wonten jalan sama.
0: Nggih, oleh gono ten iki, Pak. Gunung Saren.
1: Gunung Saren to oleh gono.
0: Oh, karang ya kembar gitu. Swanten iki jan. Nggih. Matur nuwun lek gono. Pun lajengaken malih monggo. Halo, Sugeng Dalu Micang Dut.
5: Sugeng Dalu Micang Dut.
0: Iya, Sugeng Dalu.
3: Kalian Sinden nih, kalian Sinden.
5: Kalian Mas Miskam, kalian Mas Gila.
0: Hah, gitu. Pengawasan boten jenengan.
5: Nun?
0: Pengawasan boten.
5: Ah, nembe mawon iki.
0: Napa temane?
5: Niki anu.
0: Menapa?
5: Memahami si Quran.
0: Wah. Ayat napa niku sing dipahami mau?
5: Aduh, ini gue nen, anu niku lho.
0: Napa?
5: Sampai pada surat Al-Hadid.
0: Nggih.
5: Ayat 102 sampai terakhir.
0: Oh, wow, alhamdulillah. Pun tambah ilmu niku. Monggo ngersakaken menapa?
5: Kula nyuwun sing merati niku.
0: Oh, merati nggih. Kagem sinten?
5: Kula wau kan kula nyuwun pangapunten nomor kalih wau sik dhisik dhewe wau sinten nggih?
0: Dhisik dhewe napa sing nomor kalih?
5: Nggih, sik nomor dhisik dhewe.
0: Oh, Bu Dwija kalau wau.
5: Kali.
0: Oh, nomor kali Pak Bambang Sutarno.
5: Ah, lo ganti lali.
0: Oh, lali lagi. Dicantut.
5: Ini mungkin lo tertip.
0: Lagi itu.
5: Atun wud, ini Mas Bambang.
0: Atun wud. Atun wud.
5: Bunteng mawon wud. Ingkang pertama.
0: Oh, ganti. Monggo-monggo
1: matur nuwun sami-sami Rama Ajeng Adiono.
0: Ning bayen.
1: Sa wingkingipun Mbok Billy. Wis Mas Gilang wis nyapa nang pedotne. Mati to takone aku iki.
0: Terus je. Monggo-monggo Sugeng Dalu Micang Dut.
1: Ih, Sugeng Dalu.
0: Andran wis nyapa.
1: Halo.
0: Wedi kok nang sing nyapa. Monggo-monggo kalian sinten menika? Nggih.
1: Oh. Kang Jono.
0: Oh, Kang Jono.
1: Lah ora ndelik Kang Jono tadi.
0: Halo. Iso antene alit niki.
1: Monggo, monggo.
0: Ya kiri.
5: Ora
0: kedengeran iki. Nah, niki pun. Monggo Kang Jono, napa niki lagune? Sehat to niki?
5: Napa ya piye, Mas?
0: Merati.
5: Merati.
0: Oh, iya, kabeh sinten?
5: Tadi.
0: Nggih.
5: Selamat. Pianti.
0: Ngeten.
5: Ya. No yo.
0: Nggih. Nggih.
5: Dimukro. Makan apa, Mas?
0: Ngeten, Kang Jono. Matur nuwun, Kang Jono kalau
1: wingi wonten samas.
0: Nggih. Pun lajengaken kang lumantar WhatsApp menika
1: Mas Jam Jogi Sugeng Dalu Romo Dali Jangkring menika wonten TikTok nggih.
0: Oh nggih.
1: Mas Miska Mas Gilang pokoknya congdrut.
0: Yes. Matur
1: nuwun sang Romo.
0: Matur nuwun.
1: Kita sehat nggih. Sugeng Dalu menika ingkang kintun WhatsApp wonten Mbak Popi ngam wonten Muntilan Sugeng Dalu congdrut Mbak Popi antri lagu Merati. Salam kagem Bu Sri Bonaku Raden Joko Bodo Pak Kaswati Bu MP Bunani Bajuri lan sedaya kemawon. Mas Gilang ugi Mas Miska sing ono beri sing tugas, oh sugeng tugas,
0: oh,
1: tetap sehat semangat, rezeki lancar, barokah Banyumili, amin.
0: Amin, matur nuwun. Salajengipun wonten Pak Asari, wonten mantingan menika nggih. Sugeng Dalu, Micang Dut Mas Miskam, Bapak Asari, wonten mantingan, nyuwun lagu Klengkeng Bandungan.
1: Klengkeng Bandungan.
0: Kinten salam. Kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu, Bu Salamah, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Waket Keron, Mas Soleh Mendosari, ugi wonten Mas Sukijo Mantingan, Bapak Jingadiono, Bapak Rimbang, Pak Tri Harjito, Pak Tumidi, Mbak Yayu Ngluwar, Ki Kumbokarno, Ki Bandung Bontowoso, Ki Joko, Ki Joko Budo, Yusirup, Mami Sartika, lan ugi kagem sedaya pamitanget rompat dalu menika. Matur nuwun Pak Sari.
1: Sami-sami, nggih. Sugeng Dalu Ibu Tuti wonten Joko Yudan.
0: Nggih.
1: Mas Gilang, Mas Miskam Sugeng Dalu, Sugeng Makaryo, salam Bagas Waras nggih. Kinten kagem Mas Toro ingkang wonten menes Renggo, Pak Kasiono Bolawen, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Pak Supoyo Kadilayar, Bu Salama, Mbak Kristin Sorogenen, ugi Mas Miskam salam saking Mas Joseph nggih Sugeng Dalu, Mas Joseph, Mas Eno, menika saking Ibu Tutin Joko Yudan
0: nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Sunggal malih menika
1: Jopi
0: wonten
1: Mbah Jenggot Kidul Studio.
0: Yes, geng dalu assalamualaikum. Lagune Lilo.
1: Lilo.
0: Salam kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarowi, Mas Ngadimin, Pak Jan, Mas Ade, Pak Suharjo, ugi wonten Pak Karno, Om Nuwar, Mas Yanto, Kang Irjana, Mas Dandi, Mas Santoso, Kang Basiran. Sugeng laras matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun ugi Mbah Jenggot Kidul Studio.
0: Katakan lagu rumian mereka Mas Miskam.
1: Monggo Mas Gilan.
0: Wonten janji suci.
1: Janji suci kalian
0: merah hati.
1: Merah hati.
0: Sumogo.

0: Ya ampun, kenapa ya knalpotnya harus dibuka? Kan mengganggu.
1: Permisi, mari mas, mbak.
0: Kalau saling menghormati dan menghargai, maka kedamaian akan kita rasakan.
2: Permisi, pak, bu. Ada orang gak sih di rumah? Permisi.
0: Sopan dalam bertamu, pandai menempatkan diri.
3: Bu, pak, berangkat kuliah dulu ya. Assalamualaikum.
0: Yuk, biasakan pamitan sebelum meninggalkan tempat.
4: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayujo Kartono.

0: Sampun kepirsa kalau mau wonten janji suci lan ugi merakati. Nggih, menika gandeng wekdalipun menika nggih Mas Miskan sampun mepet ugi nggih monggo.
1: Mugi cukup biasa saja
0: nggih. Sudah mulai mantar WhatsApp menika.
1: Sing telepon pun ditutup. Nggih. Sugeng dalu saking Kakung Uti Widodo.
0: Nggih.
1: Era absen Mas Menyiar salam kunjuk katur Pak Giono, Pak Bening, Pak Noto, Pak Giono, Pak Supoyo, Bu Yustina, Bu Widyaningsi Sentolo. Dalas dhewe pandemen Radio Pro 4 Jogja. Matur nuwun sami-sami.
0: Nggih, matur nuwun. Salajengipun Pak Tupar menika nggih. Monggo-monggo.
2: Sugeng telu minum dan kroncong
0: dan
2: sugeng telu Mas Gilang Mas Wiskam Pak
0: Budi monggo Pak Tupar
2: ini kira Roto Keri salam kulaturakan kagem sedaya kemawon saya ingkang saking lor saking kidul kulon tekan wetan saya ingkang bendino nyenggol lan sing dereng nyenggol lo kirimi kabeh ngoten awon wiwit Sabang tekan Merauke
0: ngoten
2: awon Mas Gilang Mas Miskam sugeng tugas ngantos
1: paripurna
2: lan mbok pilih untuk ngatos-atos kula tunggu ketoprake
0: matur nuwun matur nuwun Pak Tupar
1: Regalo Kulon Progo salajengipun Ibu Supriyati sumangga
0: monggo sugeng dalu
3: Sugeng dalu wicangdut Mas Gilang Suto Wiyoso kalian Mas Miskam Pambudi
0: jadi
3: kawatosipun sami jaya-jayanipun
0: keluarga
3: Bapak hadir nyuwun sekar janji suci kalau wau kulon diceklik Mas sampun lilir Mas
0: kalian
3: tersalam kagem Bunda Dwija Mbah Noyo Kak Dimurjono Mbok menawi dereng sare kalian Mas Sugiman Winner Seto Mas Semi Prabowo kalian Bu Akianti Bu Mbah Lek Glen Lek Gono kalau wau Lek Glendi
0: ngaten
3: kalian Bu Akianti Bu Arini Bu Naomi sayane pun Bu Naomi Bu Yayu sayane pun Bu Yayu Bu Sri Utami Dik Sri Supatmi lan sedoyo
0: kemawon
3: micang dut dalu menika matur nuwun Mas Miskam Pambudi kalian Mas Gilang Sutowio
1: Sami Sami
0: Sugeng dalu
1: Ibu Supriyati Untunggul Timur Semanunggung Kidul
0: nggih
1: salajengipun Ibu R Mulia Cisumangga
0: monggo monggo
4: Sugeng dalu
1: dalu ki
4: Mas Miskam dan Mas
1: Gilang
0: nggih
4: Sugeng dalu
0: matur matur nuwun Iji, matur nuwun nggih Bu Mulyadi.
1: Ingkang pungkasan wonten Ibu Wagianti.
0: Monggo, monggo.
5: Sugeng dalu Mas Miskam kali. Mas Gilang STW.
0: Iya.
5: Wau niku pulsane telas.
0: Mboten
5: isi wau sibuk.
1: Sibuk kejok lesung.
5: Minjing Senen niku nggih kula rasul
0: gitu
5: nggih kula Mas Miskam kali Mas Gilang
1: kula
5: tenggok. Kula subuh sayur lombok kali payek kali serundeng.
0: Napa mleh.
5: Nggih setune ku

0: Tengsel sekawa 0333
1: 0895014410660.
0: Jih, menikah derek nyimak Pak Adi Pranoto menikah jih.
1: Jih, Pak Adi Sugeng Dalu. Saya menikah kantoran lagu ning Kampung Kasan.
0: Wonten si trendy.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Perumpat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo Putri Vektal menika mengasih rerangkan kiaran penting dalu menika pada ikatarakan kiaran ketoprak Mataram Sukerto Bumi Pajang Seri Gangsal. Semoga Sutresno Budoyo katarakan sugeng dalu lan sugeng midangetaken.

Sutresno Budaya ngaturaken pambak ya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri gangsal. Sumber cariyos buku waosan Aji Gura Mandala seratanipun Witi Widayat. Sutresno Budaya pendhapuk sedalang tinis derek Sugiman Dwi Nur Seto pranoto gending tinis derek Suwiti rinenggo suwantening waranggono Nyi Mugini Nyi Satyem lan Nyi Liyawati keprak tinis derek Marjuki pangrenggo swara derek Budi Suto sedaya wautipun sesepuhi tinis derek Umining Priyanti. Kepareng kula aturaken menggada puaning paraga Pangeran Pangiri katindakan tinis derek Abdullah derek Jarwo SP ngayai dados Adipati Pramalat Pradongso katindakan tining sederek Estati Kilanjar katindakan tining sederek Sugeng Surono sederek Budi Suto ngayai dados Pamuput Pamuncar katindakan tining sederek Dalijo Blendung lan Jagung katindakan tining sederek Poniman lan sederek Budut sederek Santoso ngayai dados Tumenggung Brojonolo Ki Giring katindakan tining sederek Marjuki sederek Anggir Sukisno ngayai dados Joko Pandan Tumenggung Aryo Guno katindakan tining sederek Jamio Nyi Aryo Guno katindakan tining sederek Riyad Miningsih sederek Sri Lestari ngayai dados Kembang Arum ingkang pungkasan pamingit katindakan tining sederek Lili Agung Sutresno Budaya lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono pengarah teknik sederek Subarjo produser sederek Umining Priyanti sasuwing gending pambuka menika Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: dan Mas Pamunsar. Mangkene mbiyen.
1: Sopo?
2: Loh,
1: pamingit to.
2: Inggih.
1: Ono kok nyandet lakuku.
2: Nggih.

0: Pangeran Benowo to?
1: Iji.
0: Pradongso.
1: Ono Kanjeng Adipati Permalat.
0: Iya. Meniko. Ono po suwan tanpa tinimbalan.
1: Iji. Menawi wonten keparengipun, kulo badhe munjuk wonten sanipun Kanjeng Pangeran Pangiri.
0: Monggo. Monggo Kamas.
2: Iya.
0: Niko pradongso kepareng badhe matur wonten sanipun Kamas Pangiri.
2: Pradongso.
1: Dun.
2: Kulo Kanjeng Pangeran.
1: Iji. Pangestu panjenengan dalem ngadep kulo wonten sanipun Kanjeng Pangeran Pangiri. Kalis ing rubito kulo ngaturaken sungkem pangabekti Jeng Pangeran.
2: Tak tompo pangestiku tampanono pradongso.
1: Iji sak kangkung ing pamudi kulo mungkin dadosno kekiatan sak dangunipun kulo suwito wonten ing Praja Pajang.
2: Ya pradongso.
1: Iji kulo Kanjeng Pangeran.
2: Sak wusi aso napasmu lan asat riwemu.
1: Loh iji
2: apa wigati ini kusuhan ini ngersaku?
1: Iji untuk dalam sewu rikulo semanten Kanjeng Pangeran Pangiri dawuh dumateng kulo ingkeng supados ngulataken lan ngawat-awati tindakipun Kimenggung Arya Guna. Nah wonten perkawis meniko sakdering punyun pangapunten. Kimenggung Arya Guna sampun pinten-pinten dinten meniko sowan wonten ing dalem kapengiranan. Ngadep wonten sanipun Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Dados sawetara iki Tumenggung Arya Guna kerep nggoning sowan ning Kapangeran oleh ngarsane Kamas Benowo.
1: Leres Kanjeng Adipati Permalat.
0: Nah, pun sewu Kamas.
2: Iya. Terus pun dia.
0: Meniko saya cedo sangat. Kulo ngingatakan menawi Arya Guna meniko tentu wonten sambet kalian Raden Sutawijaya. Kawistoro menawi saben-saben pepanggian ingkang tansah ketinggal nyolowati. Kabukti unjuk aturipun meniko pradongso milon nelaken ngaten mriko. Ingkang sedaya wau mboten dipun mangertosi dhateng sok sinten.
2: Iya. Ning kene iki mbuktekake. Menawa para putra mantu wae wis ora nyawiji. Para putra-putra ing Pajang wis ora manunggal. Padha rembugan dhewe-dhewe. Menika mbebayani Rayi Dipati Pramalat menggaing Kasultanan Pajang. Pradongso,
1: iya.
2: Ojo wedi kangilan. Bacutno nggonmu ngawat-awati dalem kapengiranan. Ana perkara apa wae tumuli kowe matur marang aku.
1: Iji, ngateng kersa dalem.
0: Iya.
1: Iji, sediko.
0: Lan sing waspada ya, ngati-ati mbok menawa-nawa telik sandi sing bakal ngerteni marang tindak lakumu, kowe kudu sing iso bisa.
1: Iji, sediko. Bareng kula nyuwun pamit
2: ya, Kanjeng. Sing ati-ati, Prado.
1: Bareng kula nyuwun pamit.
0: Yo.
1: Kanjeng Adipati Permalat.
0: Sing ati-ati.
1: Iji.

0: Apa Arab?
1: Arab. Arab. Orang Arab bagai kita kau ki.
0: Orang, awang kahanan kaya ni bagai ke.
1: Upa mau tak bagai ke? Ki aku malah sebah. Wong bendina ketemu kok mesti kau ki takon keselamatan keselamatan.
0: Ya apa tak?
1: Nek iso arep-arepan iso omong-omong ngene iki. Tegese aku selamat Bagas Waras.
0: Iya. Aku iki lek wegah bakek iki wong kanan kata menggungan kowe ra ra ngerti to. Ngerti ora kowe iki? Wah, jangan... wis radong. Ngerti ora kanan kaya ngene.
1: Wis ngerti. Ning yo ora dikapake. Wong awak dhewe ya ora iso melu ngapa-ngapa. Upama awak dhewe cah satur ya sengara didhar.
0: Ning sak ora-arane awak dhewe iki abdi. Syukur iso gak ngenteng-ngentengi.
1: Ora usah to omongke nek awak dhewe abdi iki aku wis krasa nek abdi. Aku ya ora arep ngaku senopati, ora arep ngaku patih. Abdi aku ke mbiyen batur, batur.
0: Nang sak ora-arane nek darane kagek kena apa kuwi mau jenenge
1: perkara
0: perkara perkara sing perkara iki ora ora sembarangan lho Kang, perkara iki perkara ngembet negara iki. Ini perkarane mung kepara perkara keluarga kuwi ora abot, perkara negara pajang iki
1: nderek sing diloni awake dhewe iki agak susah menggalih negara. Aku karo kowe njer bendina kon sanggo uang apa?
0: Lah ya ngene
1: iki terus ngono
0: wae. Ya ora. Nek siki.
1: Wah kowe ra ngono.
0: Melu ngrasake
1: aku. Ora ngrungokke welinge pendure dhewe. Kandhane kon
0: apa kuwi? Welinge kuwi apa
1: kuwi? Awake dhewe iki wektune dawa. Nek omong-omongan. Urung-urung kok tak omongi darane ndek perkara. Ndek perkara ya ben ra ya ben waton awake dhewe iki wis ra melu canduk lawung, ra kembet apa-apa.
0: Dhuwur do rame wong cilik-cilik guyu brungon ngono ta karepmu. Ara kuwi.
1: Ora usah ngurusi dhuwur, dhuwur rame ya ben do nyenyet ya ben.
0: Ya.
1: Ra iso nyenyet ya.
0: Ah saiki aku tak miterang karo kowe. Gue si tak golek serono pora. Aku ragen gue.
1: Kau ngerti gue?
0: Lelong, gue dah mbingi sore mompong banget ngidul.
1: Mula no gue omong kahanan gue ne dewe iseh koyong gue ne tintrim. Bendarane dewe iseh penggali kisro. Nah aku atel wae. Mergane aku wes duwe. Serep.
0: De serep.
1: Serep bakale kahanan ki tentrem. Wis pirang wong tua sing tak tekani. Pirang-pirang wong tua tak tekani kabeh. Ana sing tak tekani terus mati. Saking tuane. Tekan kono bol wis lara. Mongko uangku ya udu apa-apa. Udu uang pinter, udu dukun, udu. Aku kok ya kesasar ono.
0: Kobur-kobur. Ya aku kok ya merana kuwi lho.
1: Ya uang ki takon-takon to. Uang pinter sing ndi? Aku sepisanan takon dukun ono. Ditutuhi dukun bayi.
0: Lha hubungane apa kon ngentrem kowe kene kok?
1: Ning lindu iki emang watan dukun ngono ora ngandani nek dukun bayi tak parani ngono ki. Wah, sek tandang ten gene yo.
0: Iya.
1: Pola gek tandang ngono.
0: Terus golek golek meneh liyo ngono.
1: Golek nang liyo.
0: Temu. Gek aku yo ketemu.
1: Iki loro-loro aku. Bakale kahanan kene tentrem.
0: Heeh.
1: Gegayu aku yo bakal kelakon.
0: Nah, iki nang ngene iki senengku.
1: Ning aku yang njaluk tulung kowe.
0: Wis mesti anu iki. Kowe senajan golek tentreming katemungan.
1: Tentreming katemungan wis beres. mau setengah wengi wis mubung kene wis tak sebari.
0: Sebari apa?
1: Srana supaya kene iki tentrem.
0: Sebari kembang po?
1: Aduh.
0: Duit.
1: Duh.
0: Apa?
1: Mbah, seranane ya saka wong tuwa kuwi, aku ora entuk buka kok.
0: Wis tak sebar.
1: Tak sebar. Menggarek ngenteni le tukul.
0: Ki sebari wine apa srana to?
1: Ya srana.
0: Kok muni nek tukul?
1: Engko nek sing disebarke iki, wiji wine. Ra tukul.
0: Wis tak sebari.
1: Wis. Nyenyet ta saiki beda ta karo?
0: Beda.
1: Wingi sore. Ora ana apa-apa to?
0: Si srana sing katemungan. Aku ana rong rong srana sing hiji mau srana apa?
1: Nggo nyeranane semi.
0: Lah.
1: Aku geliak-geliak rada arep tak tenani kok. Ning aku ya njaluk tulung kowe.
0: Ngapa?
1: Jupukno rambute. Rambute semi sak gegem.
0: Nek sak gegem nek gundul. Njupuk iki ya sak jimpit ra apa-apa. Sak gegem njur piye nek sak gegem.
1: Kowe iki dukune apa?
0: Ayo akon kok ya terus.
1: Dukune iki akon sak gegem kok. Kowe sak jimpit kaya beras sak jimpit. Kowe iki seranane luweh akeh luweh apik. Ya. Sak gegem punjul ora apa-apa.
0: Upamane dukune iki dapusi. Dudu rambute semi. Tak ketokke rambut wedhus ngono iku nak piye? Kondangan ora ya.
1: Muni piye? Muni amre.
0: Aku ya nek terus ngetok semi ngono iki jar piye? Wedhus malah ana menges-menges ireng kae katemungan. Ketokke kae piye?
1: Jebul saiki mendeles lemu kurang ajar ya.
0: Lah aku kurang
1: ngerti. Ketoke kowe karo aku ki ngajeni wedi.
0: Loh.
1: Wong wis setah sing tak siri ki semi kok. Disetari wedhus.
0: Lah ya wedhus. Alah kan. Nah,
1: gelem apa ora?
0: Ya gelem nang ya nganu engko golek limpene semi.
1: Ora usah dilimpe.
0: Nek ora dilimpe napuk galake semi ki ya ane rumah sak.
1: Kowe ya, karepmu waton oleh sak tekem.
0: Iya.
1: Sak tekem lho.
0: Enggak terus
1: sak tekem wae aja sing nggon mburi. Kuwi wong tuane iki ngarani.
0: Rambut gedhi. Wis, saiki tak takon kamoko sing dawa tek semi iki mburi. Wis.
1: Mulane golek sing angel kuwi mergane ben gampang tresnane karo aku.
0: Amang kuwi akon kok gulak nggon sing angel lho sak kecekle kok.
1: Ya dindek pendak pendak dina tok. Dingkek. Dinteni. Nek potong nek ndi? Kowe terus ngetik tukang potonge.
0: Nek potong dindek.
1: Mangke mangkruwake nggen dhuwur bathuk. Sekedhik ngono.
0: Aku ndek kanca kowe judeg tenan. Mbok liyane srana rambut rak yana to kuwi. Kaya rambut.
1: Malah kowe ta sing ngarani. Aku kira medhukon nang ngarepmu kok malah kowe liyane srana rambut. Medhukon
0: ngendi kuwi?
1: Ya rambute semi kuwi.
0: Malah rambut.
1: Gelem ora?
0: Iya,
1: ning aku yo anggon. Penake kowe melu kecipratan. Tegese aku kepenak kowe nguripku, kowe yo melu ngerasake lekku kepenak. Uripku kepenak terus kowe ra bisa mangan nek sore nang nggon aku.
0: Ning anu Kang.
1: Piye?
0: Wong bebojoan.
1: Sing
0: jenenge bebojoan. Di jodho iki bojo kuwi ta. Nek tok goleke wong tuwa dukun, sesuk ora bakal tentrem uripmu. Wong kuwi ra suwe kuwi. Senenge ya mung mergo akeh bar tok ketok rambutmu mau 40 dina. Ngesemi wis sengit karo kowe meneh.
1: Kok kaya malah nyepatan iki.
0: Kuwi mergo tak anggap wong tuwaku. nek kowe iki sesuk bebojan karo semi klakon. Kuwi ra suwe. Ning nek kowe mergo kanthi karena lara apa iku ora nganggo lambaran ngono kuwi, wis tentrem uripmu.
1: Kuwi ora tak lambari.
0: Lah kuwi nganggo rambut bareng kuwi.
1: Ngeyel. Kuwi srana bentheke tresna aku kok lambaran-lambaran.
0: Anggo ayo nggo srana golek dukun kuwi. Nek si
1: tak kandhani wong wedok ki ringkeh. Engko nek wis dadi bojone piye-piye kan mesti manut. Wis waton lekum blonjo rada. Okeh ra ya wong wedok kan ngrenehi dhuwit ra seneng.
0: Lah iya. Ning sese iki ndelok prau pamu kuwi jeli.
1: Sapa nek
0: ndelok rupane kowe iki jeli tisan.
1: Sik semi kuwi.
0: Heeh. Pisanan ketok, wah ganteng. Ganteng kok nek entek japa montrone saka becicing rupamu kuwi.
1: Oh. Kuwi kok kaya ngedeg-degi uripku malah. Kuwi iki tak ajak semantan ben aku keturutan karepe kok malah ngedeg-degi.
0: Ora nggon ngedeg-degi, ana unen-unen nasi belum menjadi bubur. Lah.
1: Kuwi urung nganti. Urung judeg kuwi.
0: Eh? Wah, lo aku mesti tau ngelakoni.
1: Oh ya tau ndukun ke?
0: Uwes. Oh, mbuh sing seneng malah tak goleke wedang putih sing ngombe mbokne. Lah sing seneng karo aku mbokne ra kecer ora. Entek-entekane aku dadi kewirangan. Kesepren aku ndek bojo to. Uwes. Rasah diteruske. Aneh liyane.
1: Mbokne iki seneng kowe terus sidotok pek ora?
0: Ya ora wong aku mau tak sing ngatape anak kok goblok ya kuwi lelakon kaya
1: seneng anake sing seneng mbokne ngono kuwi malah diteruske sing apik. Ora pengalaman mbokne mbangane anake.
0: Lah ya kuwi.
1: Tapi urip ki nek bebojoan karo wong pengalaman, kuwi le ngatur rumah tanggane iso tumata iso apik. Wong ngendi kuwi? Apa?
0: Udah tak lamar, wus, ada kok gue.
1: Gue main dongeng sana gue.
0: Yang menai gambaran gue. Nek kena tak elengke, dicukup gue semene balik.
1: Wes.
0: Sambung rapat karo si semi.
1: Ya.
0: Kang.
1: Gue wani ngelengke aku, ya kudu wani tanggung jawab. Terus api ben aku kelakon karo semi ki, piye igohmu? Tadi aja main ngelek ketok. Neng kowe kudu wani tanggung jawab ben kakangku ki kelakon duwe bojo. Nglangut e ra duwe bojo ki.
0: Ya ya ngene iso kudu karo semi kowe.
1: Hah?
0: Kudu karo semi.
1: Ya kudu tresnane ki mencok rono apa neh ki sapa-sapa.
0: Wah ya kuwi ngene. Witing tresna rak jaran saka klino. Alon-alon. Ning aja lelambaran didukunke. Ditem alon-alon jotok anu.
1: Ora oh, rasa nganggo rambut.
0: Sah dukun ngene nek srana katembungan ki ora apa-apa. Pancen katentreman ki awake dhewe melu nyangga.
1: Aku ki wis tahu tak lon-lon. Nek esuk tak parani. Awan tak parani, sore ya tak parani. Suwe-suwe muni sebah muni ngono e. Bola-bali kok rene esuk sore rene ngono. Aku tu nak kesepah rak, ya malah loro hatiku.
0: Weh, terus muli sepah tak?
1: Rekane rak, witeng tersa jalaran soko kulino. Ben kulino ki, bul malah muni sebah.
0: Aku wileh mu nyandang penganggu barangki ya, ora atung lomprot ngono kuwi.
1: Lo ni arep apa, ndak iso apa sing tinggu. Duwene iki.
0: Lah ya, ora kudu sing apik ning besus. Padane nganggo surjan terus jarian ya sing besus. Ora surjan capingan iku ora wangun. Ya.
1: Wong ki rak mung katon luwes ta mam nek. Resmi ngono kuwi aku ki nendi? Ameng nang nglurung kok dadak kon nganggo caping ya ben surjanan ya ben. Nek resmi ngono ki ya surjanan nganggo caping. Ora patut. Mung kok ngono kae tok atur aku nyandang ki. Wah, tau di lombake aku menang kok.
0: Lomba.
1: Lomba nyandang kuwi.
0: Nah, ndi lek lomba?
1: Ya tingkatnya agak RT.
0: Pesertane piro? Pesertane kok iso menang ki pesertane piro?
1: Dong iki 18. Ning rene aku melu terus liyane do ngundurke diri. Ya dadi pesertane mung aku tok. Dadi gelem ra gelem aku ki nomor 1.
0: Liyane do wedi mundur.

0: kula sowan Kanjeng.
1: Pamuncar iki.
0: Injih,
1: ana apa sowanane ning kapengiranan?
0: Lepat nyuwun sih pangapunten. Mila mboten wancinipun menawi kula menika sowan wonten ngarsodal.
1: Apa diutus dening wong atuwamu Paman Tumenggung Rogojoyo?
0: Mboten. Sedaya menika awit sinurung saking ancasing pikajengan kula piyambak. Kepareng matur Kanjeng Pangeran.
1: Menapa?
0: Mbilih kula mangke dipun penggalih kumawantun utawi cumongol-congol. Nang satiringipun kula nyuwun pangapunten.
1: Yen pancen ono gendeng jenenge karo katentremaning Kasultanan Pajang, ndak keparengake pamuncar.
0: Awit ingkang badhe kula unjuk aturaken menika wonten gayut kalian kawontenaning Kasultanan Pajang.
1: Ono perkara
0: kula menika sejatosipun boten terimah menawi kawontenan menika kelajengaten kimawon. Awit kula mangertos Kanjeng Pangeran Benowo, bilih kawontenan ing Kasultanan Pajang ing wekdal dinten menika sampun sanget nguatosaken.
1: Kowe bisa matur nguwatirake ono perkara apa to pamuncare?
0: Kula mangertos piyambak. Rikala semanten kula menika badhe dhateng Tumenggungan. Dalemipun Paman Tumenggung Arya Guna. Kula ngertos Joko Pandan menika ngetingalaken kongasipun. Ngetingalaken raos badhe ngrisak tatanan wonten ing Kasultanan Pajang.
1: Kok seliramu bisa matur kaya ngono? Apa minangka titikan lan tondo bukti ini?
0: Rikala semanten Joko Pandan menika ngetingalaken bilih piyambakipun menika nggadahi kadigdayan Jaya Kawijayan ingkang wujudipun aji menapa po naminipun kula mboten mangertos ning menika ngidap-idapi sanget. Kathah wewangunan wonten ing Tumenggungan menika dipun risak kalian Joko Pandan dipun tamani aji menika. Ajur mboten kanten-kantenan. Menawi wonten ing wit menika saged remuk rempu kobong kobar. Menawi dipun tamakaken wonten ing bantala menika bumi menika saged bengkah.
1: Joko Pandan derbi kasekten kang kaya mengkono.
0: Mila mekaten Kanjeng Pangeran, kula kuwatos bilih raos kongasipun Joko Pandan menika mboten namung wonten dalem Tumenggungan kemawon. Mbok pilih mangke saged ngembet dateng nuwun sewu panguwaos dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya ing Kasultanan Pajang. Piyambakipun menika rumaos bilih mboten wonten tandingipun, ketingal menawi kongah sanget lajeng menika namaken aji wonten sadinga papan.
1: Pamuncar, nek perkara Joko Pandan darbi kasekten kang linuwih, aku ora bakal duka. Nanging perkara Joko Pandan nggone wis wani ngrusak pepasren pewangunan ning Katemenggungan, iki mbebayani tegese wis ngrusak marang Darbi Negoro. Kaya mengkono iku cetha luput. Lan kudu tinggal dirampung. Bisa nguwatirake marang perintahing Kasultanan Pajang.
0: Mila menika Kanjeng Pangeran. Mugi saged kabirat kados pundi caranipun supados Joko Pandan menika mboten saya ngombro-mbro. Anggenipun ngetingalaken kaprigelan saha kadigdayanipun. Malah menika saged nguatosaken dhateng panguwaos dalem ing Kasultanan Pajang.
1: Ya, yen ngono Pamuncar. Kowe ndak paringi dawuh supaya ngawatawati Joko Pandan. Yen ana tumindak kang nyubriyani keporo nguwatirake marang katentremaning Kasultanan Pajang, mungsu burung nggonmu bakang rangkit Joko Pandan.
0: Inci.
1: Aku tak manggi Paman Menggung Haryo Guna.
0: Ngestoaken dawuh. Wanter dawuh dalem kula estoaken.
1: Ya. Yeah.

0: Muga-muga ganti coro sesing langit. Ora ana nara praja batang sing padha ngerteni manganku. Kalebu Joko Pandan dhewe sing bakal tak singkir saka Kasultanan Pajak. Mergo aku kuwatir marang kaslametane Pandan. Eman-eman yen nganti Joko Pandan kembet marang tumindake nara praja sing padha cetengkilan, padha dakwa dinakwa gawe tintil ming Kasultanan Pajak. Oh, menyang endi kowe, Nger Pandan? Menyang endi kowe?
1: Ana wewayanganku mlebat nganggo sandangan sarwa ireng. Praupane ditutupi nganggo cadar. Wah. Sak klebatan ora kawistara yen iku jejering jalma menungsa mlumpat beteng kang semono dhuwure ku mleyang kaya dene kacu disawatake. Wah. Oh. Apa kok Ki Raja Joko Pandan ora weruh?
2: Hei, omongan, manit!

0: Limpat kue deh, eh? Mumpat beteng pisok ke wawo. Wah, wasis kue.
1: Apa-apa?
0: Sakti kue.
1: Eh, Pawongan. Sopo kue? Teko wani kanthi sesinglon mlebone ing katemenggungan, eh?
0: Ora butuh ngerti apa sediaku aku mlebone ing katemenggungan, eh?
1: Yen ngono kowe bakal tumindak culika kowe.
0: Sakarmu anggonmu ngarani marang.
1: Oh, yen ora tak rangkek kowe. Oh, os.
0: Tak pantingi Joko Pandan Supoyardo sokon kalem katemenggungan Wirukun. Ya, eh. Eh.
2: Ayo, tutut tono.
3: Tutut tono,
2: Pandan. Ayo, tutut tono.
3: Ayo, wey.

0: Nayaka Praja padha duwe penemu sing cengkak. Saengga padha ora ngerti iki kanca apa iki musuh.
1: Kang Mas Mengku.
0: Ya. Piye Nyai?
1: To. Rak tasih mboten jenjem to penggalihipun. Mbok inji sampun anggenipun menggalihaken arum kalian pandan. Menawi kados ngaten menika rak tentu kemawon mboten prayogi to Kang Mas.
0: Nyai.
1: Inci kula.
0: Aku ora ngemungake menggalih arum lan Joko Pandan. Ning uga menggalih sesanggemanku iki kilo.
1: Menapa menika?
0: Bengi iki aku kudu nasta pusaka iki.
1: Inci.
0: Pusaka iki kagungan dalem Kanjeng Pangeran Benawa. Sing kepareng dalem aku sing ngrekso. Ning pangandika dalem kuwi durung jangkep tumrap aku. Pusaka iki kudu tak kondurke apa bakal dipundhut kondur.
1: Oh, injing-injing.
0: Upama ndak kondurke mengko gek kepareng dalem piyambake sing mundhut kondur. Upamane ora tak kundurke. Jur kapan le arep kepareng dalem jeng Pangeran Benawa mundut kundur pusaka iki.
1: Kanthi pusaka menika dados ribet malih to panjenengan.
0: Iya iya iya iya.
1: Menggalihaken ingkang putra kemawon dereng rampung sak menika kedah ngrumat wontenipun pusaka menika.
0: Iya. Nah terus Joko Pandan ketemu durung Nyai?
1: Nyuwun pangapunten Kang Mas. Dereng Kang Mas.

0: kanthi mukur. Menika kados pundi?
1: Ya wis ora. Kowe ora ngerti perkara iki, Pak. Wis cukup aku sing preso. Han? Gondangku kok salit. Oh. Di jupuk keunjukan ya.
0: Ngerasa akan ngunjuk. Injih, Kang Mas. Injih.

0: rasa saya gemeter, saya kemelap. Nek mestine ora ana cahya apa-apa ning rasaku kok dadi werna-werna. Sopo kowe? Sesinglon. Kowe mesti arep culika. Yektine kowe sapa? Hae.
1: Arya Kuno. Kowe kudu mati sekarang.
0: Apa luput?
1: Ya.

mriko unjukanipun. Kok malah sare wonten mriki toh? Kang Mas. Kang Mas menggung.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 RRI Brompat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sesarengan Brompat RRI Yogyakarta di hari Kamis 4 Juni 2026, sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Sutresna Budaya di pagi hari ini kagem panjenengan sudah ceklik ngonten niku nggih. Sumangga mita ngetakan sesarengan wonten 106,6 FM utawi RRI Digital. Sutresna Budaya, di pagi hari ini segera akan kami hadirkan babakan niti kabecikan di bersama dengan penyuluh agama Triani Yuli Astuti membahas mengenai mikul dur mendem jero. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng enjang sutresno budaya wonten pundi kemawon. Sugeng midhangetaken siaran batik Babagan Niti Kabecikan wonten ing Radio RRI Pro 4 Jogja. Sutrisno Budoyo ing injang menika kepanggih malih kalian kula Triani Yuli Astuti saking Penghayat Kepercayaan. Di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol tentang mikul dhuwur mendem jero. Secara harafiah artinya adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua serta mengubur dalam-dalam aib dari orang tua atau keluarga kita. Sutrisno Budoyo, saya rasa ajaran mikul dhuwur mendem jero ini sangat perlu sekali sekarang diingatkan pada anak, cucu, dan semua generasi kita sekarang ini. Sering saya itu mengikuti sosial media ya, banyak orang yang sekarang ini tidak atau kurang kontrol dalam meluapkan perasaannya, terutama di sosial media. Jadi ada misalnya seorang anak sedang ada masalah dengan keluarga, akhirnya membuat story di media sosialnya, terus menceritakan tentang masalahnya dan sebagainya. Dan karena si anak itu sedang merasa kesal mungkin dengan keluarganya, maka isi story-nya lebih mengarah pada pembenaran dirinya dan menjelekkan keluarganya. Nah, ini entah disadari atau tidak, sebenarnya kan jadi mengumbar aib keluarganya kan. Sebetulnya ini juga merupakan aib dia sendiri kalau dia sadari. Tapi di era digitalisasi yang berkembang sangat pesat saat ini dan pemikiran orang zaman sekarang yang mulai kurang peka menurut saya, hal semacam ini tuh kayak dianggap biasa aja. Jadi marilah mulai dari sekarang kita ingatkan kepada anak, cucu, kakak, adik, atau semualah saudara kita untuk tidak meninggalkan ajaran mikul dhuwur mendem jero. Jika ajaran ini kita terapkan, apa sih manfaatnya? Masih ada nggak pengaruhnya pada hidup kita? Terus sekarang banyak pertanyaan, masih relate nggak sama masa sekarang ini? Jawabannya manfaat banget, manfaat untuk diri kita sendiri. Untuk apa sih? Yang jelas itu wibawa kita akan terjaga. Terus permasalahan keluarga kita juga tidak menjadi konsumsi publik. Dan harga diri orang tua kita, itu yang paling penting, itu juga akan terjaga. Ngaruh banget kan buat hidup kita? Nah, terus relate nggak? Relate banget kalau menurut saya. Jadi gini deh, coba kita refleksi.

si bareng-bareng ya. Sekarang ini tuh gampang banget nemu orang yang hobi banget tuh nge-spill aib orang lain. Ada masalah dikit sama teman, spill di Twitter. Terus kesel sama bos di kantor, bikin tweet di TikTok. Nah, jadi kita tuh seolah-olah kayak diajak melakukan kebalikan dari mikul duwur mendem jero. Karena sedang kesal, misalnya kesalahan orang kita angkat tinggi-tinggi, sedangkan kebaikannya malah terkubur dalam-dalam. Sutrisno Budoyo menerapkan mikul duwur mendem jero ini adalah soal kedewasaan dan etika. Soal bagaimana kita menjaga sikap demi nama baik kita sendiri dan keluarga. Beberapa waktu lalu saya itu menemui seorang siswi. Dia adalah pelajar SMA. Nah, anak ini tuh mempunyai kebiasaan berkata kasar, terus selalu mencari kesalahan orang lain, dan bahkan dengan terang-terangan dia itu katakan sama teman-temannya jika dia tidak bisa lagi menghargai orang tuanya karena dia anggap orang tuanya adalah orang yang tidak baik, terus selalu memberikan perlakuan yang membuatnya dia kurang suka. Jadi menceritakan keburukan orang tuanya tuh udah kayak enteng banget dan merasa tidak bersalah gitu. Sutrisno Budoyo, inilah yang menurut saya menjadi modal dasar untuk kita bisa menerapkan mikul duwur mendem jero, yaitu hormat kepada orang tua. Jadi ketika kita sudah punya rasa hormat, maka kita tidak akan pernah mau harga diri orang tua kita itu jatuh. Jadi saya rasa dalam ajaran keyakinan manapun, pasti ada ajaran hormatilah orang tuamu. Titik gitu, tidak ada sambungannya lagi. Jadi apapun kondisi orang tua, apapun keadaan orang tuamu, itu harus kamu hormati. Itulah yang saya yakini di ajaran manapun ada. Saya rasa tidak ada ajaran agama manapun atau ajaran keyakinan apapun yang menyebutkan bahwa hormatilah orang tuamu jika mereka kaya, hormatilah orang tuamu jika mereka baik, atau hormatilah orang tuamu jika mereka memiliki pekerjaan yang baik. Saya rasa itu tidak ada semua itu. Yang ada hanyalah ajaran hormatilah orang tuamu. Itu artinya apapun kondisi orang tuamu harus kamu hargai, harus kamu hormati, karena kamu tidak bisa memilih untuk dilahirkan oleh orang tua yang seperti apa, yang sesuai keinginanmu, ya kan? Takdir itu kita tidak bisa memilih, maka hormatilah mereka. Karena apapun ceritanya, siapapun mereka, merekalah yang menjadikan kamu ada di dunia ini. Mereka yang menjadi lantaran kita bisa lahir di dunia. Sutrisno Budoyo, tentang mikul duwur mendem jero, tidak hanya dengan kita menjaga ucapan, atau bukan hanya dengan tidak mengumbar aib keluarga aja, tapi kita juga harus menjaga dengan sikap kita. Ketika kita sebagai seorang anak berperilaku kurang baik, apakah orang tua kita tidak kena getahnya? Jelas banget itu kena getahnya, orang tua pasti akan kebawa-bawa. Jadi untuk ini saya ada satu cerita lagi nih, contoh kasus. Jadi gini, ini terjadi di sekitar saya, di lingkungan saya sendiri. Jadi ada seorang anak gadis, cantik, dan dia seorang pelajar. Orang tuanya juga merupakan orang terpelajar. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa gadis ini kasar. Dia ini sebenarnya anaknya manis tapi kasar. Tapi karena wajahnya itu yang lugu, saya tidak percaya kalau dia itu benar-benar anak yang suka kasar. Jadi gini, dalam cerita ini nama-nama mungkin saya samarkan ya. Saya akan menggunakan nama samaran. Nah, suatu hari si gadis ini tadi, jadi saya sebut aja dia Bunga ya. Nah, si Bunga ini suatu hari akan pentas tari. Terus dia memerlukan beberapa kebaya untuk digunakan pentas dia dan timnya. Lalu Bunga pinjam kepada beberapa warga. Jadi karena di lingkungan kami, di lingkungan saya, itu setiap tahun ada acara budaya yang menggunakan seragam per RT gitu dengan baju adat. Makanya setiap warga punya seragam. Nah, jadi dia meminjam seragam tersebut. Nah, kelilinglah si Bunga ini untuk meminjam. Terus tiba di rumah seorang warga yang bernama Butinah, yang kebetulan itu karena punya anak perempuan juga, jadi punya 3 kebaya seragam itu. Terus dia meminjam ketiga-tiganya. Terus Butinah waktu itu berpesan, ditandai ya dok, biar gak kijolan, maksudnya biar gak tertukar gitu. Terus dijawab oleh Bunga, nggih bu, dia bilang gitu. Terus dibawalah kebaya itu. Nah, setelah 2 minggu berlalu kok belum dibalikin gitu. Nah, maka Butinah menanyakan kepada ibunya Bunga, karena paling sering ketemu sama ibunya. Tanya, bu maaf, kemarin dek Bunga pinjam kebaya katanya untuk pentas tari, kok sampai sekarang belum dikembalikan ya? Apa belum selesai po pentasnya?
Terus ibunya Bunga itu menjawab, oh sudah kok Bu, nanti saya sampaikan ke Bunga untuk kembalikan nggih. Ya akhirnya dari setelah percakapan itu, selang 3 hari kemudian Bunga datang ke rumah Butinah. Dia mau mengembalikan kebaya yang dia pinjam. Terus Bunga bilang, makasih ya Bu sudah dipinjami kebayanya. Terus Butinah kan jawab, sama-sama dok, tapi saya cek dulu ya. Nah pas dibuka cuma ada 2 kebaya. Terus Butinah tanya, loh kok cuma 2, kan kemarin kamu pinjamnya 3. Bunga jawab, enggak Bu, cuma 2 kok saya pinjam. Butinah ini tetap kekeh bilang 3, karena dia cuma punya 3 baju itu dan semuanya enggak ada, emang diserahkan semua pada waktu itu. Terus karena itu jadi sempat terjadi adu argumen antara Butinah dan Bunga. Bunga tetap kekeh bilang pinjamnya 2, sedangkan Butinah bilang 3, karena 3-3-nya waktu itu jadi 1 dan langsung aku serahkan semua sama kamu, bilang gitu. Nah, terus setelah itu Bunga pamit dengan bicara agak nada tinggi juga, dia bilang, iya, nanti saya carikan dulu, gitu aja kok repot. Nah, sempat itu Butinah juga langsung merasa, dek, aduh kok anak ini udah dia yang salah, dia pula yang nada tinggi, gitu. Terus selang sekitar 1 jam kemudian, ada temannya Bunga datang mengembalikan kebaya yang satu lagi. Terus Butinah akhirnya mengirim pesan kepada ibunya Bunga. Jadi Butinah ini ngerasa gak enak, tadi sempat adu argumen, sempat ngomong dengan nada tinggi, dan akhirnya sempat membuat Bunga kesel kan. Nah Butinah ini bilang, Bu, ini tadi temannya adik Bunga udah kesini kembalikan kebaya saya yang satu lagi. Makasih ya Bu, tolong sampaikan sama adik Bunga ya, maaf tadi sempat bersitegang sama saya, bilang kayak gitu. Terus ibunya Bunga balas, iya Bu, gak apa-apa. Makanya tadi kok anak saya itu bilang sama saya, katanya habis dimarah-marahin. Nah sampai di situ Butinah masih merasa bersalah ini tadi, karena sempat ngomong nada tinggi, masa bersalah sama Bunga kan. Terus tapi tiba-tiba ibunya Bunga itu ada meneruskan satu sebuah pesan suara atau voice note dari Bunga itu untuk ibunya sebenarnya, tapi sama ibunya diteruskanlah ke Butinah. Dibuka pesan suara itu didengarkan oleh Butinah. Nah kata-kata di pesan suara itu bikin hati nyeri. Bunga bilang begini, mama, mosok aku diseneni karo si Tinah kae lho, Tinah sing dodol lotek, bakule lotek, kan aku ra seneng nek diomongi seru-seru, dibentak-bentak, kayak gitu isi dari pesan suara tadi. Saya rasa semua orang yang lebih tua terus mendengar ada seorang anak yang usianya mungkin masih di seusia anaknya berkata seperti ini, wajar aja kalau bikin hati nyeri ya kan. Sama ini hati Butinah rasanya juga runtuh seketika. Seorang anak gadis yang kelihatannya manis dan benar itu seusia anaknya kok berkata seperti itu tanpa sapaan Bu, Mbak, Tante, Bule atau apalah, yang penting sebuah sapaan bahwa menunjukkan itu orang yang lebih tua gitu. Kok langsung sebut nama dan diawali dengan si. Ini perkataan yang sangat tidak sopan menurut saya untuk menyebut orang yang lebih tua. Nah dari cerita ini jadi sudah bisa kita prediksi kan komentar orang yang mendengarkan apa. Pasti tanya, anaknya siapa toh? Begitu tahu, oh anaknya si A misalnya, loh apa gak pernah diajarin toh? Pasti kayak gitu. Jadi kayak gara-gara hal yang kita buat, orang tua kita itu akan terkena juga imbasnya. Nah jadi sangat jelas sekali orang tua ini akan ikut disebut ketika kita sebagai seorang anak melakukan hal yang tidak baik. Walaupun kita tidak berbuat mengumbar aib keluarga, tapi kita sering berkata kasar di depan umum, sering berlaku kurang sopan, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, siapa orang tuanya, apakah tidak pernah diajarin. Nah orang tua kita yang tidak tahu tingkah laku kita di luar, bahkan mungkin orang tua kita setiap hari hanya sibuk bekerja untuk keluarga, sibuk untuk mencari kesejahteraan untuk keluarganya, jadi kena imbasnya juga. Terus pertanyaan selanjutnya itu yaitu tadi, apa nggak pernah diajarin toh? Padahal semua orang tua saya yakin pasti selalu mengingatkan anak-anaknya untuk berbuat dan bertutur kata yang baik. Setiap orang tua pasti ingin anaknya menjadi lebih baik daripada dirinya. Maka marilah kita selalu hormati orang tua kita apapun kondisinya. Percayalah, tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan anaknya menjadi tidak baik. Ketika rasa hormatmu terhadap orang tuamu sudah besar, maka untuk membanggakan orang tua dan menjaga
nama baiknya bukan hal yang sulit. Kita akan terbiasa memikirkan dampak baik atau buruknya sebelum melakukan tindakan. Pesan untuk para orang tua, anak-anak kita perlu bimbingan kita. Mereka tidak akan tahu baik, buruk, benar, salah tanpa kita ajarin. Maka mari kita bimbing anak-anak kita menjadi anak yang baik, karena pada akhirnya sikap dan perilaku anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sutrisna Budoyo, sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas di hari Kamis yang manis ini. Sehat selalu untuk semua Sutrisna Budoyo. Rahayu, rahayu, rahayu.

Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Paku Alam ke-10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Promo TRR Inglo 2007 Suara Budaya Jogja Sutas Budaya Sumangga kita bisa katakan sesarengan kending unduk laras pelok patat enam kagem dengan sugeng kita katakan.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutesno Budoyo, Asian Development Bank atau EDB, memperkuat komitmen sebagai mitra strategis dalam mendukung target pembangunan nasional jangka panjang. Lembaga keuangan internasional tersebut telah mendampingi Indonesia selama hampir 60 tahun, sejak tahun 1966. Kemitraan yang terjalin mencakup penguatan infrastruktur fisik serta pengembangan modal manusia secara komprehensif. Fokus kolaborasi ini terus berkembang selaras dengan visi pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pemerintah Indonesia merupakan anggota pendiri sekaligus pemegang saham terbesar ke-6 dalam lembaga perbankan multilateral tersebut. Beralih ke informasi lain. Di antara 100 relawan yang ada di Masjid Nurul Asyari Deresan Yogyakarta, terdapat 2 relawan yang masih berusia 10 tahun. Kehadiran kedua anak tersebut menjadi warna tersendiri dalam rangkaian kegiatan kajian setiap sore hari. Koordinator program Baitul Mal Nurul Asyari Sunyoto mengatakan bahwa mayoritas relawan adalah mahasiswa. Akan tetapi, terdapat 2 anak yang ikut menjadi relawan selama Ramadan. Ia mengatakan, karena orang tuanya memang mengajar di pesantren Sahabatku yang berada di barat Masjid Nurul Asyari. Salah satu relawan selama 7 hari Ramadan mereka rutin menjadi relawan.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4, RRI Perempat, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Budaya Sugeng Nginjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Nah, di pagi hari ini sumangga kagem panjenengan seterusnya Budaya yang baru saja ceklik mau mendengarkan di 106,6 FM utawi RRI Digital. Pertanyaan dinten meniko adalah sekedap nggih. Pertanyaannya, wah ini dia. Kagem Sutresno Budaya, monggo-monggo dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah manakah penulisan yang benar menurut KBBI ya? A. Penalti pakai E. B. Penalti pakai I. C. Finalti. Monggo di 0274540333 atau di 0274540333 atau di 0895014101066. Sugeng Injang.
1: Sugeng Injang.
0: Sehat Bu Twijo?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah dong.
1: Gimana? Nak wedo.
0: Sehat. Alhamdulillah dong.
1: Tutuku semuanya sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Senang.
0: Nci.
1: Pertanyaannya tentang bola, tentang persepak bola.
0: Ah betul ini, karena bentar lagi mau ale gitu ya.
1: Neng ya wong ora hobi, jadi ya ora patek tertarik. Jawabannya gurabura-buran.
0: Boten napa-napa.
1: Yang penting aset.
0: Nih.
1: Jawaban kula kan A.
0: A yang pakai
1: P.
0: P. Nih dicatat.
1: Ya begitu.
0: Gitu. Matur nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam. Salam jengipun. Halo, suka nginjang.
2: Halo, semangat pagi. Semangat kami, Cik Dita.
0: Suka nginjang, semangat pagi, Cik Yayu.
2: Apa warta saya, Nge?
0: Sehat.
2: Di rumah.
0: Cik Yayu terus pundi? Cik Yayu terus pundi, Pak Wartos?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Jawabnya
2: kula sing api.
0: Halo? Yang apa?
2: Jawabnya ingkang A.
0: Yang pakai P. E.
2: E penalti. Ngaten mawon semangat pagi.
0: Nggih, terima kasih. Monggo Sugeng Injang.
3: Sugeng Injang. Aduk-aduk, ini kira sebut-but guru.
0: Iya, mau kemana?
3: Anu, ndak kemana-mana, besok pagi kontrolnya.
0: Oh, nge. Pokoknya yang makan sehat, nge.
3: Penyenangan, nge, sehat, tak keluar.
0: Alhamdulillah.
3: Riki diginya ngempol, ya.
0: Nge, jen, jekut, kata niku.
3: Nge, kelepon, nge, kaos, klambi, jaket. Saat bunga.
0: Nggih, monggo coba ribon apa?
3: Tapi nanti.
0: Yang A B C?
3: B.
0: B C. Sami-sami, terima kasih, Sugeng Injang.
4: Sugeng Injang, Bu Guru Cendit.
0: Nggih, Sugeng Injang. Monggo, terus pun di pawata sehat.
4: Alhamdulillah sehat, Borobudur terang.
0: Terang, dingin mboten mbah? Nawi?
4: Adem.
0: Dingin, nggih. Monggo mbah Nawi jawabanipun A, B, C.
4: Kula jawab sing B, penalti.
0: Penalti, ngoten nggih?
4: Nggih, matur

0: Nuwun jeng di
1: sami-sami
0: tugas ngantos paripurno sehat lancar rezekine.
1: Amin. Terima kasih. Doa baik terus ngoten niku nggih to Mbah Nawi. Doa baik kembali yang mendoakan baik. Sugeng enjing.
2: Wilujeng enjing matuk gaduh.
1: Wilujeng enjing murid Bu Guru.
2: Sehat Bu Guru.
1: Sehat alhamdulillah. Muridnya Bu Guru gimana ini?
2: Alhamdulillah bregeng.
1: Nah, ngoten niku pun kados. Kados
2: pun ngawiat dereng.
1: Sinten?
2: Mbah Noyo.
1: Dereng, dereng mlebet.
2: Dereng. Kula wong tek wangsul saking klitih-klitih niki wae.
1: Klitih-klitih pundi?
2: Namung jalan-jalan.
1: Oh,
2: klitih nek bengi nika mboten.
1: Lah nggih niku mboten ansal. Maniku wau nggih to.
2: Kirman nggih sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ono sing teng pedes nggih sehat.
1: Nggih.
2: Kula len jawab.
1: Cimawon.
2: Nggih, bener luput pokoknya masuk Bu Guru.
1: Betul.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Ngeten nggih. Salajengipun sugeng enjang. Matuk gatuk.
3: Enjang matuk gatuk.
1: Sugeng enjang. Wah, Mas Aldi udah meruput ini.
3: Ya, mau jawab ya.
1: Kasih monggo.
3: Ya, banyak yang pakai E.
1: Yang pakai E, jadi ya. Yang A.
3: Ya betul, kalau gitu? Yang I itu sering apa digunakan orang tapi itu tidak baku. Artinya kan itu penalti, itu melanggar aturan hukuman gitu nih.
1: Terima
3: kasih. Salam Pak, Pak itu Pak Amin, mudah-mudahan sehat dan Pak Mama juga.
1: Terima kasih Pak Aldi, Mas Aldi matur nuwun. Sugeng enjang matuk gaduk.
4: Sugeng enjang Mbak Dit.
1: Sugeng enjang.
4: Jal, kleru menera Pak. Bangun tapat Pak Pramuka.
1: Ini. Ini Pramuka.
4: Lah, kleru menera.
1: Oh, ini Mbak Siti Ding bangun tapat.
4: Iya.
1: Oh. Mirip kok.
4: Iya, apa tuh itu enak.
1: Nah, gitu. Mbak Susi mana ya, Mbak Susi ya? Kok belum masuk ya?
4: Belum, habis ini.
1: Mbak Susi, monggo Mbak Susi.
4: Mbak Susi, Mbak Noyo belum masuk.
1: Belum.
4: Mas Ipul belum masuk.
1: Mas Ipul masih jalan-jalan.
4: Oh.
1: Ngarang, Bu Gurunya ngarang gitu. Monggo.
4: Pertanyaannya apa tuh, Mbak Dit?
1: Pertanyaannya, manakah yang betul tulisannya? A, penalti. B, penalti. C, penalti. Bundi.
4: C.
1: C.
4: Penalti.
1: Ngeten?
4: Nggih.
1: Sami-sami, terima kasih. Salah singipun, monggo sugeng enjang matuk gaduk.
5: Sugeng enjang, jendit.
1: Sugeng enjang.
5: Saking Demangan Baru.
1: Monggo.
5: Anu nomor apa? B, Mbak.
1: B. C. Ngoten?
5: Nggih. Kan
1: banget sehat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng.
6: Enjing.
1: Matuk.
6: Gaduk.
1: Pundi niki?
6: Mejing.
1: Mejing pundi?
6: Wetan.
1: Wetan pundi?
6: Ambregenggeng.
1: Kok hari ini kayaknya bahagia banget, Kirkun Werdo, ada berita apa ini?
6: Ya?
1: Ada kok kayaknya sehat, apa bahagia banget, onten apa? Sampun
6: biasa.
1: Sampun dahar, apa puak siya menikah?
6: Sampun sahur, wow.
1: Oh, sampun sahur, pantesan iki semangat sekali ya, toh?
6: Pokoknya nyenen kemis niku terus.
1: Terus. Alhamdulillah.
6: C.
1: C.
6: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Sugeng enjang matuk gaduk.
7: Sugeng esuk.
1: Wih, matuk masuk. Matuk gaduk.
7: Diundang Mbak Siti mau ya?
1: Iya.
7: Ngobrol ke Mbak Siti, Pak Dipaimen. Pak Mur Siti yang urung.
1: Nggih, Pak Mur Siti enggak masuk ini gimana nih Pak Mur?
7: Dengar Pak Mur lah suwe banget ora masuk to. Payan to karo Mbak Ana ya tak tunggu iki ayo.
1: Nggih.
7: Aku jawabe sing awe jeng.
1: Gitu.
7: We must we aku wis sun aku mau.
1: Ngoten nggih.
7: Penalti.
1: Nggih.
7: Itu aja.
1: Nggih.
7: Salam sehat bersama Perompat. Mer Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih. Matur nuwun. Sugeng Injang. Matur gaduh.
0: Sugeng Injang matur gaduh dewe.
1: Sugeng Injang, monggo mlebet Pak Bambang.
0: Leres. Nggih, kula tak langsung jamawa.
1: Monggo, Kang Paken sehat nggih.
0: Alhamdulillah, sami teng WA niku.
1: Napa? Sing belum baca.
0: Hobi bola.
1: Oh.
0: Nggih. Kula njawab amawan penalti.
1: Aja ya. Nggih. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun. Sugeng Injang matur gatuk.
8: Injang.
1: Matur gatuk. Rama 7 terus pundi pawartos?
8: Pawartos sehat.
1: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, si adik sehat.
1: Sehat semua Romo, alhamdulillah.
8: Niki, kenapa sepak bola niki?
1: Nde.
8: Alhamdulillah, bien pernah
1: main. Jadi jawabannya yang mana ini Romo?
8: Yang A kita A.
1: Pak pakai E.
8: Saya lama dulu jadi pemain
1: bola. Wah itu. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah cengipun monggo Sugeng Injang.
9: Sugeng Injang gendit.
1: Sugeng Injang
9: menikah sing padepokan kliweran.
1: Padepokan kliweran. Gimana ini Pak di Epoan Kliweran pagi hari ini? Terpantau dingin, panas?
9: Terpanjang pantau, panas.
1: Panas.
9: Pada harapan bubur.
1: Bubur kacang hijau, bubur gudeg, napa?
9: Bubur beras.
1: Bubur beras. Yee.
9: Terima kasih pun jenggit.
1: Dalam. Sehat?
9: Alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah.
9: Berangkat lebih kini berdaya, nge.
1: Amin.
9: Jawabannya pun ingin menikah C apa?
1: Apa?
9: C
1: C
9: G Maksudun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Injang.
10: Halo Sugeng Injang.
1: Pundi niki?
10: Ampun bu.
1: Pak Rimbang handphonenya ganti napa kok jauh suaranya kayaknya?
10: Oh enggak, ini pindah tempat saja.
1: Oh gitu, wah pindah tempat mempengaruhi suara juga ya?
10: Itu suara motor, suara itu kan masuk tadi itu.
1: Hmm,
10: di pinggir jalan.
1: Ngoten.
10: Di tempat nyanu, apa ini macul.
1: Loh, engkang banget?
10: Luru rezeki deh, bang tadi ini macul, nah aku ya.
1: Oh gitu. Nge, macul dengan tadi kok gitu.
10: Sehat-sehat,
1: alhamdulillah sehat, mari bang sehat nggih. Nggih,
10: cuaca keras
1: sebenarnya. Alhamdulillah.
10: Boleh tak jawab tapi bener bukan salah kok. Iki yo karo nyambi-nyambi.
1: Nyambi-nyambi pokoknya ya toh.
10: Nggih.
1: Cek aja.
10: Nggih, gitu aja.
1: Sami-sami terima kasih. Halo, halo, halo. Sugeng, sugeng, sugeng. Enjang, enjang, enjang. Sugeng, enjang.
11: Sugeng Injang, Bandita.
1: Sugeng Injang.
11: Jalan mantu, mulat di Uki.
1: Uki.
11: Tasir redup.
1: Tasir redup.
11: Yeah.
1: Oh ngoten, yeah. Enggak makan sehat, yeah. Yeah,
11: alhamdulillah sehat selalu.
1: Sehat selalu.
11: Kita minum teh panas. Ini sarapan pagi.
1: Nggih.
11: Nggih kula nggih. Jawab. Jawabane ingkang A penalti.
1: A. Nggih. Terima kasih.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Sugeng Injang.
12: Sugeng Injang matuk gaduk gendi sakutan kampus isi langsung.
1: Monggo Bu Sri Utami. Bu Sri Utami dan seperti Pak Wartos.
12: Saya sehat.
1: Alhamdulillah.
12: Sendiri kita enggak sehat ya sak keluarga.
1: Amin. Terima kasih.
12: Nah laporan cuaca masih redup.
1: Ngeten.
13: jawabanipun ingkang A.
1: A.
13: Nggih.
1: Matur
13: nuwun, matur nuwun wekdalipun.
1: Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Sugeng enjang, matur gaduh.
14: Sugeng enjang. Matur gaduh. Pakai mangan.
1: Mana Pak Suwardi?
14: Nggih.
1: Monggo. Alhamdulillah sehat Pak Suwardi terus pundi? Alhamdulillah.
14: Jagoipun C mawon C.
1: C aja. Nggih. Sami-sami. Sugeng enjang.
15: Sugeng enjang matuk gatuk jenggit wong ayu.
1: Sugeng enjang wah lama ya mami enggak masuk eh. Kemana ini kemana?
15: Kapan?
1: Tes budi?
15: Lera masuk kapan?
1: Suko suami suko nopo nggih enggak sempat masuk kemarin ya Selasa ya. Kirim voice note aja ya.
15: Kesuwen ya. Ya, eh, tak boleh masuk. Mungkin kasih salam kasih sayang dulu buat semasa semua,
1: monggo.
15: Tenang sehat, penyiar sehat. Sehat pelan dong, walafiat. Deh, buat Pak Melu jawab, saya mawon, Pak.
1: Saya aja.
15: Ingatkan mawon, matur nuwun. Salam saking anak pulau Prahmanti.
1: Nggih. Sami-sami, terima kasih Mami Sartika. Sugeng enjang matuk gaduk.
16: Halo, sugeng enjang matuk gaduk.
1: Halo, sugeng enjang. Anje. Piye
16: mbak
1: niki? Piye? Njene pagi piye mbakan?
16: Dan Mbak
1: Mbak Betty.
16: Mbak Betty ini kok boten.
1: Boten ikut pagi besok ya. Biar ikut pagi.
16: Iya, penting
1: ya. Iya. Monggo.
16: Oke. Mbak jawab. Aku ya sak-sak ae lah lha ya lapor jawab ketemu ketemu sendiri ngono wae.
1: Gitu ya.
16: Eh, yo dan jawab ae ana opo ngoten.
1: Angge.
16: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang matuk gaduk.
14: Sugeng enjang matuk gaduk dengan kelatah kulon gogo nerek matuk.
1: Monggo Mas Mamad.
14: Kawan tak sehat aja.
1: Alhamdulillah sehat Mas Mamad terus bunti.
14: Ini pun alhamdulillah keluarga sehat walafiat. Mungkin-mungkin tinggi do karwo putra ugi tansah sehat walafiat nggih sungguh
1: amin
14: daya kroko 4 ugi sutresna budaya 4 wonten ing dike mawon tansah kinasihan sehat walafiat lancar para kalang tak ketelengan paat laporan cuaca nggih mampus mendung
1: tasih mendung
14: tasih mendung
1: nggih
14: nggih mun apa mung dereng ketinggal rengi ngene won kece dereng semlorot nggih jeng
1: ngoten nggih
14: nggih mugi sedaya lancar gitu jawaban kula ingkang nggih E niku A berarti nggih jeng
1: nggih
14: nanti jawab sing A mawon nggih jeng nggih
1: ngoten
14: nggih ngoten nggih mawon monggo niki masih full Mas Aldi pun dereng
1: Mas Aldi sampun masih full dereng
14: tapi masih tadi aku niku nyebat cepit-cepitan yo rada telat niku
1: nggih mboten napa-napa
14: nggih wau ngoten nggih mawon nggih jeng nggih
1: nggih
14: salam budaya matur.
1: Matur nuwun. Satu lagi. Sugeng enjang matuk gaduk.
17: Sugeng enjang matuk gaduk jeng Andita Rizkia.
1: Nggih, sugeng enjang.
17: Monjali masuk.
1: Monggo Bu Sriwi.
17: Niki wau kepleset di belakangnya Pak Sapane mlayu nututi masih iso nyantel.
1: Nggih.
17: Jawaban kula penalti A jeng Andi.
1: Ngoten nggih. Matur nuwun. Sugeng enjang. Kita ke WhatsApp dulu nggih, onten Bu Igati jawabannya C. Mas Pri A, Pak Enggar A, Pak Bambang Eko A, Pak Ferry Gunung Kidul B, Pak Agus Prastowo A. Kang Min, monggo Kang Min.
18: Sugeng iso matur gaduk sugeng

0: Lestari Latar Budaya Aku. Pas di Mas A, Bu Purwanti B, kemudian ada Pak Teng Luar A, Pak Mbak Anggun B, ada Bu Yayu Sampun, Pak Frans yang benar penalti, Mbah Suro.
1: Matuk gatuk sugeng enjang jendit. Selamat pagi, pripun pawatos bagaimana kabar? Absen ros segoro trisik Mbah Suro jawabanipun A. Penalti. Terima kasih, selamat menjalankan tugas. Dadah.
0: Matur nuwun Bunda Sofi C penalti, Bu Mami penalti, Pak Kasiono penalti, Abah Sarjiman penalti, Pak Yanto monggo.
2: Assalamualaikum Congdi Congdi, aku jawab jawabannya A. Makasih ya Congdi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Barno Tempel A, kemudian Pak Baden Imogiri monggo.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, sugeng enjang, matur gatuk. Jawaban kulo ingkang A, penalti. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Bu Nugroho monggo. Halo, Bu Nugroho.
4: Sugeng enjang cendit. Kulo Bu Nugroho saking Ler Pasar Mangiran. Badin nderek ngrejengaken nggih lan badin jawab. Jawaban kulo ingkang C. Finalti. Matur suwun.
0: Sami-sami. Kemudian Uti dia ada B. Kemudian ada siapa ini? Sekedap.
5: Sugeng enjang Mbak Cita, sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Kulo Ibu Jumirah saking anti pijet tunanetra Wisma Usada bangun tapan. Kulo badin dari jawab C. Ngoten kemawon Mbak Dita, matur suwun.
0: Terima kasih. Berikutnya ada Pak Widodo monggo.
6: Sugeng enjang Mbak Jendi.
0: Jendi
6: Kakung Widodo Merbah Timur derek absen. Jawabanipun Kakung ingkang C. Matur nuwun.
0: Sami-sami, salajengipun wonten sekedap menika.
7: Sugeng enjang. Matuk gatuk niki saking Simbah Abrori. Derek jawab Mbak, jawabanipun menawi mboten lebat finalti, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun menika baru nggih untuk WhatsApp-nya. Sutresno Budoyo mboten santen punting-punting, nanti kita nyawiji malih sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Saat menika kita bidang ngetaken satu lagu dulu, nanti kita kembali lagi.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Materi RI Ngelur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budoyo menyelenggarakan Piala Dunia di 3 negara sekaligus seperti di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, memberikan keuntungan berupa biaya tuan rumah yang lebih hemat, infrastruktur yang sudah disiap, dan juga potensi ekonomi gabungan yang masif. Namun kerugiannya meliputi biaya logistik mengemar yang membengkak, kemudian visa, dan juga ada jejak karbon. Nah, ketika Piala Dunia dilaksanakan di 3 negara, kemudian kalau kita melihat apa untung dan juga ruginya. Kalau berbicara mengenai keuntungan, beban finansial ini lebih ringan. Jadi tuan rumah tidak perlu menanggung beban pembangunan infrastruktur raksasa sendirian. Karena negara-negara tersebut sudah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Jadi biayanya lebih difokuskan pada pemeliharaan dan peningkatan keamanan. Kemudian untuk dampak ekonomi regional, jadi gabungan ekonomi dari 3 negara ini dapat mendorong PDB secara masif mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat dan mendukung penciptaan ratusan ribu lapangan kerja. Kemudian penyebaran dampak pariwisata, wisatawan yang datang ini tidak terpusat di satu negara, memberikan ledakan ekonomi secara merata ke berbagai kota tuan rumah di Amerika Utara. Kemudian 3 negara tuan rumah secara otomatis lolos ke putaran final, mempermudah jalan timnas mereka untuk berpartisipasi di turnamen terbesar ini. Nah, kalau misalnya kita bandingkan untung rugi, begitu ya, kita melihat dari sisi untung rugi, keuntungannya seperti tadi, kemudian kerugiannya apa? Nah, dengan skala turnamen raksasa yang berformat 48 tim, jarak antara stadion ini sangat jauh. Jadi penggemar ini membutuhkan waktu, kemudian biaya penerbangan ekstra, hingga emisi karbon yang tinggi untuk bepergian. Nah, penggemar dan juga staf timnas dari berbagai negara ini harus mengurus aturan visa yang berbeda-beda dari 3 negara yang cukup ketat, begitu nggih. Kemudian dinamika politik internasional, regulasi perbatasan antar negara tuan rumah dapat memicu kontroversi serta kesulitan logistik bagi para peserta. Euforia tuan rumah Piala Dunia tidak akan terkonsentrasi di satu negara, melainkan terbagi menjadi 3 wilayah yang sangat berjauhan. Kurang lebih seperti itu, ngeten nggih. Nah, kalau kita juga melihat PDB total yang dihasilkan 3 negara tuan rumah di Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, ini diyakini akan tembus 40,9 miliar dolar Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 ini memecahkan semua rekor ekonomi. Turnamen sepak bola internasional utama dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat ini, kemudian Kanada dan juga Meksiko, akan menjadi edisi terbesar yang pernah ada dengan menampilkan 48 tim dan 104 pertandingan. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Open Economics untuk FIFA, Piala Dunia edisi ke-23 ini diperkirakan akan menghasilkan dampak produk domestik bruto yang fantastis, begitu ya, hingga mencapai 694,4 triliun. Sutasno Budoyo, Pekatan untuk informasi di pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan ke Dimadokado, ngatan nggih. Untuk pertanyaannya adalah sekedap, manakah penulisan yang benar? A. Penalti, B. Penalti, C. Penalti. Bu Esti Kulon Progo, C. Mbah Lan, jawabannya B. Kemudian monggo di 0274540333 Sugeng Enjang Madokado.
1: Yang matuk gatu
0: sedayu nggih.
1: Leres.
0: Monggo. Dalem.
1: Saking apal.
0: Sapil.
1: Monggo. Sekeluarkan nggih.
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Sumartos pundi?
1: Monten ugi kanthi sinaringan
0: kesehatan. Alhamdulillah.
1: Jeneng yen jawab napa niku pertanyaane kula nembe klik ini.
0: Oh, ini penulisan yang betul. Menurut KBBI, A. Penalti, B. Penalti, C. Penalti. Engkang pundi?
1: Penalti ini engkang pundi?
0: E. Pakai E atau pakai I?
1: I.
0: I, B.
1: Nggih, E mawon.
0: Maten nggih.
1: Matur nuwun jenengi.
0: Sami-sami, terima kasih. Pak Amin penalti. Sugeng nginjang madukado.
2: Nginjang Pak Amin, Pak.
0: Kok bisa pas Pak Amin juga? Nggih, jauhan. Sampun.
2: Oh, nggih, mugi-mugi Mas Anti sehat sawarga.
0: Amin.
2: Kok saya jawab.
0: Monggo.
2: Jawaban kula nangge penalti.
0: Mboten.
2: Berkah dalem.
0: Terima kasih. Cicili. Sugeng Enjang Madokado.
3: Sugeng Enjang Mandur Gado.
0: Sugeng Enjang. Enci, tes bundi Pak Warto sinten menika iki cukup budi.
3: Banyak tune sehat buat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat, gitu,
0: sehat. Alhamdulillah. Tetap
3: kita tembanyu milih.
0: Amin, amin, amin.
3: Kang Bagur kun Kang Rom.
0: Amin.
3: Pon ini dilestarake pokoke.
0: Nggih, ngeten nggih ta.
3: Lajeng nggih mawon nggih. Mangke tak wektune ngombro-ombro.
0: Ngombro-ombro.
3: Jane ngombro-ombro nggih. Eh, ngangge pe nggih mawon.
0: Iya.
3: Nggih.
0: Matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njeng manuk gathuk.
1: Injang mantuk-mantuk.
0: Sugeng injang, monggo mantuk-mantuk. Monggo romo hatinya Tiono. Sehat nggih? Dalem?
1: Sehat
0: ta. Alhamdulillah sehat, romo tes pundi?
1: Putra-putra.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Garwo-garwo.
0: Garwone setunggal. Nggih to, nek putra putrane memang dua, tapi kalau garwo nggih setunggal, ngoten to, Romo?
1: Betul.
0: Nggih.
1: Putra kakung putri pun putra to?
0: Kakung putri, alhamdulillah.
1: Wis genep.
0: Nggih.
1: Siji wing lanang kabeh kok wedok kabeh.
0: Sinten?
1: Ya anu anakku.
0: Oh, ngoten. Nggih. Alhamdulillah ngoten nggih.
1: Nggih. Kula milih sing A.
0: Ah.
1: Penalti nggih.
0: Penalti nggih.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0274-540-333 masih dibuka. Monggo Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gathuk sendiri.
0: Sugeng Enjang, Duk Anin tadi dah masuk ya.
4: Jadi gage kamu nanti bilang sendit ya aku gage-gage tak mau berangkat.
0: Iya, nge, pokoknya mata nun.
4: Alhamdulillah, kena melu absen ketemu
0: sendiri.
4: Kini ya wis meleret iki sendit.
0: Sumpun nge.
4: Ya, yang penting sehat semua nggih.
0: Amin, amin.
4: Kuwi tak nderek jawab
0: engkang.
4: Ah. Eh, foto putune ndak seneni putune.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Di Kota Baru ini malah masih mendung-mendung ngoten nggih, Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
5: Sugeng Enjang Matuk Gathuk, Mbak Andi.
0: Sugeng Enjang. Monggo. Pak Syukap.
5: Tetep pesan Mbak Riki.
0: Dalam.
5: Saya redup.
0: Saya redup, Sami. Ngoten nggih.
5: Oh, ngaten.
0: Terus pundi pokoknya ingkang bangen sehat semua nggih.
5: Leres sing bangen nomor setengah mau kesehatan nggih, Mbak.
0: Nggih.
5: Bangga Mbak Andit sehat
0: toyo
5: Barko. Barko perombak Bapak Ibu penggemaripun sedaya sparian sehat lan Ibu.
0: Amin.
5: Indere sing anu mawon, cemawon.
0: Cemawon.
5: Iye
0: sami-sami terima kasih. Salah jengipun monggo Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Sugeng Enjang Ki Kumbo Karno.
4: Wasit menunjuk titik putih.
0: Napa?
4: Titik putih.
0: Titik putih napa?
4: Yen ngarep gawang nika ora wonten titik putih kok
0: penak. Oh alah. Ki Kumbo Karno ada jengit. Napa meneh niki ngoten
4: iki? Hakim anu wasite nunjuk titik.
0: Oh, lah iya. Apa itu? Penalti, penalti atau finalti?
4: Ya, jane ora tau maca ya melu penalti.
0: Kok terus pake enggak pernah baca.
4: Enggak pernah baca iki penalti wonten hakim garis.
0: Heeh.
4: Hakim garis apa kayak penalti anu wasite nunjuk titik putih ya penalti wong kesalahan. Di anu di depan gawang kok.
0: Ngoten nggih.
4: Ngoten mawon asalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kagem panjenengan Sutresno Budaya yang mau telepon silahkan dibuka teleponnya. Pak Gading C, Pak Trimuyadi B, Bu Pipi Sugeng Enjang B, Pak Kelik jawabannya pun nggih. Kula milih sing penalti jengdit nggih, Pak Dami. Sugeng enjing kulo tak pilih B penalti. Mbah Mus penalti niku mojeng dit salam sehat salam budaya. Guyu rasa tuku keplok ora tombok ngendikanipun Pak supaya kadilayar. Salah jengipun sekedar Pak Untung ditamsis B Buning si Wonosari B Mas Adi Gamelan penalti. Mbah Wakiran C Mas Teo A Pak Tejo Harto Ngudi Mulyo A Pak Kartiman Sugeng Enjang dari Pak Kartiman di Kaliuran jawaban kulo C Pak Untung B cuaca redup Mbah Giman yang bener S titik penalti ngoten Bu Yuliana penalti Ibu Mugi kasihan C Sugeng tugas tetap cantik sehat penuh semangat maturnuwun dia jeng sami-sami Pak Untung Raharjo matuk gaduk B jeng Pak Tupar monggo.
6: Sugeng enjing Bu Guru Jengdit derek jawab. Kulo tak milih sing penalti mawon. Dadose milih B ngoten Bu Guru bener luput sing penting mlebu sekolah ngoten mawon ning nek luput ampun dikon ngadeg sedina. Matur nuwun.
0: Sami-sami monggo Pak Supoyo.
7: Sugeng esuk Jengdit sugeng esuk matuk katuk. Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki jawaban kula ingkang penalti mawon lepat ngapunten guyu ratu keplok ratombo sing baku seneng atine matur nuwun
0: sami-sami terima kasih Pak Sutarno assalamualaikum matur gaduh jawabannya penalti Pak Sudarmono jengdit kula Pak Darmono saking panembahan badin derek jawab penalti penalti kemudian Umi Narti jawabannya yang A Bu Sutini Sugeng enjing jengdit matur gaduh kula milih C penalti lah kula ki momong putu dek biasa dititipi niku adi opnam ten RS dulu C ngoten nge pokoknya yang lagi sakit semoga lekas sembuh Bu Dewi Budya jengdit jawabannya penalti Mbak Suro penalti kemudian Mbak Cindy A Mas Arif A Bu Titin Kesian penalti Pak Purwo A kemudian Pak D. Agung Pal Bapang A kemudian Sugeng Enjang Matuk Gatuk
8: Sugeng Enjang Matuk Gatuk
0: Sugeng Enjang ini oleh oke nopo dari mana ya masih pun
8: pelanggarannya yuk penalti ya mbak
0: jadi yang A, B, C
8: penalti tadi yang C apa ya
0: yang pakai F
8: iya
0: C
8: iya
0: gitu
8: apa sih atau mbak Dita malam sehat. Pagi hari ini
0: nah iya sehat
8: alhamdulillah
0: masih Saipul gimana katanya
8: habis ini pun juga sehat tentunya wonderful ini
0: udah wonderful udah jalan-jalan po
8: wah ini barusan duduk di depan rumah mbak
0: duduk di depan rumah
8: sambilnya memang wong doliwat info BMKG Kulon Progo ini udah mulai cerah pagi hari ini mbak Dita
0: tepatnya di mana tuh Kulon Progonya Mas Ipul coba
8: itu di Wetan alun-alun atas ya mbak
0: terpantau gimana terpantau?
8: Terpantau ramai lancar ini.
0: Ramai lancar
8: pokoknya terus mengudara untuk perempat Yogyakarta
0: ngeten
8: demikian aja mbak Dita ya
0: sampun
8: terima kasih salam sehat salam budaya matur nuwun
0: matur nuwun sudah tau ini teleponnya ditunggu lo teleponnya ngoten nggih Sugeng Enjang
9: Sugeng Enjang kula semanu kidul kretek
0: monggo Bu Yanu
9: kretek nasi merah
0: nasi Badang. Merah cuaca gimana
9: alhamdulillah cerah dan bahagia
0: alhamdulillah
9: aja ngatur ke wedang nggih
0: monggo ten nggih
9: ngen lo niku jane iki duwe kesebelasan namanya Raja Wali
0: waduh terus
9: neng kula niku mboten nate nonton
0: Pasti
9: tidak kebelandangan bola.
0: Duh, oh kebelandangan bola itu gimana?
9: Lewat di pokoknya nonton mawon katiduan.
0: Nonton g.
9: Bola jawabane, amawon.
0: Aja.
9: Nanti g.
0: G.
9: Akan mawon, matur
0: nuwun. Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Yanu. Kemudian Pak D. Agung Pramono Pal Bapang A penalti. Berikutnya KMT Pajonol Husodo A penalti sebentar Bu Partina C Pak Irwan A Pak Sunaryono A kemudian ada Pak Said di kolektor jawabannya A Kang Aji Sanden jawabannya B Pak Yanto Siyigan, jawabannya B. Pak Yanto tadi sampun nggih. Kemudian Pak Joko Kadilobo ngapunten. Mbak Poppy Sugeng Enjang, A. Pak Sutrisno, A. Pak Agung Sutrisno, C. Kemudian Mbak Ima, monggo.
10: Pagi-pagi cendit, ini Mbak Ima Kulon Progo. Saya jawab yang C aja, salah enggak apa-apa.
0: Noten nggih, terima kasih Pak Tripaduk, jawabannya B penalti. Bu Susmi A penalti, Bu Sarmiaton A penalti, Bu Pak Sri Harjono C, Bu Dosen Dita jawab pulo. Nggih. Kemudian banyak banget nih ya gelarnya Bu Guru nih. Ada Bu Guru, ada Bu Dosen, ngoten nggih. Kemudian Pak Suhardono jawabannya C, Bu Sri Sugiyarti jawabannya B, Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
11: Enjang Matuk Gatuk.
0: Lopati.
11: Leres.
0: Monggo kerin-kerin Lopati. Okay.
11: Iki kula nderek ingkang C.
0: C mawon.
11: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Syawiyo. Salajengipun Pak Cahyadi nderek B, Pak Jumakir yang A Bu Guru, Burat Mini AA penalti sebentar. Kemudian Pak Ferry, kulo nek telepon Andri Perempat kok soal tidak terhubung. Pak Ferry teleponnya ya di 0274-540-333. Terhubung. Kalau yang WhatsApp buatan saya di telepon iki. Cobi, apakah ini Pak Ferry? Sugeng Enjang.
11: Sugeng Enjang.
0: Bukan, ternyata ini Lek Gon-Gon ya.
11: Nggih.
0: Gimana Lek Gono? Terhubung tuh telepon RRI Perempat?
11: Telepon rutin.
0: Rutin.
11: Sinyalnya
0: itu buat nasihat. Oh, nggih. Jawabanipun?
11: Cek.
0: Cek mawon?
11: Nggih.
0: Matur nuwun.
11: Trontong-trontong.
0: Trontong-trontong. Nggih, matur nuwun. Pak Ferry tadi jawabannya B ya. Salajengipun monggo Sugeng Enjang.
12: Sugeng Enjang. Bu Dosen.
0: Monggo.
12: Dosennya murah, salah bener di BD 10 kok.
0: Baik ini.
12: Kawan gua mboten mireng soale.
0: Nggih.
12: Soale sibuk e. Penting sak babet macam.
0: Nggih. Sami-sami. Ada muridnya Bu Guru. Sebentar masuknya ya. Soalnya sibuk ndak apa-apa, yang penting absen Bu Guru katanya. Nggih. Pak Sigit Panjatan A, kemudian ada Pak Bada Sugeng Enjang Matuk Gatuk penalti. Bu Azumi jawabannya A, Pak Eko Mulyo jawabannya B, Pak Min Suratno jawabannya napa niki? Absen nggih Jeng Dit. Oh nggih. Pak SHD Pranoto Sugeng Enjang derek absen mawon. Mbah Glendi monggo.
13: Eh, Sugeng Enjang Jeng Dit. Niki calon sawas. Ai ngoten apa kok jawabe B mawon Jeng Dit.
0: Nonton nggih. Sami-sami. Pak Sumardiono, monggo.
14: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Mbak Andita.
0: Sugeng Enjang
14: jawab penalti Mbak. Matur nuwun.
0: Noten, terima kasih. Sutresno Budaya, matur nuwun sangat yang sudah gabung telepon, sudah gabung WhatsApp, yang belum bisa telepon. Kemudian ngapunten kalau memang belum bisa telepon, tapi ini semuanya bisa napa bisa gabung nggih to nyawiji di 106,6 FM utawi RRI Digital. Nggih, karena tadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan penulisan yang benar. Berarti kita mengacu pada KBBI atau kamus begitu nggih, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Sutresno Budaya tadi pun pertanyaannya tulisannya yang betul yang mana gitu ya. Kalau kita dengar itu kan sering penalti. Nah, penulisan yang betul itu apakah penalti ataukah penalti atau seperti apa? Nah, Sutresno Budaya, untuk penulisan yang diacu pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tendangan atau tembakan hukuman karena melanggar peraturan permainan di daerah depan gawang pada batas yang tentu dalam sepak bola, polo air dan sebagainya. Kemudian arti kedua adalah hukum atau denda karena lalai membayar pajak di dikenakan penalti gitu nggih. Nah, jawabannya apakah penalti apa penalti atau finalti? Untuk kata yang baku, jawaban yang betul adalah penalti. Jadi pakai E, bukan pakai I, bukan pakai yang F. Nggak tadi kenge. Jadi yang tepat adalah penulisannya penalti. Kalau untuk bahasa Inggris nanti belakangnya yang berbeda. Ngeten nggih, Bu Guru Jengdit pamit rumin dari Madokat Rinten meniko. Jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak program lainnya. Ngapunten Mbak Bila nonton kelentunipun ketika memandu di Madok Gaduk. Tapi yang pasti semoga kita semua bahagia, sehat selalu. Nggih ta? Jengdit pamit rumien, kita ketemu lagi di Madok Gaduk Candaipun. Sugeng enjang, matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta mulai melakukan transformasi transportasi tradisional di kawasan Malioboro dengan mengganti becak motor atau bentor menjadi becak listrik. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanuddin Aziz mengatakan, sebanyak 50 unit becak listrik merupakan bantuan dari PT Kereta Api Indonesia yang diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, aman, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Beralih ke informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gunung Kidul memastikan hingga akhir bulan Mei kemarin belum menerima permintaan bantuan distribusi air bersih dari masyarakat. Kondisi ini terjadi karena awal musim kemarau belum memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan air di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono, mengatakan situasi masih tergolong aman, di mana hujan yang masih turun secara berkala membuat cadangan air di sejumlah wilayah tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.